ke sumah di krimpu baik di kia tangia tarik beli ba kedai jalan muntang nak nemu nipu induk tu nanti aku padah ke oh tu penuh aku mpuh tu puan kok kita kelalu lurus akai akai akai peluang aku tahu kita belak dulu kini kita belak dulu kita mendiang ke lagu tu udah lagu tu lagi bisik dua leman berita nanti kita bersabar dulu berperindang dulu kita tengok lagu awak.

Kita mansang bak leman berita kita keempat ke sekali itu masuk bak round kedua. Ngagai kita ke baru mendiang ke leman berita kita ke sekali itu baru ninga baru muka radio. Engka nyalawan tinduak de malamnya tekeran jual tinduak pagi itu ya. Ha. Nanti kita nampir ninga program tu sepanjang program tu. Hari dua bisi pukul 5:30 lemai. Nampir ke kita engka kena jam radio dalam kereta habis bateri kini tahu kepadam nginyit. Nei rau badan meruai leman berita kita. Laman berita kita ya. Dan sikit bisik nganti kita ngau gambar-gambar ngau video-video sekali. Kita mansang agak laman berita keempat nyadi di mana Australia dadian ya. Good day mate. Jakur putih dadiannya. Mengenang senentang pelanda marathon. Pelanda jarak jauh punya korang tadi marathon tu. Aku untuk main skor sobat cukup ngai ku marathon. Tang ketegar masukan de pejal cigu ke kelia. Udah ke tubuh berkata. Dan juga ngagi pelanda marathon sikit nyeral. Padahal datang bergerbang school dan dia udah nyeral. Lepas nyokai pelanda kita ya deh. Jadi bah menu Australia dia peninggal. Ngenang sedentang pekit pelanda ke depan suak sikut lelaki. Lelaki itu tadi aki kita itu berumur 61 tahun namanya Cliff Young. Nanti kita Google bisa ngenang sedentang aki kita ke ngagak rekod dunia. Nyakak ya penyempat-nyempat Belanda Marathon. Nama kebuah dengar kita cerita. Umur 61 tahun boleh ngalah ke Urabia. Bekeni cara ngalah ke Urabia. Dengar kita. Ya nak ngakal ya dengar kita. Dalam pekit tu peningar Belanda tu penyawah ya 875 km penyawah Belanda tu. Ianya hari Sydney ngagai Melbourne ya. Belanda ke dia tu tadi hari Sydney ngagai Melbourne. Jadi dalam pekit tu sidak ke ngau Belanda nya tadi diberi orang tur Belanda 18 jam 6 jam tindua. Kenyak dia tu orang ngagai sidak ke ngau pekit tu. Lebihnya jauh perjalanan itu. 4-5 hari orang Belanda menuju ngagai hari Sydney ngagai Melbourne tu. Nyak tadi diberi orang awak tindua 6 jam. Lebih dari 6 jam di tindua tinggal mende lebar orang leban orang dah bekejang deh. Nyak tadi digagak orang limit 6 jam tindua. Nama dengau dakik kita tu. Ya tu tadi gawak bumai berkebun. Dedian. Cara ya Belanda orang bukai Belanda mana kasut jugi yang kena orang peringau kata sesebarang dari segi kasut kena orang Belanda. Ya kena dia dah payak punya kau kita yang tadi dia kena ya Belanda kena kasut bot ketinggiknya. Dia kena kita ngermang payak ya, dia kena ya Belanda leban ada kasut kau ya tang ya kak ngau pekit tau suah yang ngau senentang pekit tau kena saya ngau pekit tau kau ya dah ngau aku sekali tau. Amin-amin ngau tu dah peringat. Mansang meanya tadi. Ngau pekit Belanda tu tadi. Belanda sudah ya. Belanda tinggal meh lebih orang tadi. Leban nginyut 61 tahun. Orang biak 20-30 Belanda. Tinggal meh. Di ni ndak ianya tadi ringkap belakang. Bekeni rahsia peningat. Maya orang Belanda nya tadi. Ya Belanda. Cuan maya orang ke ngetu. Ya nak ngetu. Laban ya nak nemu atur. Ya ke ngasuh orangnya tadi tinduak tahu belalak. Nak semesti di Belanda 24 jam. Di tahu belalak. Ya nak nemu aturnya bisa. Belanda. Nak ada yang ngetu-ngetu ya Belanda. Tak Belanda hanya tadi. Okey, tengah-tengah Belanda laju 100 meternya. Nak begini. Ya. Belanda ukuih. Kita juga yang ya peningat. Orang tinduak 6 jam. Ya Belanda 6 jam. Di ni nak yang ngelih orang. Datai bak hari titik tadi orang start Belanda. Ya, udah jauh ninggal korang. Datai ber checkpoint ke nombor 2 tadi tindua orang ya nak tindua Belanda baru. Ke ngujuang peninggal. Lebuah datai ber Melbourne dedin. Ia boleh nombor 1. Okay, semina boleh nombor 1. Ayak kita Cliff Young tu berumur 61 tahun. Ia nanti ni ninggal ke ya ke Belanda nombor 2. Ya ke boleh nombor 2 nya 10 jam. Kira ya boleh tindua namanya semalam ya nanti sikutnya datai. Aki kita tahu datai dia nak pu laju medin aki kau mandah ngai nak dai tu deh belanja piaja nyu kai mesti ngau belatih deh kau ya. Nama rahsia nuan tanya. Tanya bala pemberita tu bala reporter nanya nama rahsia nuan namanya umur nak ketu Belanda bekor rabiak kau. Nyak aku tu melanak semalam-malam kau. Nyok habis sport ku pelanak kaku meko ya gatur munyinya. Nyak baru orang nemu. Ya tu Belanda nak ngetu-ngetu. Nah dari tinduk kenyap nak dia semua. Belanak terus ya. Datai ke dadan din. Macam-macamnya di dunia tu peningat. Kita mensangkan ke leman berita kita ke penuh.

Mewah dikirim ke kita. Bisik sekedar udah kelak dah baca aku. Bisik sekedar yang tadi disimpan aku. Dia tusu-tusun awak ke kita yang tadi sama-sama ngasai ke ceritanya. Leman berita ke penudi itu dari Bogota di Colombia. Numbuh ke rumah tangga dengan anak patung. Kalau aku nusi ke kita senentang siku Indo yang tadi bisik penangguh dalam muntah nyanyit ke diri anak patung katanya gagak ya hari kain dia gagak yang masai mensia lalu jadi ngonya. Tu lelaki. Apa kenyam tadi bisik penanggul lelaki itu peninggal bernama Christian Montenegro dari Colombia ya dari Bogota Colombia yang tadi jadi ngosiko anak patung ke besai mensia de gagak ya yang pun agak anak patung yang tadi gagak ya hari kain bisik buat de gagak ya bakal tubuh hari Indo udah yang tadi peninggal laban rundi yang nyundak betul tadi de gagak ya tiga ikut anak patung ke miat yang tadi anak tuai ku jaku anak nombor dua ngo anak ke nombor tiga tadi de gagak ke dari impu. Laban nama kuah ya bisik penanggu abad rundiang. Ko orang peningal ya. Christian tau nitih ke jako orang sebelahnya. Ia ya, tadi suah dibuli orang. Di kedua orang ditundi orang nepi giga ya. Lalu dikemeluk korang ya ke berimbai ngonya suah ditundi orang dia kemelik korang mah dia kelanyai korang mama itu ada tuai yang tadi ke ngujuang ke yang tadi nyu puas dia gagal orang kenya nyu malu ya berkuruang ya, dalam bilia ukainya aja peningal ya berpangan. Munyi-munyi kau ceritanya tadi, bapangan. Lebih hari lima kali bapangan. Nanti ndak orang Indo muai. Ya ngai kau orang Indo. Jampat lejuk kau orang Indo. Nak nemu kau nama cerita yang nyapakinya. Tak pakinya anu. Nitiah ketusi orang pendengar aku. Tu nyambuang aja. Tu ngujuang ke yang tadi. Nguruang diri dalam rumah. Ngai bertemu orang. Ama orang nanya tadi. Nyungur dua saya lari. Jadi itu ngujuang ke ya lu ngagak anak katuan yang tadi anak patuang Indo nya ada gagak ya dia beri nama Natalia Ortiz berjalan ya aku lukili dia sengkidang ya patuang Indo yang tadi bakal ya bini ya aku je aku bisik buat semua bisik gamal dia dorong nama ke balanaknya tadi dirit ya dia sambuang ya tinggi kau nya dia pedak orang ada orang ngai ngelarang ngai semua orang nemu ulah ya nasi udah bekenya udah bisik suat kanya bisik wayah basah. Kayaknya tadi peninggal cerita dari Bogota, Colombia dengan nangsiku orang ya ke namanya tadi kelalu mayu hutan nekan dalam penghidup ngujuang kayaknya tadi nyusut. Lalu jadi ngau anak patung. Baik ya peninggal anak patungnya bakal kehidupnya mereka banyak. Lepas nama kebahi anak bergulai orang. Terima kasih yang agak gerimis senja aku dah ngirim ke cerita tu ya nyadinya mengujung ke lemah berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita peninggal aku dah bergulai sejalan dengan aku dalam program lemah berita. Nanti kita bertemu baru dalam maya aku buka minggu baru. Aku Edmund Langi. Mari bersama. Terima kasih agak kita. Mumpu aku hari studio aku sekali. Bye-bye.

0: Okey, pengrami ini mai birami diatur, benung diatur, diatur berita ke siliak dekat Nanyak Rajes. Nama nak pengawak ke benung diatur atau ke dekat diatur. Hello Jess, selamat pagi Jess.
1: Hello, selamat pagi Mel.
0: Gaya hari mana di Sungai Asam dia Jess?
1: Okey, gaya hari kami buat Sungai Asap, buat Dewan Lamin Adat Bangun Kimet, Umar Bahar Sungai Asap tu mana panas, tumuh panas buat belaga tu Sungai Asap tu ni.
0: Okey, Jess, saya akan terus ke nama berita ke Madu Baru berkau dengan pengerami ke Diatur Serito, Jess.
1: Okey, terima kasih Neil, Bakun TYFM. Jadi sekali lagi meri selamat pagi kepada semua pelopinya yang menonton di radio Jam Kediatu. Jadi bunyi kepada di Neo tadi kami dia tu benung ba Dewan Lamin Kimet, Dewan Lamin Adat Bangun Kimet Umar Bahar Sungai Sabelaga bersama dengan program Kerikum Bai Nai Nemuai Birami NNB 2026. Okey, jadi bakal ketemu semua bala kru kami hari YFM Iban, YFM Bidayu, pemegah bagi kayan Amir FM udah megah datai ba Sungai Asap tu kena 28 tu tadi. Lalu kena sari itu tu Neil, ianya 22/8/2026. Jadi berhenti hari pukul 8 pagi tadi ba tapak belawian tu udah megah berhenti diatur DJ Corner bulan ga balap mula program hari bagi kenyah Mir FM. Okey, udahnya pukul 9 pagi udah megah diatur karnival usahawan pertanian, bisa megah diatur ceramah. Okey, udahnya demo pembiakan tanaman, jualan ramah bulan ga sidak dari Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, lalu ungkup YFM Iban tu dia DJ Corner tengah hari itu lagi Neil. Lalu aku muka dekat ingat ke semua kerana ingat lagi orang Sungai Asap tu Neil yang kat sini jam kedai tu. Tengah hari itu lagi anak-anak datai ngagak DJ Corner kami, laban kami bisik kata kenya nerima sidak ke kendau carta kenyalang. Jadi yang tadi ni orang Sungai Asap kelebagi sidak ke dia obat belagar itu nimu laban kami itu dia semak ba Umar Bahar tu di orang Umar Bahar benar ninya jam kereta tu. Jadi tengah hari itu lagi ada salah kita datang dengan DJ Corner kami sama-sama ngau masuk atau kami bagi ba carta kenyalang dikeluar ke live data di tabur terus hari DJ Corner program Nai Nemai Birami NNB ke tahun tu. Okey, jadi Neil muak ke lemai itu lagi kira-kira pukul 4:30 lemai di pelabak ke penatai yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto menyak Menteri Industri Pemakai Komuniti dan Pemansang Wilayah Sarawak. Jadi udah penatai yang lagi kira-kira pukul 5 lemai lalu diterus hingga makan malam dulu. Udah ambil makan malam baru berengkah hingga pengawak ke dikumbai perarakan Saga Ajai. Jadi aku sempat mengajak nanya sidak Raban Bansa Kenyah, laban peradakan Saga Ajai itu dalam jaku Kenyah tu Neil. Jadi Saga Ajai itu ya mai reti enti dalam jaku Melayu peradakan kata Kenyah pahlawan. Enti kita iban kering nyebutnya Neil, peradakan pahlawan.
0: Sudah bujang berani banyak lah.
1: Bujang berani, lebih kurang pihaknya. Jadi ingat mai tadi, peradakan Saga Ajai berengki hari pukul 6 lemai. Lalu majlis perasmian ianya majlis penangguhan Agrikop dengan perasmian Nai Nemuai Birami 2006 di pelabak ke diatur kira-kira pukul 7 lemai itu lagi. Lalu dangkan ini lagi terus dengan live konsert Nai Nemuai Birami NNB 2006. Okey, jadi temuai di perbasa kami sedatai lemai itu lagi Neil. Keterubahan tadi yang berhormat Datuk Sri Dr. Stephen Runduto menyak Menteri M5Port sama mengkap sidata yang berhormat Senator Tuan Michael Mujalihan yang ahli Dewan Negara dan yang berhormat Encik Kennedy Jupai Ugoi yang kaban kursi negeri N66 Murub dan bala-bala kebukai meh. Jadi temua ada kuasa ke sidata muat ke lemai lagi sama dengan berjadi ke program Nai Lemai Jerami NNB 2006. Jadi ingatnya ini ya, nak balak dia bak belaga kelagi bak Sungai Asap, kelagi bak Umar Bahar, Sungai Asap belaga tu semua ada kelalu kedatai, lemai lagi sama-sama dengan ramai kaji perarakan Saga Ajai. Bunyi daripada tu tadi yang perarakan Buja Berani. Okey, lalu ditangkan hingga majlis perasmian. Ngau kepenudi lagi nyak konsert bukan lagi bala penyanyi kenang ya udah dikangau datai baca ke sekali itu. Jadi kita bisa Roslina, jadi Roslina tu penyanyi bangsa Kenya, bisa meja joli jengan penyanyi ke bangsa Penan, udahnya bisa urai penyanyi ke bangsa Kayan. Okey, udahnya bisa meja warok ngau mawat penyari ke kita bangsa Iban. Okey, udahnya bisa meja siku nembiak ke landik bermain sape tu. Inial enya Adrian Anyi Robert. Ngau mayo gi persembahan kebukai kuna ini ya. Jadi nya meh malam tu lagi anda ingat kita sama-sama medak live kita terus ba Facebook kita YFM Iban. Okey. Jadi nya meh ni ke pagi tu nya nak report aku utai ke ulah dikunci aku utai ke benunya di ba Sungai Asap Belaga kebagi ba dewan Lamin Bangan Kimet Umar Bahar Sungai Asap Belaga. Jadi nya meh ni terima kasih kalau baru ngekenuan ba konti YFM ke pagi tu ni.
0: Okey. Okey, terima kasih Jess.
1: Okey, sama-sama.
0: Ranges Booking hari Sungai Asap Belaga berserima dengan pengerami Naini Muhyibin Rami. Lemain tu lagi, berengkai lemain tu lagi dekat ditabur ke terus live bar Facebook YFM Iban.

0: Program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sembah.
0: Roslina.

Niku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

Ngau lagu Nesal. Nak kata ajak kita mengulai Simon Pengarah Pagi Sarito 22 hari bulan 8 2026. Dan lagi kita dekat dengar ke berita ngau tidak dikucian serian lunduk dekat terus dengar ke Y9 12 begulai ngau Gabby.

Bismillahirrahmanirrahim. 17 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Medani. Salam Sarawak Kemenjung Mamur. Dan selamat mendengarkan kami di Sibak FM Ekspresi 912 edisi di hari Sabtu 22 Ogos 2026 Masihi, bersamaan 9 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya DJ Din Sunnatullah Alauddin Osli. Seperti biasa, pertemuan kita selama 3 jam dari 9 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Apapun, menerusi pertemuan kita pada kali ini, di jam yang pertama, 9.30 pagi nanti, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di semua stesen di seluruh negeri Sarawak dalam interstesen Cerita Rito. Dan selepas itu, kita akan kembali bersama selepas berita dunia 10 pagi. Dan seperti biasa, temu janji kita setiap hari Sabtu, pastinya rancangan Rock 876 di jam yang kedua. Dan juga di jam yang ketiga, kita akan kembali bersama dalam ruangan interaktif Sibak FM. Ucapan juga salam kepada pendengar, sahabat Sibak FM akan saya bacakan. Di samping saya kongsikan juga info-info terkini yang sahih dan juga mutakhir. Dan kita akan berakhir pada pukul 12 tengah hari nanti untuk Ekspresi 9.12. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami di Sibak FM. Segalanya untuk anda, sambil anda layan Sibak FM, sambil ngopi-ngopi pagi ini. Terus dengarkan kami.

0: info cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia setiap hari hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
1: Ya, 9.22 minit pagi. Kita nak bersama dengan rakan kita di Mets Malaysia untuk laporan tinjauan keadaan cuaca pagi ini. Selamat pagi, Andy.
2: Selamat pagi.
1: Dennis, ya, Dennis.
2: Ya, betul.
1: Maafkan saya, Dennis. Baik, apa khabar Dennis pagi ini?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Sihat, alhamdulillah. Baiklah, Dennis, untuk perkongsian bersama tengah kita laporan tinjauan keadaan cuaca hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih, DJ. Selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian Sibu berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, hujan di beberapa tempat. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, keadaan berjerebu. Keadaan laut di perairan. Angin bertiup dari barat selaju 10 sehingga 20 km sejam. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter. Suhu persekitaran, suhu minimum adalah 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian ramalan cuaca, kita kembali ke Sibu FM.
1: Baiklah, terima kasih Dennis.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih Jabatan Meteorologi Sibu untuk tinjauan cuaca terkini.
0: Program Suratku Sayang 2026 bakal menemui anda di dataran Pihin Setia Raja Mukah pada 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo datang beramai-ramai bersama keluarga dan rakan-rakan untuk menikmati pelbagai aktiviti menarik yang disediakan khas untuk rakyat Sarawak. Sepanjang 3 hari program berlangsung, pengunjung berpeluang mengunjungi pameran agensi kerajaan dan swasta, mendapatkan pelbagai perkhidmatan di kaunter rakyat, menyertai cabutan bertuah e-peraduan, membeli belah di kitchen dan gerai jualan serta menikmati pelbagai pertandingan yang menyeronokkan. Pada sebelah malam pula, jangan lepaskan peluang menyaksikan konsert rakyat dan malam budaya Sarawak yang mengetengahkan pelbagai budaya serta bakat-bakat tempatan yang pasti menghiburkan anda. Lebih istimewa, RTM Sarawak turut membawakan studio mini Sibu FM untuk anda melihat sendiri suasana siaran radio secara langsung dan juga bertemu dengan penyampai kegemaran anda. Jadi, jangan lupa di dataran Pihin Setia Raja Mukah 28 hingga 30 Ogos 2026. Ayo bersama-sama memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Jaga Sarawak, Intu Sarawak. Sarawakku Sayang, Sarawak. Maju Makmur.

Ya, 9.28 minit pagi. Ketika dari kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Seriaman FM dan juga pastinya Sarawak FM dalam Interstation Cerita Hari Itu. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan kami selepas ini.

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Jadi seperti biasa setiap pagi Sabtu kita akan bersama dengan rakan-rakan yang kita di stesen kawasan untuk kita nak tahu apa ceritanya dari stesen kawasan daripada Limbang sampailah ke Seri Aman dan juga Kuching. Jadi apa ceritanya? Kita terus bersama rakan-rakan kita di stesen kawasan. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan semua.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat pagi.
1: Apa khabar bunga di kolam?
5: Di kolam.
1: Bunga di kolam.
5: Masya Allah.
4: Bunga teratai dalam kolam. Mana?
1: Ada kanya kembang mekar ataupun yang maintain aja.
4: Tapi mun di sibo yang mekar sebab ada hujan begitu. Nak.
1: Tapi nak bunga banyak-banyak bunga seorang aja bunga. Ya, kata aku always one. Oh. Aristo.
5: Kita baru nangga. Ayo kasih.
1: Nampaknya kamu seorang jabungan dan semua kumbang yang kita gitu.
4: Semua kumbang ya lah. Saya lain semua kumbang ya seorang jabungan.
5: La ilaha illallah. Lagi ni gaya tu pakai cap kah saya tu?
1: Pakai cap. Oh. Ini meriah nanya kita tu. Okeylah. Kita nak bersama dengan rakan-rakan kita nak tahu je lah apa aktiviti kita di hujung minggu macam tu. Jadi apapun kita bersama dengan kita daripada utara negeri Sarawak lah. Limbang bersama dengan DJ N di Limbang. Apa khabar DJ N Limbang?
6: Alhamdulillah sihat Andy. Andy macam ni sihat?
1: Alhamdulillah makin mekar.
6: Oh makin mekar.
4: Nampak sangat di situ. Kalau kita nampak Andy memang makin mekar. Oh.
5: Nang tak pernah half
1: the screen
5: dia
1: pakai nyajar. Ya kataku okelah. Kita bersama dengan N. Silakan N perkongsian kita.
6: Okey, baik, terima kasih Andri. Selamat pagi semua rakan-rakan yang berada pada pagi tu di Sibu, di Seri Aman, di Miri, di Bintulu. Baik, saya nak kongsikan untuk cerita hari tu ada tiga perkongsian kita dari Limbang. Yang pertama tu program Jualan Rahmah Madani PJRM yang tengah berlangsung pada waktu tu. Sudah pun bermula sebenarnya 9.30 pagi bertempat di Ulu Merapok Service Center. Yang tengah berlangsung program Jalan Rahmah. Dan seterusnya pada 26 dan 27 Ogos, Rabu dan Khamis akan berada di Zing Seng Huat Supermarket Lawas. Jadi untuk peringatan penting juga yang mana pembelian minyak masak bersubsidi hanya melalui aplikasi e-kos sahaja. Jadi anda kena muat turun dan daftar terlebih dahulu di e-kos di Google Play ataupun App Store dan juga yang penting bawa MyCard dan telefon untuk anda mengimbas QR di lokasi dan tanpa e-kos ataupun pengesahan identiti pembelian tidak dibenarkan. Baik itu berkenaan dengan program Jualan Rahmah Madani PJRM dan untuk info yang kedua berkenaan dengan Majlis Perhimpunan Sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang bagi tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi, yang mana pada 25 Ogos nanti hari Selasa pukul 8 pagi bertempat di Dewan Suara Limbang. Sehubungan dengan itu, aktiviti perbarisan dan perarakan adalah dibatalkan dan dipindah kepada Majlis Perhimpunan di Dewan Suara Limbang. Walau bagaimanapun, pertandingan sepanduk tetap diadakan seperti biasa. Jadi kepada anda, kontijen-kontijen boleh menghantar sepanduk Maulidur Rasul pada hari Isnin 24 Ogos di Gelanggang Petong pada ataupun juga sebelum pukul 2 petang kerana penilaian hakim akan bermula pada pukul 2 petang. Itu untuk makluman kepada kontingen-kontingen yang bertanding. Dan sikit lagi perkongsian kita pada pagi itu berkenaan dengan jadual perkhidmatan pergigian bergerak di klinik pergigian Lawas yang akan dijadualkan pada 27 Ogos bertempat di klinik pergigian Long Sukang Lawas. Baik itu untuk makluman bersama. Baik Andy, tiga perkongsian dari Limbang yang En bawakan pada pagi tu.
1: Baik, terima kasih En. Antara aktiviti-aktiviti di kawasan Limbang. Baik, apapun kita terus bersama dengan rakan kita seterusnya. Kita turun daripada Limbang, kita nak pergi ke Miri. Miri, S1. Apa cerita dan pembigisan daripada Miri? Silakan.
4: Ada banyak sebenarnya. Kita ada banyak gila-gila tu mau nak kongsikan.
5: Jangan rangka, simpan-simpan.
1: Oh, S1. Okay. Oh, S1.
5: Ayuh. Lama gilaknya si dicuit
4: kan. Okey. Sebenarnya ai Aziz Amboy. Kat diingat diri ajak seorang bunga rito. Okey. Okay. Jadi kita dah kongsikan iaitu berkaitan dengan Jalan Ramah Madani lah, yang mana pemberian diskaun sebanyak 30% sehingga 30% kepada semualah si kisah lah kita orang dari seni. Kita orang boleh jap pergi ke Ebuin Center Point iaitu pada 22 hingga 28 hari bulan, bermula hari tok tadi sampai esok dari pukul 8.30 pagi hingga 8 malam tok, yang berlaku di Everwin iaitu bagi Jualan Ramah Madani. Selainnya juga kita ada jual di Eco Blue Door. Blue Door juga ada mula Jualan Ramah Madani iaitu di Senadin Methodist Class Miri, iaitu dari pada hari tu aja dari pukul 9 pagi sampai 3 petang. Jadi untuk Jualan Madani tu si ada diberikan beg plastik, okey, jadi boleh bawa kantong sendiri ataupun guna kotak. Kita semula kini tu menjaga alam sekitar, okey. Ia adalah untuk Jualan Ramah Madani untuk di bahagian Miri. Dan juga kita nak kongsikan iaitu bagi-bagi yang banyak darah macam Aziz, okey. Aziz memang banyak darah dan Andy pun banyak darah juga sebenarnya. Kita nak Andy makin sihat kini tu. Okey. Okey, kita nak siapa-siapa nak bagi, nak mendema darah, iaitu Blood Bank Hospital Miri akan melangsungkan sesi mendema darah iaitu di level 1 Bintang Mega Mall pukul 9 pagi sampai pukul 1 petang di Centers Marine Sendirian Berhad. Dan juga pada esok hari di Sin Chiu Lian Sin level 3 Boulevard Amiri dari pukul 9 pagi sampai 1 petang. Ia adalah bagi program mendema darah. Setiap titisan darah anda menyelamatkan nyawa orang yang memerlukan. Selainnya juga kita ada program Beach Cleaning. Clean beach, better ocean, better future. Let's take action and keep our beach clean. Yang tu akan berlangsung di Kampung Pulau Melayu pada 30 Ogos kelak dari pukul 7 pagi sampai 9 pagi. Okey, ia adalah untuk pembersihan pantai. Dan selainnya juga yang akan berlangsung pada hari itu iaitu Kembara Kerjaya SPA at Miri. Yang tu adalah akan berlangsung dari pagi tu sampai petang kelak, macam-macam diadakan sepertinya ceramah daripada persediaan mantap, penampilan unggul anda sudah bersedia. Lepas ia kerjaya sektor awam memperkasa calon melalui PSEE keboleh pasaran saran My Future Job. Lepas ia panduan permohonan penjawatan dan pengalaman span mengendalikan temuduga. Yang kedua dan yang ketiga dan seterusnya iaitu notis penutupan jalan di Miri City Car Free Morning. Yang tu akan berlangsung pada 29 Ogos 2026 bersempadan dengan Miri City Car Free Morning edisi 3 2026. Pelaksanaan penutupan sementara akan dilaksanakan bagi memastikan kelancaran program dan keselamatan peserta. Yang tu akan berlangsung daripada pukul 6 pagi sehingga 11.30 pagi di Jalan Bandaraya Miri hingga Jalan Marina Utama. Pengguna jalan raya disarankan merancang perjalanan lebih awal dan menggunakan laluan alternatif yang disediakan. Kalau mau simok sesak, boleh guna basikal. Macam saya dari Tudan pergi ke Marina, boleh pakai basikal macam saya tadi lah. Ya jelah Andy, perkongsian yang kita bawakan daripada Amiri untuk cerita Rito edisi kali tu.
1: Baik, terima kasih Eswan. Perkongsian daripada Amiri. Banyak program di Amiri hari peramati yang akan datang dan berlangsung. Baik, apapun kita terus bersama rakan kita seterusnya daripada Bintulu. Bersama dengan Syah di Bintulu. Apa cerita dari Bintulu, Syah? Silakan.
2: Okey, Andy. Untuk cerita di Bintulu tu, kita seperti di Miri juga, kita ada jualan agro madani yang akan berlangsung pada hari itu di Pasar Tani Jepak Bintulu, bermula pada 8.30 pagi tadi hinggalah pukul 1. So, apa yang menariknya jualan agro madani itu, di mana harga ayam segar hanya dijual RM8 sekilogram berbanding dengan harga asalnya RM12 sekilogram, dan telur ayam pula RM12 sahaja untuk sepapan, dan harga asalnya adalah RM16. So selain daripada ia, turut juga disediakan jualan combo sayuran dan buah-buahan, dan kempen jom makan buah-buahan tempatan serta mempromosikan produk industri asas tani. So mungkin orang ada kelapangan ya, hari itu saya nak pergi ke sini-sini ya, bolehlah ambak keluarga kita orang, kawan-kawan kita orang pergi serbu jualan agro madani di Jepak pada hari itu. Dan perkongsian yang keduanya pula, iaitu program jualan jualan ramah madani yang akan yang berlangsung kini itu di Everwin Supermarket Bintulu pada 22 Ogos hingga 23 Ogos 2026, bermula pada pukul 8.30 pagi hinggalah pukul 3 petang. Dan untuk kawasan Batu 10 pula, iaitu Kampung Penan Muslim, Batu 10, Jalan Miri Bintulu, pada 23 Ogos 2026, 9 pagi hingga 2 petang. Itu adalah program jualan ramah madani. Dan perkongsian yang ketiganya iaitu program Aging Wheatgrass meniti usia emas dan sehat dan aktif dan bahagia anjuran Hospital Bintulu dengan kerjasama ahli lembaga pelawat Hospital Bintulu. Dan program ini berlangsung pada hari itu, hari Sabtu 22 Ogos 2026, bermula pada 7.30 pagi hinggalah 1.30 hari, bertempat di Dewan Suara Bintulu. Dan pelbagai pengisian yang menarik menanti kita orang ya, termasuklah ceramah berkaitan dengan pemakanan sehat dan aktiviti minda sehat dan lain-lain lagi. Dan program ini turut memberi pendedahan mengenai kepentingan penuaan sehat, kesejahteraan diri serta persediaan menghadapi pasaran. Dan majlis perasmian dijangka disempurnakan oleh Dato' Sri Tiong Kin Sing, Menteri Pelancongan Seni Budaya Malaysia merangkap Ahli Parlimen P217 Bintulu. Ya, ajak Andy untuk perkongsian di Bintulu, Andy.
1: Baik, terima kasih Syah daripada Bintulu atas bingkisan perkongsian untuk kita bersama. Baik, apapun kita berehat seketika, lepas tu kita sambung balik antara bingkisan daripada Sibu dan juga Pramatik Sri Aman yang akan berkongsi dengan kita semua untuk pagi tu. Jadi apapun, terus bersama kami hanya di Cerita Rito di Santai Jak. Selamat pagi Sarawak.

0: Dalam deposit tak ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dah lah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, biasa. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up Sarawak PT.
3: Cerita Rito, Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
3: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
3: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
3: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
5: Baik, kembali lagi bersama dengan kami di Cerita Rito di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita ada bersama rakan kita daripada Limbang, Miri dan juga Bintulu. Kini itu kita nak bersama dengan rakan kita daripada kawasan Tengah Sarawak, Sibu. Bersama dengan DJ Din di Sibu. Assalamualaikum DJ Din, apa khabar Bunga di Kolam?
6: Waalaikumsalam, lalu Bunga juga raya. Si sabar Bunga, tunggu sabar. Lepas itu Bunga.
5: Okeylah DJ Din, apa bingkisan daripada Sibu, silakan.
6: Okey, terima kasih Andy dan juga rakan-rakan dari stesen lain. Untuk Sibu, saya kongsikan bersama ada beberapa program yang bakal berlangsung. Dan antaranya yang sedang berlangsung ini tu adalah Dalat Agrofest 2026 yang berlangsung bermula 21 hingga 23 Ogos 2026, yang mana ada diisi dengan beberapa program ataupun pengisian Majlis Perasmian Dalat Agrofest pada hari Maret 21 Ogos, dan seterusnya Majlis Perasmian Pusat Pemprosesan Baja Organik, Majlis Perasmian Pengindahan Dalat Waterfront Fasa 3, Majlis Pemimpin Bersama Rakyat, dan juga jamuan tengah hari sempena Majlis Pemimpin Bersama Rakyat pada hari itulah 22 Ogos. Di sampingnya juga turut berlangsung ialah aktiviti sepanjang program ataupun Dalat Agrofest tu dengan rapat pertandingan Ratu Agrofest, demonstrasi pembuatan susu sos cili nanas, pertandingan gubahan buah-buahan dan juga pertandingan Ratu Dalat Agrofest dengan tema recycle dan buah buah-buahan, dan juga persembahan artis tempatan. Di sampingnya turut berlangsung ialah pameran agensi dan juga Dalat Puyan Dalat. Puyan tu maksudnya dapur lah, kitchen juga nak. Jadi yang berlangsung pada 21, 22 dan juga 23 Ogos. Dan seterusnya saya kongsikan bersama beberapa makluman berkenaan dengan Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1448 yang dijadualkan berlangsung di Sarike. Jadi adalah dengan ini keputusan dimaklumkan bahawa Jabatan Kuasa Induk Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Sarawak tahun 1448 Hijrah 2026 Masih telah memutuskan bahawa membatalkan majlis tersebut, dan hanya Majlis Kesyukuran diadakan sempena Maulidur Rasul di Masjid-Masjid Bahagian Daerah dan juga Kampung boleh diadakan tertaluk kepada keadaan setempat dan nasihat pihak berkuasa. Jadi itu adalah program yang telah pun dirancang untuk berlangsung di Sarike sebenarnya. Di Sibu pun sama juga, program ataupun majlis Maulidur Rasul itu turut diadakan di Masjid An-Nur Sibu. Jadi saya dah perarakan diadakan untuk tahun itu lah, memandangkan keadaan cuaca kita. Dan akhir sekali saya kongsikan bersama, si lain sibukan program Sarawakku Sayang Jaga Sarawak Intu Sarawak yang akan berlangsung untuk peringkat bahagian Mukah pada 28 sampai 30 Ogos 2026 bertempat di dataran Pehin Setia Raja Mukah. Jadi orang ramai dijemput hadir memeriahkan program itu, di samping menampilkan pelbagai aktiviti menarik, santai dan juga bermanfaat untuk semua. Ada juga cabutan bertuah yang disediakan. Jangan si datang, bermula 28 sampai 30 Ogos 2026 tu. Jadi saya dan juga Andy akan berada di muka nanti ya untuk program Sarawakku Sayang tu lah. Jadi ya, ajak saya Andy untuk kongsian dari Sibu untuk kali tu.
5: Baik, terima kasih Din daripada Sibu berkongsi cerita. Selamat lagi SKS minggu depan Din.
6: Oh betul.
5: Kita akan berkampung di Mukah je lagi.
6: Jadi minggu depan Sibu si ada lah dalam cerita Retok
5: nak. Oh betul. Baik, apapun itu dia daripada Sibu, dan kita nak turun lagi ke Simanggang bersama dengan salah satunya bunga kita untuk pagi itu. Azimah.
7: Adik.
5: Daripada Simanggang, apa cerita di Simanggang Azimah? Silakan.
7: Baik, terima kasih Andy. Assalamualaikum, selamat pagi kepada semua rakan-rakan di stesen dan juga pendengar-pendengar kita. Okey, baik. Di Seratus Kilometer sedang berlangsungnya Jelajah Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMA 2026 dan Komuniti Sihat Maju Makmur Bebas Dadah di Rumah Cunggat Munggu Ubah Kabo Krian Seratus. Dan sedang berlangsung start dari hari Maret 21 dan tamat insyaAllah hari itu 22 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik antaranya gotong royong mega, aktiviti saringan kesihatan, sesi ceramah dan senam komuniti. Manakala di Betong hari ini dah pun mula berlangsung seawal pukul 7 pagi tadi Zumba, program jiwa bersempena program jiwa Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM peringkat daerah Betong tahun 2026 yang dah pun bermula pagi tadi pukul 7 pagi di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong. Ya, itu adalah merupakan anjuran Jabatan Penerangan Bahagian Betong dengan kerjasama Mindset Betong. Baik, di Betong juga esok hari 23 hari bulan Ogos, Jabatan Penerangan Malaysia juga akan menganjurkan aktiviti PUBG Mobile Terbuka Betong 2026 pada 23 Ogos 2026 bertempat di Dewan Layar Pejabat Daerah Betong bermula pukul 8 pagi hingga 5 petang untuk pejuang-pejuang PUBG Mobile untuk kelak. Jadi next kita balik kepada apa, majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sri Aman yang dijadual akan diadakan pada 26 Ogos 2026 bertempat di Masjid Bandar Sri Aman. Antara aktiviti yang akan mengisi pada sambutan tersebut adalah zikir yang melibatkan 11 pasukan, selain ceramah, aktiviti keagamaan dan juga penyampaian anugerah Masjid dan Surau 2026 serta penyerahan cenderamata kepada kontingen 50 buah kontingen yang telah pun berdaftar. InsyaAllah majlis itu akan diserikan dengan kehadiran Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Dayang Nur Razak Awang Sohor dan Ahli Parlimen Batang Lupar Muhammad Syafizan Kipli. Baik, ke hujung bulan 28 hingga 30 Ogos 2026 akan diadakan Pesta Pantuk 2026 edisi ke-17 di Dataran Pantuk. Antara aktiviti yang akan diadakan adalah gerai komuniti, Ratu Kebaya Otai, program Kilauan Emas, program Pantuk Idol, selain daripada Pekit Gendang Pampat seperti biasa. Baik, ia adalah 5 perkongsian daripada Simanggang untuk pendengar kita hari itu untuk cerita hari itu edisi Sabtu.
5: Baik, terima kasih Azimah daripada Bandar sama. Simanggang ataupun Sri Aman berkongsi aktiviti-aktiviti banyak tu. Aktiviti daripada Limbang sampailah ke Pramatik Sri Aman. Kucing pun ada juga sebenarnya, antara beberapa bingkisan kita nak kongsikan bersama untuk pagi itu, yang mana apa nama tik 10 pagi 10.30 pagi tu kelak majlis penyerahan program bantuan lesen memandu kelas B2 tahun 2026 anjuran Parlimen P193 Santubong yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Merangkap Ahli Parlimen P193 Santubong Datuk Sri Nancy Syukri yang bertempat di Wisma Sabati Kuching. Manakala di kawasan Lundu 9 pagi tu juga program Kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk, yang mana tu berkenaan dengan advokasi ujian ketepatan pam dispenser stesen minyak menggunakan tangki standard berkapasiti 10 liter yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan di stesen minyak Shell dan Petronas Pekan Lunduk. Manakala sebelah petangnya kelak, program Kenyalang Consumer Right and Outreach KCR 2026 di daerah Lunduk, yang mana program tu adalah program gotong royong komuniti di Pantai Pandan Lunduk, yang mana Semarak DPN 2.0 Semangat Ambang Merdeka yang akan dirasmikan oleh Setiausaha Persekutuan Sarawak Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan yang bertempat di Pantai Pandan Lundu. Yang antara bingkisan yang ini boleh kongsikan bersama untuk cerita kita di cerita Rito untuk hari itu. Baik, apapun, terima kasih kepada semua rakan-rakan Andy untuk cerita Rito berkongsi tentang aktiviti-aktiviti kita. InsyaAllah pada masa-masa akan datang kita akan berkongsi lagi antara aktiviti-aktiviti kita di hari yang lain. Baik, apapun, terima kasih semua.
0: Terima kasih Andy. Sama-sama.
7: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
7: Waalaikumsalam.
5: Bye. Bye.
7: Cerita Rito Sarawak FM,
4: Seri Aman FM,
7: Sibu FM,
4: Bintulu FM,
7: Miri FM
4: dan Limbang FM setiap Sabtu
7: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
4: Di Selamat Pagi Sarawak.
7: Kelak dengan dua segmen ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Dengar lo Selamat Pagi Sarawak, geng pagi kita. Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak.
6: 9.59 pagi. Kita baru saja bersama dalam cerita hari itu. Untuk hari itu bersama dengan rakan-rakan penyampai kita dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Seri Aman FM dan pastinya di Sarawak FM. Alhamdulillah pertemuan kita untuk minggu itu dalam cerita hari itu. Pastinya setiap hari Sabtu pukul 9.30 minit pagi. Dan untuk minggu depan Sibu FM saya akan bersama dalam cerita itu kerana kita akan bersiaran secara langsung dari studio mini sempena program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah. Jadi kita orang yang lepaskan peluang untuk sama-sama datang ke Mukah untuk memeriahkan program yang akan berlangsung di Mukah, iaitu Perdana Menteri program Sarawakku Sayang peringkat bahagian Mukah bermula 28 Ogos hingga 30 Ogos 2026 bertempat di dataran Pehin Setia Raja. Jadi jangan si datang, kita orang ada banyak dia hadiah yang menarik untuk kita orang rebut setiap hari bermula hari pertama 28 hingga 30 Ogos. Okey, jangan si menyertai e-peraduan. Baiklah, selepas tu kita akan ikuti bersama berita dunia dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami pastinya hanya di Sibu FM. Segalanya untuk anda.
8: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Filipina mengisytiharkan darurat di Zambales dan Bataan di barat Pulau Luzon susulan banjir besar akibat hujan monsun barat daya. Di Zambales, lebih 17,000 penduduk daripada 5,770 keluarga terjejas. Sementara itu, banjir di Bataan menjejaskan kira-kira 793,000 penduduk, membabitkan lebih 270,000 keluarga. Pengisytiharan darurat membolehkan pihak berkuasa mempercepat langkah bantuan dan pengurusan bencana. Iran menegaskan operasi ekonomi besar-besaran yang diancam Amerika Syarikat terhadapnya akan gagal, sama seperti sekatan yang dikenakan sebelum ini. Menteri Luar Iran Said Abbas Araghchi berkata Tehran sudah berdepan beberapa bentuk tekanan ekonomi dari Washington sejak bertahun-tahun lalu, namun Iran tetap bertahan. United Kingdom, Australia dan Kanada menyifatkan keputusan Israel menghentikan siasatan jenayah berhubung serangan maut terhadap konvoi World Central Kitchen di Gaza pada 2024 sebagai memalukan. Dalam kenyataan bersama, Kementerian Luar ketiga-tiga negara berkata mereka telah lebih 2 tahun mendesak Israel menyiasat insiden itu dan memastikan pihak yang bertanggungjawab dibawa ke muka pengadilan. Di Sweden, seorang maut manakala tiga lagi cedera selepas lelaki bersenjatakan pedang menyerang sebuah sekolah menengah di Fagersta. Ketua Polis Fagersta, Tommy Alexson berkata, suspek berusia 18 tahun yang bersenjatakan pedang dan memakai topi keledar cedera ditembak polis sebelum ditahan. Setakat ini, tiada sebarang petunjuk kemungkinan terdapat lebih daripada seorang pelaku. Siasatan masih dijalankan bagi mengenal pasti motif serangan. Wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo merebak pada kadar yang lebih pantas daripada keupayaan petugas kesihatan menanganinya, dengan lebih 5,200 kes disahkan dan kira-kira 2,400 kematian dilaporkan setakat 18 Ogos. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menyifatkan wabak penyakit virus Ebola jenis Bondi Bugio itu sebagai antara wabak paling pantas merebak pernah direkodkan. Doktor tanpa sempadan MSF pula mendedahkan kira-kira seorang maut setiap 30 minit dalam beberapa hari kebelakangan ini. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yakin pertumbuhan ekonomi mampu menangani hutang negara itu yang kini melepasi $40 trilion. Hutang kerajaan persekutuan itu mencecah paras tertinggi baru sekaligus meningkatkan kebimbangan terhadap kedudukan fiskal negara. Risiko turut meningkat apabila kos program jaringan keselamatan sosial dan bayaran faedah hutang berkembang lebih pantas berbanding hasil kerajaan. Tokoh veteran Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir, 78 tahun, mengangkat sumpah sebagai Presiden Bangladesh ke-23 semalam selepas memenangi pilihan raya presiden pertama dalam tempoh 35 tahun. Alamgir dipilih sebagai presiden selepas memperoleh 255 undi mengalahkan calon tunggal pembangkang Oli Ahmed yang meraih 88 undi. Jawatan Presiden Bangladesh pada asasnya bersifat istiadat dalam sistem pemerintahan berparlimen dengan kuasa eksekutif terletak kepada Perdana Menteri dan Kabinet. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026, pemain bergu lelaki negara Aaron Chia dan So Wu Yik mara ke separuh akhir selepas menumpaskan wakil China Hu Keyuan Lin Xiang 21-11, 21-17. Mereka bakal bertemu pasangan nombor 1 dunia Kim Won Ho, Xio Xiong Jie di pentas akhir hari ini. Pasangan Korea Selatan itu mara selepas menumpaskan pasangan profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Muhammad Rumsani 21-16, 21-16. Piala Dunia Hoki Lelaki 2026, hasrat skuad negara untuk memburu kemenangan pertama tidak kesampaian apabila terpaksa akur dengan kekalahan 4-7 kepada Ireland dalam aksi klasifikasi tempat ke-9 hingga 16. Kekalahan itu turut menyukarkan skuad The Speedy Tigers untuk sekurang-kurangnya memperbaiki pencapaian edisi lalu yang menyaksikan mereka menamatkan saingan di tempat ke-13. Esok, Malaysia akan turun menentang Afrika Selatan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Arif dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Hai, saya Ali Tera Rosa. Dengarkan lagu-lagu rock di Sibu FM.
1: Yo, lagu-lagu rock di Sibu FM segalanya untuk anda.

Ya, 10.18 minit pagi. Seperti biasa, temu janji kita setiap hari Sabtu 10.15 minit pagi. Kita ada rancangan Rock 876. Jadi untuk minggu tu, kita ada beberapa lagu pilihan yang telah pun disediakan. Dan juga saya akan bukakan ruang untuk anda yang minta diputarkan lagu rock pilihan anda di ruangan komen. InsyaAllah mun sempat saya tukarkan lagu yang telah pun saya sediakan dengan lagu yang anda minta, saya akan putarkan hari itu. Mun sempat, tunggu untuk siaran minggu depan lagu-lagu rock pilihan dalam rancangan Rock 876. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami untuk jam yang kedua tu dalam rancangan Rock 876.

Yes, 10.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Rock 876 temu janji kita setiap hari Sabtu di ruangan komen di live Facebook page CWFM segalanya untuk anda. Terima kasih untuk kita orang yang setia berkomen di yes, 10.31 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Rock 876 temu janji kita setiap hari Sabtu di ruangan komen di live Facebook page CWFM segalanya untuk anda. Terima kasih untuk kita orang yang setia berkomen di Sabtu di ruangan komen di live Facebook page CWFM segalanya untuk anda. Terima kasih untuk kita orang yang setia berkomen.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
1: Ayuh kita bersama-sama menyemarakkan semangat patriotik dengan kempen Kibar Jalur Gemilang sempena sambutan Bulan Kebangsaan 2026. Kibarkan Jalur Gemilang dengan penuh rasa bangga di rumah, pejabat, promis perniagaan, sekolah mahupun di kenderaan. Biar megah berkibar merah, putih, biru dan kuning sebagai lambang kecintaan, perpaduan dan kesetiaan kita kepada negara tercinta. Walaupun kita berbeza kaum, agama dan budaya, kita tetap berdiri teguh di bawah satu bendera sebagai satu keluarga besar Malaysia. Seiring dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, marilah kita terus memelihara keharmonian, memperkukuh perpaduan dan bersama-sama menghargai keamanan serta kesejahteraan yang kita nikmati hari ini. Kibarkan Jalur Gemilang, semarakkan jiwa merdeka. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.

Rock 876. Rock 876.

Ya, 11.12 menit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Siwa FM. Segalanya untuk anda. Jam yang ketiga kita bersama waktu itu menerusi ekspresi 9.12. Baiklah, saya nak kongsikan bersama antara yang termuat di portal berita RTM. Keselamatan kanak-kanak jadi keutamaan hadapi ancaman jerebu. Di sematan, kesihatan dan keselamatan kanak-kanak terus menjadi keutamaan kerajaan dalam menghadapi ancaman jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Sukri berkata kerajaan tidak teragak-agak untuk menutup sementara institusi pendidikan awal sekiranya bacaan indeks pencemaran IPU mencapai tahap berbahaya. Beliau berkata pendekatan yang digunapakai kerajaan Sarawak dalam menangani krisis cuaca ekstrim wajar dicontohi bagi meminimumkan risiko pendedahan terhadap asap jerebu khususnya dalam kalangan kanak-kanak dan golongan rentan. Menurutnya, sekiranya penutupan institusi pendidikan terpaksa dilaksanakan untuk tempoh tertentu, perancangan rapi perlu disediakan bagi memastikan proses pembelajaran dan keperluan kanak-kanak tidak terjejas. Kalau pelajar terlalu lama tidak bersekolah, maka perlu ada perancangan yang tertentu dan kita percaya seperti mana waktu COVID-19 semuanya kita telah patuhi peraturan yang telah diaturkan. Jadi insyaAllah saya rasa kita di Malaysia ini tidak mempunyai masalah untuk memenuhi keperluan tersebut, katanya. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai pendekatan kerajaan sekiranya jerebu rentas sempadan mula menjejaskan kualiti udara di semenanjung Malaysia. Menurut Dato' Sri Nancy, pengalaman negara menguruskan pandemik COVID-19 sebelum ini membuktikan kesiapsiagaan rakyat Malaysia untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP sekiranya langkah pencegahan lebih drastik perlu dilaksanakan demi keselamatan awam. Jadi itu antara yang termuat di portal berita RTM waktu ini. Dan saya masih lagi mengemaskinikan ruangan komen di live Facebook page Siwa FM segalanya untuk anda. InsyaAllah bila dah saya kemaskinikan nanti, saya akan bacakan ucapan daripada sahabat-sahabat Siwa FM. Masih banyak masa lagi kita di jam yang ketiga tok. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama kami pastinya hanya di Siwa FM segalanya untuk anda. Kita dengarkan lagu-lagu pilihan yang anda pun disediakan ekspresi 9.12.

0: Laju jual kita, Kak. Nak pergi sini, ya?
1: Hai, dengan Kak Oninggal. Pak Haji Lee lagi Kak Ajar Senah. Ha? Kita singa Kak, Kak.
0: Hai, Pak Haji Lee?
1: Aulah.
0: Ay, bukan ke Pak Haji Lee buat limpas, Tek, Kak?
1: Biar tak ada-ada. Nampak
0: motosikal, ya, Tek?
1: Salah orang kali.
0: Bila hanya ninggal?
1: Belum lama juga Kak Isah madah dengan kakak. Dekat cerita, anaknya mukul makin rusi.
0: Ay. Kejap.
1: Apa ya?
0: Dah mesej masuk tu.
1: Lainnya mesej ya? Gagu nam yak.
0: Ya, kita iboh kita pergi dulu.
1: Apa hal?
0: Kita tu salah faham, Kak. Kak Isah mesej kami tu. Nurus nahan kita.
1: Tak kok, kita dah ditahannya. Ya, guna kau tu tak pelik-pelik ko.
0: Belum habisnya kelakaran kita, Teh, Kak. Orang telefon dengannya, sekalinya nanya anak kita madah, kita ngagak orang ninggal.
1: Aulah, ngagak orang ninggal. Nak nunggunya. Lalu malam mari. Mak Anton ya.
0: Dengar kita dulu.
1: Apa ya?
0: Bukan Pak Jili ninggal, Kak.
1: Siapa lah ninggal?
0: Biasanya nak di Senanjung yang ninggal.
1: Ya, Kak.
0: Orang tua ya terkejut nak gaulah tedong masuk dalam rumah.
1: Aduh.
0: Pisah nak rumah umur kan tua ya. Sempat menuhulah maki batang kayu. Bukan maki besi.
1: Aduh. Si betul lah cerita tu.
0: Si.
1: Nasib kakak si pergi sia. Mula terkejut cacat si tak rumah ya.
0: Ya.
1: Madah Pak Jili ninggal.
0: Lain kali. Dengar dulu benar-benar sebelum bertindaknya bercerita ya. Taklah contoh berita palsu, tahu sih. Salah sebang, kecoh bolehnya, Kak.
1: Benar kata kita, nasib kakak semada dengan sidak lain juga. Tak heran sidaknya, kejut sidaknya.
0: Alah.
1: Yalah kata orang, mesti pasti, jangan kongsi.
0: Tahu tak apa?
1: Tahu lah, tahu kakak salah tu. Lalu nak nerik kita ya. Baliklah kakak tu.
0: Halus.

anak kita terkena jua kena. Mon kita nangga na anak kita ya tiba-tiba malah merengek, kurang aktif, batuk, demam, melepuh di tangan, di kaki, di kawasan lampin, asa ditekak dalam mulut, si mau makan, si mau minum, si mau nyusu eh. Ha, ya mungkin tanda-tanda penyakit HFMD. Terus nembak ke klinik atau ke hospital. Jangan dibiar dibun di rumah. Jangan dihantar ke taska. Jangan dihantar ke tadika. Jangan dihantar ke sekolah. Takut menyakiti kawan-kawan sidaknya. Sama-sama kita menjaga kebersihan rumah, kebersihan tandas, kebersihan persekitaran kita, kebersihan kita pun juga. Ajar anak kita sentiasa selalu mencuci tangan dengan betul sebelum makan, selepas makan. Sebelum ke tandas dan juga selepas ke tandas. Sama-sama kita beringat, mencegah HFMD itu adalah tanggungjawab kita bersama.

0: Keadaan jerebu yang berterusan akan mendatangkan kesan buruk kepada semua orang, terutamanya yang berisiko tinggi seperti kanak-kanak, orang tua, wanita mengandung, pesakit jantung dan individu yang mempunyai masalah paru-paru seperti asma, serta individu yang sensitif kepada habuk, perokok, serta individu yang sentiasa bekerja di luar pejabat atau rumah. Nasihat umum untuk mencegah penyakit akibat jerebu: sentiasa berada di dalam rumah atau bangunan, kurangkan aktiviti lasak di luar rumah. Kerap membasuh muka dan bahagian-bahagian yang terdedah kepada jerebu. Orang ramai dinasihatkan supaya minum air kosong yang mencukupi sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Mereka yang menggunakan kenderaan yang berhawa dingin hendaklah menghidupkan alat penghawa dingin, mod kitaran dalam dan menutup semua tingkap. Penutup hidung dan mulut hendaklah digunakan oleh mereka yang melakukan aktiviti di luar, terutamanya golongan yang berisiko tinggi. Mereka yang mengalami penyakit-penyakit seperti batuk, selisema, asma, sakit mata, jangkitan paru-paru yang kronik hendaklah datang ke klinik dengan segera jika keadaan penyakit bertambah teruk. Perokok dinasihatkan supaya berhenti merokok. Sentiasa mendapatkan maklumat terkini dan sahih daripada media massa dan patuhi nasihat daripada pihak berkuasa. Pesanan ini daripada Pejabat Kesihatan Bahagian Sibu.
1: S9.34 minit pagi. Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan Sibu FM. Segalanya untuk anda walau di mana cua anda berada. Dan seperti yang dikongsikan berkenaan dengan majlis sambutan Maulid Rasul peringkat bahagian Sibu tahun 1448 Hijrah bersama 2026 Masihi yang akan berlangsung pada 24 Ogos 2026 dengan dimulakan di awal pagi dengan penghantaran dan juga serahan sepanduk pada pukul 8 pagi dan seterusnya penghakiman sepanduk akan berlangsung bermula 2 hingga 4 petang dan seterusnya majlis perhimpunan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu pada jam 6 petang bertempat di Masjid An-Nur Sibu. Muslimin dan juga Muslimat selain kontingen-kontingen maulud juga dijemput hadir beramai-ramai ke Masjid An-Nur Sibu bermula jam 6 petang 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 24 Ogos 2026 Masihi. Jadi datang beramai-ramai ke Masjid An-Nur Sibu yang mana akan dimulakan bermula jam 5.30 petang dengan kehadiran ataupun ketibaan tetamu-tetamu jemputan dan seterusnya ketibaan yang berhormat Datuk Dr. Anwar bin Rafai, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Pengajian Tinggi dan Inovasi merangkap ADUN N55 Nangka. Terus diadakan persembahan silat dan juga hadrah dan seterusnya solat fardu maghrib berjemaah diikuti dengan bacaan Yasin yang akan dipimpin oleh Imam Masjid An-Nur. Seterusnya zikir marhaban oleh gabungan kumpulan zikir bahagian Sibu dan juga doa kesyukuran dan seterusnya diikuti dengan solat isyak berjemaah dan akan diteruskan selepas itu dengan majlis penyampaian hadiah sepanduk. Itu berkenaan dengan majlis perhimpunan sambutan Maulid Rasul peringkat bahagian Sibu 2026. Tiada perarakan diadakan pada tahun ini memandangkan kerana cuaca yang terkini. Dan seterusnya saya ingin kongsikan juga jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat untuk hari ini. Bagi zon 4 meliputi kawasan Igan, Oyak, Belingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan juga Song. Maksudnya waktu solat pada Zuhur 12.38 minit tengah hari, Asar pukul 3.52 minit petang, Maghrib pukul 6.42 minit petang, Isyak pukul 7.53 minit malam dan Subuh pagi esok 5.20 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sari Keju, Labin, Tangor dan juga Rajang. Zuhur 12.40 minit tengah hari, Asar pukul 3.54 minit petang, Maghrib pukul 6.44 minit petang, Isyak pukul 7.54 minit malam dan Subuh pagi esok 5.23 minit pagi. Dan akhir sekali bagi zon 6, Kabung, Ningga, Seriaman, Engkelili, Luantu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan juga Debak. Zuhur 12.40 minit tengah hari, Asar pukul 3.55 minit petang, Maghrib pukul 6.44 minit petang, Isyak pukul 7.54 minit malam dan Subuh pagi esok 5.24 minit pagi. pagi. Jadi itu jadual waktu solat bagi zon 4, zon 5 dan juga zon 6 sebagai panduan muslimin dan juga muslimat. Jangan ke mana-mana, terus kekal bersama kami, pastinya hanya di Shiba FM, segalanya untuk anda.

0: kini tu jadi trend. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Eh, tahu kita binatang kesayangan asuk ka pusa ka perlu divaksin dok untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusak tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu dok pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat ha?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.
2: Sebelah 94 minit pagi, kita teruskan pertemuan kita dalam ruangan Intratip Siva FM. Ucapan dan juga salam daripada sahabat Siva FM di ruangan komen di live Facebook kita pagi itu. Alicia Rupina, selamat pagi DJ dan selamat bertugas katanya. Tebal betul jubu pagi itu DJ. Hati-hati semua pesannya. Terima kasih Alicia Rupina. Di sini tempat kita Nangga Jerebu tadi. Jadi sama-sama kita beringatlah. Jadi Latana Kangi Injap, selamat pagi DJ Din. Benung bedak apa bot bak kapit pagi tu DJ. Hujan berberis pagi tu. Terima kasih DJ Din katanya. Ya, daripada Ladana Kangi Injap. Best man kita bak kapit dia ni. Bisik power bot saya tu. Beruka apa? Cuaca di Kota Samahan baik pagi tu katanya. Cuma jerebu masih tebal. Harap yang di luar pakai mask lah katanya. Nyampe salam kepada anak di Kuching, di Sabah, kepada semua rekan-rekan Facebook. Semoga sihat selalu katanya. Minta DJ masang lagu Ari Ella Standing in the Eye of the World katanya. Dah saya putarkan lagu tu. Okay, Ajem Sembilan, selamat pagi DJ Din. Terima kasih Ajem Sembilan. Selamat pagi John untuk kita. Roy Kuang, selamat pagi hari Sabtu. DJ, selamat bertugas. Selamat berjumpa minggu. Panas serta jerebu di Seri Aman. Sama-sama kita berjagalah, pakai face mask. Okay, Dublin K Bajaj, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Din. Ceria-ceria selalu. Jerebu di Batu 15 Kuching Serian. Minta diputarkan sebarang lagu untuk hiburan semua rakan-rakan yang ada ditulis di situ katanya. Salam ceria untuk semua dan jaga diri. Terima kasih ya daripada Dublin K Baja. Rita Philip pagi tu, selamat pagi DJ Din, Rami Ahmad, kami di Kapit Benong, lomba bot laju. Salam hujung minggu ngagai Luli Kenayang, Nandoh Ganeng, Joshua Jos, Wela Nyipan, Julia Supingau, semua Abalaka Ban Ebi katanya. Induk Kenawit, selamat pagi dan selamat bertugas dan selamat hujung minggu DJ Din. Ceria-ceria selalu, ekspresi segalanya untuk anda pagi tu. Cuaca mendong di Kenawit pagi tu katanya. Zilahani dari Kenawit tu nak request lagu sendiri, nyanyian Datuk Jamal Abdullah. Lagu lain yang dah pun saya sediakan di situ, tapi tunggulah lepas tu saya akan putarkan yang penting dari Datuk Jamal Abdullah. Nah, okey, salam hujung minggu untuk semua sahabat-sahabat yang ada di tagnya di situ, untuk DJ juga dan semoga rakan-rakan FB di mana juga berada, dengan ucapan semoga terhibur dan salam rindu, salam saya untuk semua rakan-rakan. Terima kasih DJ, terima kasih juga untuk kita Induk Kenawin. Kita ada siapa lagi, Dayang juga pagi tu, selamat bertugas dan salam ceria selalu. Terima kasih katanya. Edward Langkarau, selamat pagi DJ Din. Panas cuaca di Bintangor tu Din katanya. Mohon lagu dari Sinar Mata dari BPR untuk hiburan kita bersama. Salam ditujukan untuk semua yang mengenali diri ini, seperti Nay Lobo, Mami Venisa, Putri Anggun, Ayak Dundang, Usup Ngelain, kau semua di saudara di Nangas Sawasong dan di Ijit Munus Entabai Pakan, dengan ucapan semoga kalian terhibur. Terima kasih sahabat aku di JT. Terima kasih John untuk kita. Edo Banangkarau, Sejo Semarino, terima kasih. Kita ada James Anyau, selamat pagi. Ada JD, salam jalan ke pengawak. Minta Nuan nebah lagu Malik Rizwan. Cukup sampai di sini. Untuk semua sahabat Sibar FM, Mary Bun Martin, Emel SM, Indok Kenamin, kau semua bala kebisik ditulis di itu. Terima kasih DJ Din. Panas hari menua Kenawit pagi tu. Okey, bye-bye. Geramong Anil Gerinang, selamat pagi DJ Din. Hari Julau tu mendung cuaca hari tu. Minta DJ mainkan lagu hari Wat Rock Kaban sampai mati. Kaban sampai mati. Okey. Untuk semua pendengar, adiknya Dr. Jongka Ginang di Unimas Kuching, Pengulu Belawan, Gerinang, Esther Ensurai, Granong, Apai Among, Cikgu Lumi Janggut, Cikgu Moses Gangga, Indai Guyang, sekeluarga di Podisan, Indai Boni, sekeluarga di Kapit Gau, semua rakan FB, dengan ucapan semoga sentiasa sihat sejahtera hendaknya. Itu sahaja DJ Din, terima kasih. Okey, Roy Kuang, terima kasih juga untuk kita. Kita ada Indok Kenami, terima kasih. Selamat pagi. Yang last sekali kita ada Nuriwi dari Kampung Hilir Salang Serike, penuh sedulang asam kedondong, sedia terhidang duduk menjamu. Selalang cuaca mendung, saya akan mengundang hujan bertamu. Minta-minta hujan lah. Okay, ngurang jerbu kita nak. Buai laju-laju sampai pucuk senang. Salam hari Sabtu, ukhuwah kita bina buat Hajah Astah Haji Ibrahim dan sepia Abang Anwar di Sibu dan Maria Abang Hassan di Mintangoh, Hajah Rubiwi, Yang Mustafawi, Hasmah Junaidi, Peridah Jo, Rosning Syari, Cikgu Senani Haji Bujang di SK Abang Neman Kabong. Pergi ke pasar membeli kurma, singgah sebentar di tepi taman Cinta Rasul, sepanjang masa jadi tauladan sepanjang zaman. Biji selasih, buah padi. Terima kasih DJ Din di Kunti. Robert, terima kasih Robert. Dublin Kibaja, terima kasih juga untuk kita. Baiklah, yang antara apa ucapan daripada sahabat-sahabat Sibar FM saya bacakan untuk waktu itu. Jadi jangan ke mana-mana, masih ada masa lagi kita. Kita nak berhibur lagi dengan lagu-lagu pilihan yang dah pun disediakan di Ekspresi 912 Sibu FM.

0: aja. Kerja sini teh dalam negeri kalau nak negara.
1: Overseas lah. Ui. Lalu imagine kami best. Sejuk.
0: Lalu berangat. Sebelum kita terima apa-apa kerja. Kak kena siasat dulu ah. Tempat kita nak kerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, benar si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantar di tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seruntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat kah. Minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah kabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan, IC. Pasport, simpan diri pun. Salinan juga simpan. Kena pandai jembat diri ni di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang anda tempatan. Ada hal ke apa ke? Agak kedutaan besar Malaysia tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesal dahulu pendapatan. Sesal kemudian tidak berguna.

Dah pun 11.55 minit pagi. Nampaknya kita dah pun tiba di penghujung pertemuan kita Ekspresi CYPM 9.12 untuk minggu ini. Jadi sehingga kita bersama lagi esok hari insyaAllah dalam pertemuan Ekspresi 9.12 edisi hari Ahad pula. Okey. Jadi dengan ini saya mundurkan diri sehingga kita bersama lagi di esok hari. Jaga diri, hiasi peribadi. Salam Malaysia Mentani, salam Seraku Maju Mamur. Dan salam ekspresi untuk semua. Selamat berhujung minggu, selamat beristirahat dan selamat melakukan aktiviti kesukaan anda, okay, yang telah pun dirancang. Dan juga semoga anda dapat berkongsikan masa yang berkualiti, masa berbahagia bersama dengan insan di sekeliling anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan anda dengan sebuah lagu dari What Rock, okay, lagu Kaban Sampai Mati. Bye-bye.

0: Pukul 12 tengah hari. Selamat tengah hari, peringat kami nak berke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching. Kenaka hari itu hari 6/22, hari bulan 8 tahun 2026. Atur berjaga-jaga dekat semampai di Pejalai ke kena nyatup risiko penusa angus sebab tanah kerapak di Kuala Baramiri. Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Uga Bas, madaka pengawal matau dekat di Pejalai ke Ngau Silik dikena nentu ke sebarang penusa angus ke Bisi Nyadi boleh ditemu serta dipadam ke Ngau Lengkas sebedau api ke Majak Nyerarai. Upis Pengeraja Asal Ngau Rampak Menua NREB Sarawak, Ngau Upis Rampak Menua udah nerbai ke drone dikena nyidi asap Ngau Nakak Pengelengkas. Nambah kenyak, pengawal nyerara api ndak boleh ndak dikerja Ngau Lengkas serta ndak boleh nganti nyentuk ke api uliah di pedak. Yang madah ke Sarawak Bisi 12 siti telaga tiup di Kuala Baram mendur nguliah ke air ari baruh tanah dikena nyawup madam kapi. Kelipah harinya tempara peninjau di Miri Megah Bisi digunan dur merati ke kandang endur ke Bisi Risiko. Dato' Amar Douglas mansut ke Jakutu Ngagai pengarang berita di Kuching. Perintah sedia berjalan ke atur ti nutup sementara sekolah Anambia Mit enti semak penanggul menua ti bersebun dia tu tau ngerusak pengerai Anambia Mit. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madah ke atur bakanya endang senipak bendar Ngau atur ti berjalan ke Sarawak kena nyaga Anambia Mit hari risiko sebun asap. Ia madah ke penusah penyelekai penyakit COVID-19 sebab ngayan ke rakyat Malaysia sedia nitih ke atur Ngau SOP ke ditetap ke. Enti semak timpuh untuk nutup sekulanya panjai dia sekadar langgur pengawal megak patut disedia ke kena nentu ke utai tidak guna kena bala Anambia belajar uliah disedia ke. Dato' Sri Nancy mansut ke Jakutu Lubuh Hia ke ngenang pasal atur tidak dipejalai ke perintah. Enti semak sebuah nasab hari menua bukai datai ngamah kagi di semenanjung Malaysia. Sarawak dekat ke industri kreatif digital mansang jadi industri penyukung tulis muka peluang gawak narit orang meranak ke pukuk serta boleh nyual hasil bak market dunia. Premier Datuk Bidinggi Tan Sri Abang Jahari Tenopeng madah ke sektor yang megak boleh nyawab ngasil ke reta intelek serta ngangkat ke identiti ngau budaya Sarawak berenggat antarabangsa. Ia madah dikena ngemujur ke juluk hati tu Sarawak ndak boleh ndak ngemansang ke ekosistem tulis nyerangkum pemansang bakat serta meri penelbak industri Ngau akses ngagai pengaji pemeranak pukul Ngau market yang megap merangsang bala nebiak sama ngambil peluang ari back first endur sedang mantai ke hasil pengawal diri nempak kaban dagang serta nguliah ke penelbak ari raban timbekuah ke industrinya. Teks jaku yang dibaca sapit ya Dato' Amar Douglas Uga Embas bak pengerami animation Ngau main video Backfest 2026 di Kuching. Berbangunnya bak pengerami ke sebaga Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke Sarawak boleh mengangkat ke dirinya di Hub Industri Animation Ngau main video dalam genturung menua adab kitu laban ke Bisi ngembuan orang ari menua tumpu ke Bisi penau kelimpah hari ti ngembuan ekosistem digital ke Majak Mansang. Perintah besar megak dekat Majak Bersawup Ngau Sarawak dikena bersambung ke penglebihnya Ngau peluang ke Bisi di Malaysia Asia Tenggara Ngau market antarabangsa. Ia madah ke perkara tu patut diguna kena nampak menyagi rakyat Ngau company kelandik kelimpah hari nyedia ke peluang gawak ti nguna pengelandik. Berbangunnya Backfest 2026 boleh nyedia ke peluang praktikal dengan My Future Job at Metaverse Career Fair ke disadang di lawak ambis nada yang lep 1,500 kurang ke benung ngiga pengawal. Pada Kampung Anambia Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Bukit Kota Bisingaga Report Polis Bekaul Ngau City Video Viral Tingayan ke 3 orang Nindia Menera Sarawak Tuai Pampang Anambia PBB Bukit Kota Kaunselor Supian Mohat Madaka Reportnya digagak ngambil ke ulah orang ti didawa ngemelik ke lambang menua Sarawaknya oleh dipansir. Yang pada ke jaku asyik ditumbuh nangkan ke pengerembai videonya mega tahu benar ngeruga penyurakup antara raban bangsa. Yang mega ngansa polis di Raja Malaysia berjalan ke pansir nitih ke undang-undang. Reportnya digagak berupis Polis Sentral Limbang pagi kemari. Ujung-ujung ke berita tengah hari kita ungkap ya tengah hari hari 6/22 hari bulan 8 tahun 2026 berita tengah hari ditusun Sharifah Anjawiyah Wan Abdul Rahman Disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atam mengkelo alang napa.
0: Joli jengah.
2: Jiang lingkap koredo, jiano kokoredo, aku sebab.
0: Roslina.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Diali terus mendiang ke YFM dan RTM Klik YFM, tegulai sejalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tak nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penghidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Program Rundown Minggu tu ngenatai ke sekedar penerang berkawal ngau sekedar isu tau ke topik ke dikerandau Lambega Station Kuching Seri Aman Tibu Pintulu Miri Ngau Limbang Minggu hari 6 jam ketubah ngelang tengah hari.
5: Ya, injian motosikal udah derut-derut berbunyi tengah hari tu ya. Tentu ya, berjam ke terubah ngelah tengah hari. Kita bisa program randau minggu tu ya. Pengulang kau, pengeluar program kita di Limbang, Seri Aman, Sibu, Bintulu, Miri. Okey, ungkap ya jam ke terubah. Carta kenyalang lagi inti nadai penanggul. Pengulang kau, pengari kita megak. Bapalan pengurami nungatur nain muai. Birami, okay? Bak Sungai Asap Belaga ngarap ke nadai penanggul mah lagi au nguji berandau ngau kaban kita bak mini konti bak Sungai Asap Belaga lagi banyak carta kenyalang. Itu kita terus terbang ngagai utara ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
6: Hello Eme, selamat tengah hari.
5: Iya, nama berita tu
6: berita tu semampai mana? Eme, baketau me, kayak hari kita agi bersebun
5: eh.
6: Di Limbang tajap pendak tu bangatang. Nama tu
5: agi lah.
6: Sampai agi bisa.
5: Iya.
6: Nak bakal kita dia sebab buat kuci yang bawa dini ke?
5: Balas Semarahan Serian.
6: Semarahan. Aw.
5: Okay.
6: Kira ke jalan ya kami ni tentang tu bangat juga.
5: Okay, kita ngagai menua Miri. Hello Miri.
7: Ya, MA. Selamat tengah hari.
5: Hello B.
7: Ya.
5: Nama berita.
7: berita tu mana, MB? Ya, tangga gayari kita di Miri tu muji ko dom tadi ya sebut tentang gaya balat nau.
5: Iya, aku berarti ke curak di Miri ngau Limbang lagi gaduang neh kira ya jalan deh.
7: Iya betul. Tang perasaan gak tu MB.
5: Betul.
7: Iya.
6: Lagi, oh, lagi bisa bakal nyamen nanti.
7: Aki bisik ke dua mukai bulat tang bakal ke muji korang. Tentu pedak dah gep sembun.
5: Iya.
6: Nanti kau medak tu tadi MA engkau bina IPU sempat medak tadi pukul 8 pagi Balimbang kau tu 77 kira kenike hari lebuhnya hari sebenarnya kau tu dalam 50 lebih tu nya 77 ah. Tanya 2 hari tu kemari bisi hujan tang ndak gaya ngurang kesebuannya tadi.
5: Iya.
7: Iya, betul. Betul ya do lebar ndak ga madaya balat di Miri itu. Tang ya berasai ganya tadi agi uliah nama tu tadi asai ke kita deh. Maka kita ke dia tu menyawa tu ndak berapa.
5: Iya, nak kurang ni roai lah nah.
7: Iya, betul. Okay. Ya Siti GMA lebar di Miri itu nyu dah musim berbuah ke tadi. jual buat rian dia tu deh.
6: Iya. Sama sama berlimbang be. Beli bari berlimbang pun bisa buat.
7: Sama ni.
5: Okey, kita tiga ngagai Bintulu dulu. Hello Bintulu.
8: Hello.
5: Nama berita Yun.
8: Mana?
5: Awak. Gari sikit bersebuahnya Yun.
8: Balat itu 157 yang putih kas.
7: Ya. Apa dikit kita dia deh.
5: Oh, bagi sebelah kuning.
8: Ya meh. Okay. Untuk ke penerbai bilun kita pun delay. Anak aku tadi nak anak mana cancel dong kasih anak aku dah baik pot bin. Dah boleh terbai. Nyu lemai lagi baru boleh terbai. Lagi lekat baik pot dia.
5: Bertanya nak boleh diseliah ke kita kan eh?
8: Ya,
5: apa dia segera kita. Okey. Kita sebut dengan guys Sibu dulu. Hello Sibu.
9: Hello MA, selamat tengah hari.
5: Nama berita Lucia.
9: Berita dari Empu mana? Makak Saraito dek dah.
5: Mana? Bakal selama.
9: Terima kasih ada macam berita kita tadi nah.
5: Kami orang minyaknya pada kena sifat lagi kuah.
7: Bisa tahu siap bu GFA Saraito.
9: Nah, dah jauh kapus tahun deh. Nyo dah ingat terima kasih yang gaya ada bayi.
5: Bukan nama abi, lewat balas kedaknya benar main ulam minggunya kemarin dah. kumbai sedana dengar. Dalam mimpi gaya mah kau kedua. Anak ke dunia nyata.
7: Nasib Sarito iun deh.
5: Nanti follow kamu, okay, lagi jadi yang main eh. Okay, lagi bersebut di sibun eh, Lisa.
9: Okay, kena lagi tu MNT kita mendapat tanya-tanya. Udah curah urian kau kami tu 160.
5: Udah urian dia tu ni?
9: 160 deh.
5: Okay.
8: Mungkin pun ngau bintulu.
9: Ya, mungkin pun teng lama tu ya bercurah good deh. Status ya good ke tu lihat di tu. Kadung tang 156 yang pukul 8 tadi. Dengan serikai pun 172 nya malai half marathon serikai ke
5: kantor
9: serikai sio.
5: Okey.
9: Bazon tengah tu tinggal kapit jaga kun yang 97 ah.
5: Okey, ngarap ke program minggu baru nyanda terjanggal meneh. Laban jenitiah ke atur ya SKS ba
9: muka. Ngau

0: nak bawa ke Perambung Lama tu eh.
1: Iya. Yeah. Enggak jadi disuruh ke kedai di balat benua balat bersebut eh.
0: Ya, yeah, mina pagi tadi bisa hujannya dini dan juga ba sibo bisa beberes tajak pernah banget yang pasti bujaya tadi banget ya MA.
1: Awak. Pamame kena orang kami miat pangka hari sebut eh.
0: Bukan kenal.
1: Okey. Ba bukit temu dua jangka aku dah standby Ibian kita. Hello Ibian.
2: Hello Bos MA.
1: Ya, nama pengawal nanggung utai ba konti ba bukit temu dua lah.
2: Rari kesebun.
3: Lama alas dua ada bertemu minggunya kemarin.
1: Iya.
2: Kau sedang dikenang apa yang lalu?
1: Iya. Mereka ditagi orang itu.
2: Auga.
1: Awak. Nama berita Ben.
2: Berita mana? Gayari itu nyemajak itu.
1: Okey, ada kurang
2: kira lah. Tujuh mata meninggalkan Kuching.
1: Iya. Macam ni kira Ben.
2: Macam ni kira hari Minggu nyen kemarin 150 lebih ya. Minggu tu lagi mengkang ba 170 lebih ya. Yeah. Tadi hari pukul nak pukul 9 174.
1: Awak.
2: Kira ya sama nyaga pengikuan kita di luar dia.
1: Betul. Bala buka ingkanya gereja pengawal baluar dia kita berkena ke sengkabuan muang kau hidung lah. Dikena kita nyaga pengerai diri pun pulang lagi nuan tu dia menjadi pematak randau kita yang kebaya randau minggu tu. Bekal nggak sebut
3: okay, kata mana? Okay, terima kasih Mei. Jadi selamat pagi, selamat tengah hari. Guys, semua peningat ke BC, peningat ke randau minggu tu. Kita ke minggu tu ianya sehari tu hari 6/22/2026. Jadi dar kami di Limbang. Nama tu milih tupiak ke minggu tu jadi tupiak ke dipilih aku ke minggu tu nya sebun seninjak benar menua kita tu lagi dituntung sebun jadi sama tengah hari sekali lagi guys semua lupa megak kami bakal selama hari 6 bengkah stesen nya Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Seriaman, Ngau, Kuching dekat barandau ke topik sebun. Okey, jadi aku nerang ke mimi arti sebun tu tadi ne. Jadi sebun tu inya siti ari fenomena dia alai partikel alus baka debu ngau asap melepuang ba angin ti rangkai ba konsentrasi ti tinggi. Jadi ari bersebun ngasuh tai nda ento tampak di pedaknya tadi mimit penerang bahasa sebun ke bisa tambah lagi kita sama berjurai kena. Jadi awak ke sekali tu kita terus mendiang ke pengari kita di Miri tentang topik minggu tu inya sebun berkawal ngau nama kebuah sebun tu tau. Jadi kita terus ke Miri begulai ngau Brenda.
4: Iya. Okey, awak terima kasih Dup. Okey, awak selamat tengah hari ngagai balap ninggal kita ngau sekali lagi meri besar terima kasih ngai Dum. Lama udah nyedia ke topik kita sehari tu kena randau minggu tu nya topik kita nya sebut. Lebih lagi kita gairi kita di pilih menua Sarawak tu sigi pisik penanggul lebih lagi bersebun ya. Awak jadi tu tadi hari wifi Miri dekat pengungsi ke nama kebuah sebun tu tau nyadi pakak ke dia tau ne balap ninga au jadi batang ke buah sebun jadi ianya ari ti betulu ke utai ngau nak betagang baka nunu uras api mega api kampung ngau ari tanah kerapak ngau pi mega exhaust perengka pengangkut ngau pemansut pengamah hari aktiviti industri hati mega ngasuh gayanya balat lagi jadi maya hari angat serta rangkai jadi itu tadi balap ringa pengawak bertunuh ke uras terbuka ngawa uras bertanam bertupi atau ke mersi tanah kebun ngau cara ti anak bertagang tu tadi ya jadi nanti diperhati ke kelebagi kita di menua Sarawak tu nanti nyemak kita bertunuh ke utai tu tadi nanti kita nak merhati ke api tau jadi mai penangguh deh ngagi kita semua. Awak jadi tau mai penusah angus kebesai berkandang endur kampung tau ke tanah kerapak baiknya ke berkandang menung.

0: Menua tau ke meraka garis antara menua ngasil ke mayuh partikel asap halus tu tadi. Jadi pemansut asap perengkah pengangkut baka pemansut gas dari perengkah pengangkut bermotor berjalan alun ngau kelebih lagi bak kandang mengeri tik sekut tu tadi. Jadi pembegak kebuah sebun tau jadi tu ini siti aktiviti industri baka asap dari kilang ngau stesen kuasa tik lepas ke pengamah angin ngagai atmosfera. Oh, jadi tu tadi belum dengar gaya hari kita baka ke dia tu gaya hari panas ngau kering. Jadi di perhati ke topik kita minggu yang tadi kita sebut membisik-bisik ke topik inya El Nino tu tadi ya. Jadi El Nino tu tau ke gaya hari ti rangkai tau ke kemarau atau ngasuah asap tusah dekat rembai ngujung ke partikel atau pekul berangin lalu ngasuah utai nan tu tampak di pedak. Jadi pembegah ke sitik tu kebuah sebun tau jadi tu tadi empas ngagai sistem seput mensia tik ngasuh sendak seput batu serta ampus tik macak balat. Ngau pembegah penanggul ngagai bisikel baka mata jadi pedis serta berai lalu rekung berasai gatal. Ngau pembegah pengerai kronik ini nambah ke risiko penyakit jantung ngau lempuang timpuh panjai ngau pemegak aktiviti nintiang hari tu inya nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai nantu tampak di pedak lebih lagi berjalai alun tu tadi. Jadi inya sekedar info dikongsi kami di YFM Miri tu don berkawal ngau kebuah sebun atau jadi tu tadi ya. Okey don pulai baru dengan duan di Limbang.
1: Okey, terima kasih Renda di Miri ke penerang berkawal ngesebuan nama kebuah sebuan tu tau nyadi nyadi bunyi ke ditemu kita ianya hari orang ke betuno ke kampung ke lebih lagi gagai nama temnya kaban kita di sepiak nyen.
0: Iya.
1: Jadi kita terus ke Bintulu nama kini pas sebuan tu ngagai mensia mayuah ngau rampak menua atau ke ngagai empas ke bukai kita ngagai Yon di Bintulu.
2: Okey, terima kasih Adum. Merik selamat tengari ngagai semua. Jadi gintir kami di Bintulu tu nuan merik empas sebun eh ngagai mensia mayuah ngau rampak menua. Lalu sistem seput kita tu antara empas ya ngasuh sendat seput batu ngau asma majak balat. Jadi tu sebut untuk kebenar ya munsuah ngagai orang ke bisik sakit asma tu tadi ngau penyakit kronik kebukai mata megak jadi pedis serta berair gatal tu mata tu tadi lalu rekuang berasa gatal serta pengerai kronik nambah ke risiko penyakit tungkus ngayuh ngau lempuang dalam tempoh tik panjai. Lalu aktiviti ninti hari hanya megak nyekat aktiviti luar serta ngasuh utai ndak tu tampak di peda. Maka kita dah tahu banyak munyi ko anak ko tadi ke Pak Sibonya ya madah lebay baru pulai malam. Baka ba genting Helen kami tu Pak Sibo ko ya engkaman. Sama megak ke ba kota Samarahan yang ka tiu nemu ya. Baka asai ke kini ko genting Helen sama nyebutnya seduai deh.
3: Asai munyi ke bola nasi. Oh yun, munyi ke bola tu si kemarinnya salah pakai motor ke motor pakai baget jiran. Nada itu pedak.
1: Eh, sepia.
2: Cara magang.
1: Kedi, begini kedi nyol sedar pakai yang rumah jiran.
3: Madi pada pada sida pansut ngomai orang aja barang. Nada di sanuk sida ya salah pakai di sanuk ya nyol nikal baru. Nada itu pedak.
2: Balat.
1: Oh, balat.
3: Nyak sengaja lah banyak trik trik ujung minggu dah.
1: Lalu wai lalu kau
3: tamak melalau si aku pi dan kesedak ya lenya. Okey, sama baru cerita kita Yun.
2: Okey. Nak tak betunu jam tu. Okey. Jadi empas gagai rampak menua ngagai utai ketumbuh tu. Yang orang ke pancar mata panas ada tai bak dunia Lalu ngau nyak megak uliah ngacau proses fotosintesis serta megak uliah ngelaun ke penumbuh pun kayu. Serta kualiti angin nambah ke isi partikel alus di tau merugak bakar PM2.5 bar atmosfera. Jadi abah rampak menua tu tadi ia ngabur ke radiation matahari serta ia megak nangkap pengangat di uliah ngubah iklim mikro setempat ngau ekonomi ngau ngasuh utai kena entu tampak di pedak bakal sebun tu ngasuh utai nak entu tampak di pedak ngujuang ke uliah ngacau sektor penerbai bilun ngau pengangkut darat ngujuang ke tiu tu tadi nyu pakiang ba rumah orang piak tu tadi
1: ya megak libo jauh mandiang nak nyembak
2: libo jauh nyembak tiu. Ya megak tahu nambah ke risiko berbadi bak jalan alun ngau penerbai bilun. Lalu bak empas ngagai pengawak bukai aktiviti nintiang hari kena oleh dikerja lumbak ngomain di luar baka pemaduk baru tu tadi nanti kami di Bintulu bisik nerima notis rasmi hari Jabatan Agama Islam Sarawak kena ngemendar ke aktiviti luar baka berjalan berbalah mayuh ngau perhimpunan bergemburuk lalu nyak megak ngujuang ke Majlis sambutan Mailudu Rasul Tika sebagai Bintulu tu tadi dibatal ke pelabak ku munyi kocia tadi tetuk di semua luar megak mayuah ngacau pengawak kita ke bak luar ia megak ngagai aktiviti sekolah sesi sekolah di Sarawak berita ke pemaduk baru 6 pelilih menua di Sarawak Kuching Padawan Serian Ngau Semarahan ditutup berkuat kuasa serta merta 20 hari bulan 8 tu kemari ngagai 21 hari bulan 8 lalu ngau pengawak di luar rumah megak patut diketuk ke tak ke dikurang ke ngambil ke ulih nyaga pengerai mensia mayuah lalu menudi pengerusak ekosistem ngerugak biodiversity serta ngacau kualiti angin selampur menua ya tadi dua masyarakat kami dari Bintulu bukan empas sebun ngagai mensia ngau rampak menua.
1: Awak jadi awak ke tu ion laban kita itu tadi meri nama terpeluang agai bala peninga tu tadi berperindan ulo ne awak ke engkau bisi lagu ke dipilih nuan dia kena nama tu meri kita i nama tu iklan ulo me
2: iklan ulo
1: merindang bala peninga awak abang kita lagi udah tu lagi kita terus ke Sibo mulai engkau Lucia penemu awak asing.
2: Nama tu je.
1: Okey, kita ninggal ke lagu dulu nak ke di pilih hari Bintulu. Udahnya lagi kita ninggal ke terus randa minggu tu topik sebuan kita ke sekali tu. Kita terus ke Bintulu. Ngau lagu ke dipilih hari Bintulu ke sekali tu.
2: Okey, kita terus berpindah ngau lagu hari hanya mai ke Jumat penginduk di Selamun sebuan.

0: Nyak Dom lagu Dom.
1: Oh, terima kasih Iwan. lagu namanya lagu kedai selalu ditebah kita
0: bagi
1: YFM ya tahun ni. Lagu tema.
0: Lagu kenikmatan.
2: Lagu kebangsaan.
3: Lagu musim
0: kebangsaan.
1: Nanti nadai sebuah nadai lagu Japan sebuah nadai di Liga.
0: Japan sebuah ya.
4: Bayar bisa sih tahu yang ada tu. Kebaru
1: lagu ni.
0: Ya.
1: Lagu ni.
4: Biar ada balon sebuahnya. Rosi usua
1: tadi.
0: Lenyau.
1: Lenyau di mana tu? Amai kalau. Nanti dia kena bah lagunya lagi. Lagi ke biar nak.
5: Okey bos.
1: Jadi kita terus ke Sibu ni. Nama tu nyau double title bunyi tu deh.
3: Nunggu. Okey.
2: Terus ke
1: Sibu. Sibu double. Terus ke Sibu. Au gulai ngau Lucia ne.
2: Ya tu saya tanya bilo nare limang kalending ke Sibu nyu berapa.
1: Berapa? Udah ke sebuahnya berapa ke?
2: Okey. Okey, terima kasih Dom. Pihak mega peninga kami di Sibu di asuh pematak randau kita hari limang nya Dom ngenang bekeni. Utai ke patut di kagak tok ke di kerja kita dalam timpuh menua kita ke benua bersebun dia tok nah. Jadi maya sebun kita patut keterubah yang nang sike kita ini ngalalau ari sidak berkuasa lebih ke ari balaraban sidak ba upis pengerai ba menua kita rito nang ngasuh kita ngurang kage pengawak kita ba luar rumah udahnya ngena sengkabuang idung ngemulut ke betul lalu namanya nutup mual bermaya kita kemin ya nya carane tan cara ke ada kena nape sebun yang kau menjaga pengerai diri serta naga yang pun penatai pengamai rampak menua atau dia kita patut kata kena tadi ne ngena penutup hidung ngam mulut N95 nya ne dom au ngai kelgenyu saro ngau tanya nya namanya minyak kada beli kita N95 nah.
1: Ya betul.
2: Ya aku juga hati mendantar. Dan yang hirup ai aman meh hante uliah 3 liter sehari meh ngambil ke dalam tubuh kita na langkang deh 8 kelalu angat beketo. Au an yang kurang hirup ai ngai ke site dak
1: 3 liter nah.
2: 3 liter balat mana?
1: Oh maka ko. Payo lah 3 liter tu.
4: 2 botol besar.
3: 3 liternya 2 botol besar.
1: 3 2 botol besar.
2: Ya.
1: Engkau dah cukup kau nanti. Nanti 3 liter dah cukup kau tu. Baru seliter kau tu. Benda habis lah tu.
2: Oh ya. Amis nada pun 3 liter eh. Nanti bakal okay. Menua nak ngat tau ke sebuah nulis 1.5. Saya ke pihak sebuah misi ke di keranau korenya eh.
3: Gedungnya botol besar ni baru nak kapal apa tu orang ajaknya.
2: Budak
3: dah tay, budak dah tay, budak dah tay,
1: budak kare kare, budak kare kare.
2: Awak dah bawa kita 3 hours dia rilek lah, kita tiga. Dunia nutup lempuak atau ke jendela baru meh kita nah lepas dia tahu kita penemu gaya angin kena bersih tahu ke kamar kudanya ngetuk ke dulu sebarang pengawal bertunuk ngau cara ke terbuka bisa aku mendak bawa media ramah bisik sida emade kemayau kak betunu ku mayan te ukai mayau kemarau nya nya sebengkai hagenya na rundi yang balas kedak kita de
1: nya ka bo mai me kedua
2: ya hanya di ente uli ya ketu ke dulu mena udenya dia baru me lebih ke enemit orang tuai nang ngemai anak kita minah kita penemu sekolah dia tutup retinya orang berat ke pengerai anak kita jadi kita ke pindahnya lupa ke ngemai yang nyungalu pasal ngemai pansut eh au lepas atu pun udah diterit ke hukum bala sidak kemit ngah orang tuai lepas sidak tau antara orang ke mudah main kena penyakit ti ulih mulai ke penusah ngau nganu nyawa tau ke dikumai kita orang ke berisiko. Lalu ba ke bukai tadi nanti kita yang ngenang baka N95 atau nasiki efektif napis debu kalus kena dipedak na ngau 2 madai 2 liter sehari ngkau tu tadi 3 dan nama seliter na 2
1: tambah seliter au leban maya bersebuan tu sigi perlu giro air mai mana
2: ya ngau ngena penapis angin lantai uli ya baru meh kita bisik penapis angin ngamai uli napis utai kena mana tau ke debu kena dipedak kita ke tamak ke rumah jadi nyak pun sitik ari cara kulih dikena kita nyaga pengerai kita empu ngau direk sepilih au Nyadinya utek namanya dikunci kami ngau bala peringa bunyi aku tadi ngetu betunu koras ngau cara ketepuka ane yang maya tau ke namanya maya menua ke sebut maya tau ke tua ngumak ngena betunu ke babas ngena betunu ke sampai ya nanti sebeda utuh nadai misalnya kita betunu kutenya nepi ya au laban menua nak sebut ya nyadi rajin-rajin kaget lah kita meda baka status indeks pengamai angin API ke rasmi atau ke ngena ne ngamai kita bela berarti ke utai kenyadi bak kelingi kita bekeni gaya atau ke ikas pengamai angin bak menua kita bakal bak sibur itu kita udah nemu lah bak kita meda bak apps ke rasminya tadi udah nike ya nya awak ada tua ke teruna-runa entah deh deh kayaknya jang aku dong.
1: Okey, terima kasih Lucia. Ti udah nerang ke acara kita sekitar hari acara dikena napik sebon. Jadi kita terus ke Seriaman dia tu berkawal kau nama kini pengawak ke patut digagak maya hari ke dia tu. Nyerah lagi, Ben.
4: Okey. Terima kasih Bos Dom di Limbang, pihak Pegas Selamat Tengah Hari ke kita lima ke Bukai. Jadi aku di YFM Seriaman di asuh ngenatai ke info berkawal dengan pengawal yang kepatut gagak maya hari sebut pengawal yang kepatut gagak. Jadi kita di Seriaman yang kenang dah lama kita di Seriaman di Tok Mega bisik ngasai ke penanggul ngatur program-program menjerombak sekedar di pengerami kelebih lagi pengerami menyadik kita berbangsa yang keberpengarap Islam terdekat ngintu pengerami Maulidul Rasul jadi nitiah ke penerang hari UPS Residen ngau MDSA Majlis Daerah Seriaman dia dah perorakan berserimai ngau program sambutan Maulidul Rasul peringkat bagi menua Seriaman dan jadi diatur lalu seminar diatur di Masjid Pasar Seriaman jadi yang ngelansak berkawal ngau info yang tadi jadi pengawal yang kepatut digagak kita bahari yang kesebun yang kebangsa tok maya sebun kita atau kenuan patut ngurang aktiviti di luar. Kena meh sengkabung hidung, ngau mulut ngucara kebetul, nutup pintu ngau jendela, empeluak menyiko Lucia tadi, ngirup air ia ke air biasa, B-I-A-S-A, ukai B-I-A, ukai B-I-S-A. Air biasa, B-I-A-S-A. Lalu, seluruhan nombor sah.
3: Anak mulai ya, Bian.
4: Baya. Sita jae. Lalu via mega seruran meresa baca indeks pengamah angin API ya ke pemaduk baru ya ke bab menua kita. Hari upis ya ke betul ianya upis rempak menua. Lalu nangkan kena nyaga pengelikuan diri. Kurang ke aktiviti bak luar. Seliah ke diri hari exercise tau ke pengawak berat bak luar. Nanti ka kita tau exercise bak dalam rumah ya. Lalu pihak mengga kena sengkabung hidung atau ke mulut menyiko kami tadi. Ia kengkeman bandur yang kebalat bersebuan kelebih hagi. Hirup air biasa, air bersih. Pihak mengga hirup tidak kurang hari 8 gelas sehari. Atau ke lebih hari 2 liter. Ngambil kita itu tadi meruan hidrat. Cukup air batu buah. Lalu nyaga pembersih. Sepengudah kita yang di luar. Anangai mandi, lalu piamkan uci mua tau ke jari. Kengkak ya kayaannya meh. Namanya gaya mandi terus, neh. Sepengudah kita pulai dari luar. Anang irau ke garik nak rangkai, leman kita dam jatuh musim kemarau. Lalu pengawal itu rampak menua ngelingik rumah, tutup pintu ngau jendela. Ngambil kasap dari luar, ndak tamak. Lalu padam ke mekon, kena mod kitar semula angin, nanti bisik. Ngena angin bak luar rumah aja bak premis ndak nginsap angin ari luar tu angin ya kena kena ikon tu seliah kemega penata asap baka cara nang nginsap kira ke puasa dulu meh kita ya ke bisik pengawak ngemeran ke pengawak nginsap tau kenunu uras bak kandang nur diau anang sekali-kali okey ketuk ke dulu ngai nangai lebuah musim sebun tu udah mana tau kena dage. Okay? Tinggal ke dulu pengawaknya. Ya dulu hari bersabar. Hari Seriaman. Gekak macam tu. Kak ngerampik ke kucing. Okey, terima kasih ya.
1: Aku okey, terima kasih Vian, aku nemu topik tu nanti ya dipanjai ke 2 jam pun boleh tu kita itu nah.
3: Ya.
1: Betul tak cau? Jadi keperudi pelawa aku kita terus ke Kuching. Nama kini penemu MA berkawal engkau topik sebuah kita ke sekali tu.
3: Ya, ya. MA pulai baru ngagai jaku tangkan dari IBN tadi Siti Mega jaku tangkan ke cukup manah ndar. Anang korang hirup air biasa ukai air BISA tang air BIASA anang muai ayau jaga tangkan dari Vian
1: gaya menak dan lo ya.
3: Okey, dikenal kita dikenal korang ke sebuah nasab mega ya. Ini nemu bala keduanya baru dekat hidup api bala ayak tadi bala yeah. Anak kita bala menantu tanjah ngawai ya. Kabutunu dudi hari lah nanti sebuahnya dah kurang mimit. Nada ngacau nanti sudah nganu bala kita pada ke MA madah beradio. Baru kan nunggu yeah. Nafi lu padam ni kenyadi ni Ben
1: lu padam
4: lu say ngurut memadam
3: oh lu say
1: tapi baka orang ke nucu insap ni lu padam dia hati apa lah baku
4: baik okay. Minta padam aja bos yeah. Tapi minta unsay dah
3: oh Oh. Okey, itu kenal senentang kawul rapat tiba tu digagam semanyu atau ke community global dalam kita ngorang ke penanggul sebuah nasab ke di tapi menua kita jam ke dia tu ya. Anyu kenal senentang kerja sama community global ngau pelilih menua. Kelebih lagi dengah gempung Ari Upis Menteri Pengeraja Asal ngau pengelantang rampak menua tu berkawul ngau kerjasama antara dua bengkah menua lepas kita nemu sebuah nasab tu datang dari menua sepiak dia jadi kawul kerjasama patut berjalan ke antara Malaysia ngau Indonesia untuk berarti ke cara untuk kita nyamutar ke atau ngurang ke penanggul sebuah nasab ke balat diasai ke jam ke detuk ya berarti kemegak ya penyampau tau ke penanggul tumpu angat tau ke titik panas neris kagi atur undang-undang berkaul ngau pengawak ke nunu babas tau ke nunu secara terbuka. Dikenal kita matau gaya penanggul sebuah nasab atau ke tumpu angat atau ke titik panas kita dia tu leban ke teknologi canggih hanya berkena ke satelit modern dikenal kita nyidik kampung ti angus ngau pengawak tumu aktiviti atau ke aktiviti tumu dah kita nyidik kampung angus ya tang dia tu leban dikenal kita ngatur langkah awal bala kita hari upis rampak menua udah berkena ke drone mega dikena matau kandang dur ke Bisiangus coba lagi ba gunterung tanah-tanah kerapak di menua tunggak ke utara Kuala Baram di Miri berkongsi ke aset ngau teknologi bekerjasama ba pengawal nerniah hujan tiru benih awan ngau berkongsi ke kandang udara mega penerit adat tentu yang ambil atur ketika lagi ngagai company tau ke sidak ke ditemu ngerja pengawal nunu secara terbuka ngau nadai pemendar pemega penyelarasan data penerang kepatu diperkongsi ke ianya berkenang senentang penerang gayari dengah palan khas baka palan penyelarasan ASEAN hanya ya sekadari kupas penemu hari kami di Bandar Kuching Todom pulai baru ngagai nuan di Limbang.
1: Okey, terima kasih Ame ke penemu tentang sebuan kita lalu terima kasih ngagai semua kita ke udah nama temujurai ke sekedap berkawal dengan topik sebuan kita ke lemah itu jadi topik-topik kebukai boleh didengar kita minggu baru jadi nak tu dulu program randau minggu tu ke sekali tu jadi awak ke sekali tu aku terus nyerah gai MA di Kuching ngau cerita kenyalang terima kasih MA
3: ya sebab nyingkang gai cerita kenyalang nanya Lucia tu oh Lucia
1: Lucia ajak tanya ya leh
3: awak nya benong
1: ni lu sial
0: oh nyu nada nanya orang bukai nak kore dom
3: bukai mudah ni nada yan ber TV nya mengengau dulu testing TV
0: bisa itu dah
4: aku bedau
3: okey Ibin bedau ayan Ibin Yun dom
1: nya Yun baru bedau bedau tanya bedau pasal TV kami
0: lima tahun sekarang
1: bisa sebuan lepas bisa sebuan deh
3: bedau tarik injen api ni dom oh kini kita nya kita nya nunu gambar lama sulunya bisa ngasih sebuah nasab kini Lucia
2: Nama kedai maya gunung maya tau maya bukai kan gunung maya maya sebuah na.
3: Bayar tipe dia maya kita akan mengemas rumah tertemu ke gambar lama ya simpan dan gunung. Kena tahu nggak berandau dah.
2: Ngelama tu nak tunggu lah.
1: Bisa ground background musik ya ya lagu namanya lagu setelah pilihnya.
3: Bisa hin lah. Okey, kita sebuat bersedia engkau carta kenyalang udah meninggal lagu hari Stella Philip lagi Sulu ninggal enda madah lagu kedekat Nunu garik Sulu engkau gambar Sulu neh lagi kita bertemu baru carta kenyalang minggu ke-34.

0: Ya, carta kenyalang minggu ke-34 hari itu ya. Kembali kita ke baru ninga kami. Nama lagunya ke bertanduk baru ni. Okey, di Limbang kita visi Doom. Kita dah live di FB kita. Okey, Sri Aman Ibin, Pemegang di Sibu Lucia Bintulu Sharon, B di Miri, Pemegang Engau Kaban kita. Nguji Ngangau dulu ya, pengari kita Bak Mini Konti di Sungai Asap Belaga. Ngarap ke terang di Dinga ya. Okey, Melati Rogers Engau Edmund, nama berita.
1: Hello.
2: Hello Tio, mana berita? Kami okay. Basuh satu.
0: Steady.
2: Ya, ketuk-ketuk ya. Okay. Namai kita dia.
0: Okey, terang nyawa di dengar bos.
1: Terang ya.
0: Awak.
1: Ya, lepas kami di tu menyi kurangnya nyo ngena perengkah ke baru ke Starling orang.
0: Awak mana
1: dia? Kena di tu lepas tin tin itu layan namai di tu segi kata tenggelap mimin.
0: Awak. Okey. Ngarap ke bisik pa bala pengari kita hari ini konti lagi na bos.
1: Aw bisik. Bisik dah segi udah ada sedia. Ke bisik si, sekedarnya tadi tiu udah nyanya oleh kena kami wakil. Jadi inti nyemaknya 10 ikut belagu lagi sida ke bukanya kira ke memilih aja ni bagi ke kedekak ni tu.
0: Oh, ya ke ngayat bati nah.
1: Mm.
0: Aw nak dengan wanti menyuah lagi. Catatnya lang lanjar ke pukul 5 ke bos.
1: Sampai pukul 5 nak dengar kita impor dia.
0: Awak ke Iyun manja lepi lagi.
1: Oh, tu dah Iyun.
0: Oh. Peningan manyuh carta kenyala mega tau di pada kita live dah di YouTube channel kita eh. Okey, udah moden dia tu. Tau lawak ngagai YouTube YFM Iban official kelibah hari FB kita. Hmm. Okey, bejakuk meh Iyun.
3: Au.
1: Halo Yun.
3: Oi, lo bos. Halo
1: Yun. Hati, Yun.
2: Nama berita nuan.
3: Oi, bisa nyangku aku. Mana? Lawa mansa kami aja sida ya to.
2: Ya,
3: mansa. Mulai pergi lah baru singgah Yun.
1: Mm-mm.
3: Au, nanti cucun mayane.
1: Au, ane rawati taja biluan nak lihat terbaik me yang tu sesebuan deh.
3: Mm. Mm. Okey, mesti nyangkuang ku Jess. Ngigak-ngigak senanyi.
2: Oh, senanyi. Nyameh. Kami tu Yun, nyameh ni bala kekap lagu lagi. Sikit dikangau terus menya lagi. Tanaka kreatornya yeah. Udah bisa ke siku nganti. Udah dikangau tanya bos Edman tadi. Udah nganti di Toyun.
1: Udah.
2: Ya kebukainya. Nanti bisa sikit kebunuhnya.
3: Ya. Oh, lagi Rajesh wakil Yun.
2: Ya, aduh aku.
3: Ada kita bos tiga.
2: Bisi tanya kita bisi temuai kita cerita lagi ya belagu.
0: Oh, bisi balap dengar tu nanya nama Dom Balimbangnya AI ke Dom original ke sedang nang kebuat Dom?
4: Dom bahasa baru.
0: Ya.
3: Maliknya aja.
4: Tanya gua itu loh. Laban bisi penanggul ba nama tu. Lain ke apa dan moko?
0: Kalau baku lainnya Dom nih.
4: Ah, tenikal kami bisi nulung itu tadi. Dah kemana kau menunggu rito atau rito? Nah, nganti begini kayaknya.
5: Harap ke nanti penanggul bakal minggu lepas deh Dom.
4: Ya. Kak dulu tu tadi nya harap ke.
5: Iya.
4: Penanggul menang wai. Kita sampai ke mana meh mujur.
0: Iya. Iya. Yari di Sungai Asam Belaga deh Melati Rajes ngau Mr. Edmund.
3: Dan itu balas sebut kami gaya ri tadi tiu.
0: Nanya aja, nanya baru meh.
4: Nanya baru.
3: Panas ya. Kami di tu panas.
0: Pindah ke kita yang pakai lawak ke sebagainya. Kau mengawak sama meh lawaknya tadi.
4: Sama.
1: Kau ngawak mola ngawak isi ini tiu. Ya. Ngawak kuah ya.
0: Okey.
2: Ya. Inti di mana pak video kami tiganya. Pedak peluah kami tiga di tu.
0: Oh, aku mendak benda meh kita tiga berpuput kena surat kabar ngau kertas meh.
1: Ya. Ngau kena kertas.
0: Oh.
1: Nyo ku saya
2: kata bisa surat kabar.
1: Ya. Umah renyo sate kami.
0: Au. Namanya
2: kami kita bos.
1: Ah?
2: Udah
1: kami
2: makai.
1: Kami tahu kira ngelak kurang dulu kami tahu kebenaran ngelak kurang.
2: Oh. Ya kena makai.
0: Au.
1: Narai mato.
0: Nama
2: dia ke peluh anu suar.
0: Bab ini kontinya namanya bosnya segi angat ba suasana dia ke tapi angat dalamnya bos.
3: Sige dah suara angat kami tiu.
1: Sona kami dalam. Kami tiga tu gagang-gagang kami.
0: Gawat sekolah
1: kami.
0: Okey. Kita sebuah mending ke pemutus cerita minggunya kemarin dulu. Awak lagi kita berhati ke baru. Kita nyikan gai cerita minggu ke 34 tu pemutus minggunya kemarin minggu 33.
3: YFM Segulai Sejalan.
1: Lagi pernah usah ya.
3: Kita ngagai ya. Kami buat pantai, kami belagu pedak kita pun nyawa belakang.
0: Aku anda lama lepas hari itu kejap si 2 kejutan.
4: Perihal yo.
1: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
4: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
1: Awal.
3: Itu kini. Kalau minta udah rempau.
4: Bisa balat tu. Itu kini awal.
3: Sama pagi.
1: Awal jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom.
3: Kita. Sirap Nora.
6: Carta Kenyalan tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninting Arena pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
7: Carta Kenyalan.

di mata. Sedekat di tak sembuh.

0: carta.
1: Kenyalang.
2: Ya, contoh kenyalang minggu 33 pemutus ya sudah ditemu minggunya yang kemari Bak Kucing Begolenggau Danau Steven Suri Amanin Sin di Sibu Lucia Bintulu Flora Miri Berinda Dum di Limbang minggunya yang kemari ya. Okey, nyak ya. Pulangkan wan untuk Lucia.
3: Nama mesti kita dah.
2: Baca berita pukul 13.21 minit kali hari.
3: Lalu tekan ke kita nama antara itulah
4: nak bawa dia sia lepas dia manual belagu dia dan dengan MP3 ke yang banyak
2: aku ni ngah lebuh nyaba dalam kereta aku nak nemu aku nyaba gereja ke ba asrama bala budak aku ke tang aku rindu lepas dia berani nguji ngena kita
4: nanti nak salah aku sia orang niah nya ne ke belagu
3: dia betul jadi ngarap kejun yang dekat kemiri tau ke bintulu ne ke semak ke lah antek ke belagu ne berasa ya bulan 8 tau nyu entenya baka duit bala jazz melatih ngau demuan kita di ka bengkrap kami tau 2 minggu dah ngupet surat kabar au pasang bas rekai sarenya salah pasang ga pasang baru minggunya kemarin salah ga
4: salah pasang
3: salah pasang ga au
5: tenang awak kan salah umpannya sia
3: nya maka ko mula subang anu penting ngomal umpan dua salah kena kumpu salah baru minggu minggunya kemarin
2: kamu ni ayah bungainya
3: jadi ada rau minggu tu aku bisa namanya ngemai temuai kita ada rau pergi kita
2: ya
3: Okay. Jadi aku baca dulu lah ya ke ngepis surat khabar minggunya kemarin ianya kami hari Sibu jadi penanyi ting hari ke Sibu ianya John ting main lagu sebanang enak lagu bab penduduk ke Lumur 7 Jeff asal hari Limang hari ke YFM Limang main lagu semampai laku bab penduduk ke Lumur 6 Samoya hari Marudek ngari ke YFM Miri main lagu patah kelidi bab penduduk ke Lumur 5 nama penanyi tadi Enya Dominik hari Bintulu ngari ke Bintulu main lagu aneng uji hati aku bab penduduk ke Lumur 4 Igat hari Bintangur bertelepon ke Sibu Anugerah Petara lagu kedepak ya dan yang berpenduduk ke Lumur 3 Stanley Arisrian ngari ke Kuching lagu telih di hati berdarah di mata lalu berpenduduk ke Lumur 2 Mia Ari Kapit ngari ke Kuching megak ngemai lagu hujan ke ganti air mata lalu champion tau ke juara kita minggu tu Christopher Ari Kuching ngari ke Sri Aman mai lagu Medang Belalai tempat ke jari ngagai champion kita minggu tu
2: Utang bin tamak dalam buku. Laban Kriasnya berlagu bak konti kuciang dah.
1: Terima kasih Kris. Ni banyak nuan dah dekat datai bak konti Sri Aman lama dan dak kita ya.
2: Okey. Bisa muka pendingan kita ke Madah terima kasih RTM laban kau dah ngidup ke Corota Kenyalang ba YouTube kita YFM Iban official tentu ya temegah hati ngagai bala kita ke megai medsos hari Y kau dah ngemujur ke tu sidai Madah teranggi didinga audio ba YouTube nanti dibanding ke ba FB nak nemu lah ok atau japi anggara kandada nekul nanggul program kita sebuat ke live sehari tu ne ok di Sri Aman berpikir bin
1: nak kena tu dua
2: okey di
1: tak ada tajam penpiakannya apa bos medsos ba belakang rajasnya abang man
2: ya benar sudah dia nah berpupuat banyak kasih ya ya ke orang kuciangnya XL magangnya triple XL
3: kelalu nun sudah tiga udah gangan lah man semua
2: tidak melatihnya mak dia temulu puat angan
3: dia melatih kau MA kau
5: Tio, ya, kau dah nama yang tersebut deh Tio.
1: Tio nanti yeah. kami kedua pergi lah
2: melayau. Gaya kedai lumut.
6: Kucu pis, segi dia tukar lah. Ada yang satu.
5: Ada yang melayau tukar kami lah.
2: Okey, di Limbang apa ikut dong?
1: Di Limbang itu.
3: Bunyi kemayuan lah tanya.
4: Lagi bekerja ke mana dong?
1: Masalah VMAC tu, lalu bedau.
2: Okey, audio je lah dong.
1: Uji MA-nya benda WhatsApp tu.
2: Okey, lagi kemudian baru dia mau. Kira apa ikut hari Limbang dong, Siko?
1: Siko je, Siko
2: lagi. Okey, dia bujur lagi lah.
1: Dia bujur, Siko.
2: Okey, Lucia dua nah.
1: Nanti nanti nanti VMAC lagi. Ngena audio aja, boleh MA?
2: Boleh, nak dengar cau. Kira kebakar karaoke banyak. Ya, nadai pedamu.
4: Iya.
2: Iya.
6: Markiah tetap diberi ngau cara kebetul. Nadai ngiranya tadi ngumai. Oh, kami nadai mimik. Besai gay markiah, nak tahu piaya.
2: Betul.
0: Ya, kedinga aku bos.
4: Jadi bos. Bos, bos tak bujak kau.
0: Sikinya, kedinga aku tadi.
3: Iya, deram kaman ke bos, okey kah?
4: Iya.
0: Yang baik ya, yang pun bujak kau deh.
2: Nada yang amat dum, nada yang bab bimix lagi. Nanti ya orang madahnya salah bicara bab mahkamah, tama ajil orang limbang ke kucing. Okay, kehilangan nyombuah hipul banyak kawai.
0: Kasih aku.
2: Bintulu yun, bapak ke yun?
5: Nada yang nak ke dia tu.
2: Anak irau yun, mesti pengari lagi.
3: Kira ke tujuh stesen tu MAD, mesti hidup ke dirai nada yang orang nyanggung dari belakangnya.
5: Amai pun juga dia siap.
3: Amai. Ya, udah ke kumai orang XL kak, kita tiga nyanggungan, tulai awak kita tiga.
6: Ya, okey tenang. Terlihat mati itu beris. Siap.
5: Tunggu pintu upis tukar kami lah tiu.
6: Dah. Ya, satu sikit tukar kunci pintu.
0: Udah.
6: Ngenak ke power.
2: Kena mantup ke pemedia hati aku nyap leku aku tak itu lagi. Kembali nyamai dari bawah tadi tu. Ni muda TV, ni monitor YouTube, ni monitor FB kita ini. Okay.
0: Bakal kau melekuk ke getah
2: ya? Ya, Miri pengguk bi.
4: Miri bisi tiga tu tiu.
2: Okay.
4: Bisi kok lagi pemberi pengari kita itu lagi lah di Miri tu.
2: Oh, lagi beri gayuan kan eh?
4: Iya, okay. Iya.
2: Bab ini kontinian Jess, bisa Jess?
6: Nak ke dia tu ke kumpulnya Siko Tio.
5: Okay. Siko nyagi berundiang Tio.
6: Berundiang. Ya mana yang boleh kau tiku lagu tang aku ngai pansut mua bevimik ku ya.
3: Oh, nada poinnya. Munyi ke bosnya.
5: Kami tu agi berundiang kenyam.
6: Okay, nama laban kami tu munyi ke Tio tadi me sama XXXL nya. Oh.
3: Tak cukup.
2: Ya mana yang TV ya.
6: Faham-faham men. Kira kira kasih kok lah hari kami itu Tio. Ya ke cekak pinggang batisi beda temunya.
2: Oh, lagi berani ya.
5: Beda berani
6: menya.
2: Au ah. Urus ke mua ya tiga kali mua ke kibak, tiga kali mua ke kanan, lenyau ke salah lagi.
5: Hari kucing bapak ikut Tio?
2: Kucing siko.
6: Okey.
2: Udah ngaku bakon ini tu, bujang sigat.
6: Ya.
3: Lawalah kediri stesen ya.
2: Okey. Aku mendam mesej dulu.

0: kinabuhan kay sabi si jury debutan kitay. Ulis suya kini kamera niya boss.
1: Kinaman eh.
0: Kamera sa mga asap niya ulis suya.
2: Ah,
0: nga jury.
1: Nga jury.
0: Oh, manual me.
1: Kita nyo yang ka tanya dulu.
3: Oh, kita ka mantai ke jury kita dulu.
4: Ala kita labas di sini asap. Mana ge di sini hari asap.
0: Ni TV kita tu. Ah, nya ya udah hayan.
4: Nama ngelowe ari nya jury nya pemane na ge baik kita ne.
0: Okay. Tiba ka ke depan parau tu, mai semayang dalam parau mai belas tu. Sesehat maga.
3: Sigi sengaja kami mai jure itu tadi tu.
5: Mai yuhe kumiat tadi kami milih ke besai.
0: Okey.
1: Ya ya. Nanti kami tu depan perahu dua inci jaga ya.
6: Kau sengal jure itu. Ya ya.
4: Aduh ya, skrinnya cukup. Kasih ya mai dah.
0: Aku te nambahkan nama wardrobe buat TV lagi putus ni lagi.
7: Kau skrinnya cukup. Okay. Skrinnya kalumiat. Ya minta saya ke
6: skrin.
4: Okey. Kau boleh terima mah skrin kita mir mah.
6: Puji pesai ke skrin.
0: Oh, saya ke lain kita nyagi kuat bahasa ngasap laganya. Nginjau ni ayat tadi ke kap lagunya menti. Eh menti melati.
4: Nyau, mukai rundi yang email nyau nyau.
5: Kepit
4: ke. Kekapit nyau nyau. Sebuah man ati ya.
5: Oh. Lalu kedai ti. Wal melati di tu menti giga ah.
3: Tak, aku punya jauh ayah.
0: Salah kan
3: ayah aku tahi.
5: Ayah aku ya.
3: Dia orang kekap lagu ayah aku ya.
0: Dah dah pedah pun dia.
3: Amat kunci pintu pia bos. Ya.
5: Ni bos kunci tukar tumbul.
1: Sikit tukar tumbul terus.
3: Nanti aja kami tiga pulai.
0: Eh pindah ke kita
5: sekali. Hari ini dulu tadi kami tahu.
0: Kita dia dulu saya ke lain lagi kuat.
1: Aun.
7: Kerubar
1: dulu kami rekapiat dia tahu. Eh rekapiat.
4: Tapi larau.
6: Rekapiat bareng.
4: Lain run yang sudah tahu.
5: Bisik nah.
3: Yo.
7: Asyik ya.
0: Okey.
1: Lepas kami itu tadi nanti ni tiap kamera awak ngagai session bukai dulu lawan Datuk Seri lagi bisi ba dalam dewan ngai ketemu lagi lalu nangkap mikrofon Datuk Seri. Hanya tadi akhirnya sudah mupuak ya. Sudah jadinya jadi malam lagi di dekat datai baru. Jadi dulu kita ni ya okey. Kami dulu kak.
3: Okey. Ya jadi top pengari kami hari Sungai Asap nanti ya nama kiri-kiri ngagai video kita dulu, vimik kita.
0: Bukai salah kameranya, okay. Rajas ni.
3: Oh.
0: Alabang monitor kita minta.
3: Okay. Oh. Ya. Yeah. Okay.
0: Nama utai kada pegang yang melati.
3: Dinya jam itu. Okay. Oh, jadi ya. Ya.
4: Kita di zoom. Kita di zoom. M.A.
0: Oi.
4: Saya ku pengari hari ukes pemadah tau.
3: Ya, lala di sia.
4: Lala.
3: Bukan ora bukannya kaban kita ikinya sia.
4: Ya, mun nau gedeng hidup kepala kita ini aja.
3: Ya, nya mada mada itu lu kepai sia. Oke, au.
0: Ya, ya.
3: Au. Tiu.
0: Besi salah bunyi tau hari mini konti tau.
3: Bunyi kena itu.
0: Bisa bunyi kena mendatuk. Leaking bunyi itu.
3: Sebab dia mengambil sidak tenikal kita mendatuk.
0: Hari mini konti bahasa ngasap. Uji off dulu mikrofon bujan sigat kita mendatuk dulu. Ya.
3: Ya. Okey.
0: Lagi bisa bunyi itu.
3: Kena itu.
0: Lagi
3: bisa bunyi.
0: Ya.
4: Okey.
0: Lagi.
3: Okey.
0: Bunyi kita akan mendungi ke frekuensinya. Tuh, jauh lindiang tu lagi.
4: Nolah sangka biluan.
0: Oh.
7: Halo, tes mic.
0: Lagi tu bos, lagi meresiah bunyi tak?
3: Nama, namanya, baru dia tu, nyatuh?
0: Ya, baru dia tu.
3: Oh, baru dia tu.
7: Baru dia tu.
0: Ya.
7: Baru dia tu, bunyi tu. Bunyi amat, bunyi orang ingat frekuensi. Bisa,
6: bayar limit ke dia tu? Widi.
7: Tapi lagi bisa ia mengenai mai tadi tu bunyi.
4: Tahu kena nak mai antara kita tiga dulu kena uji na.
7: Kami yang tutup.
3: Mai melati tadi kena ya tadi sama mai kita tadi.
4: Nama na, no way.
3: Oh, bunyi. Kau nyak kena melati aja kini mai nyak kini.
0: Bukan mai nyak gay ditunggak kena gay adab utara, adab ke selatan gak kuyang kemua ya.

0: awak.
1: Ini. Buka tali ke ni, tali yang berterpon, bukai.
2: Nemu mana tadi kau, dua itu.
1: Gelap. Nemu mai.
0: Okey. Tina kita ngagai Miri dulu oleh Bi. Sudah pasti dia.
1: Au tahu ke?
0: Au. Lagi ngagau kita baru buat sebab mini konti.
3: Udah Miri lagi limbang ge tiu au.
0: Boleh ya.
3: Laban udah settle tu saya ko.
0: Aku medak lu jam udang kebuat kena di dom.
4: Semua kau bagang tu seraman kau menolak udah tau.
3: Kadang kebuat aku kebuat apa remake lagi kadang kebuat.
0: Okey. Ah, gagal Miri dulu lah B.
1: Oh, gagal Miri dulu lah.
3: Awak sudah belian ke?
1: Ya. Tang nada gig bunyi bunyi ya.
0: Nada gig. Mesti lah benda diturun aku feather yang tiada Niki. Ingat bunyi lagi.
3: Ah, ya dah. Bunyi. Oh, sikit lagi mesti bunyi.
0: Nada dengar awak. Gagal Miri dulu. Gagal non B.
1: Okay, jadi kita terus ngagai Miri nih. Okay, nungguai kita nganti pengari di Miri jadi ke diri dulu.
0: Okay, peningan manyu. Balik kita ke baru join kami live di FB Tau Megak Lawak ngagai YouTube channel kita YFM Iban Official Nyalbal Ban. Program kita CK tu ia ayan ba FB, ayan ba YouTube, kita kena ke line internet tersembanya mesti penanggul. Nyak penanggul kena uliah di seliah ke kita ia kelimpah ninga kami kena radio amai atau ke radio perintah nunda ku jaku niang aki kelia radio perintah kena radio amai. Okey ngarok ke terang di dinga nyaya. Okey kita ngaga Miri dulu. Begulang kau pengaruh kita B. Okey siapa nama orang di Miri tu?
5: Okay. Hello. Aku Elizabeth Sim.
0: Elizabeth.
1: Yeah, Elizabeth.
0: Asal rendi Elizabeth.
5: Miri.
0: Miri, okay. Lagu nama apa non Sarita?
5: Lagu Sanggup Aku Ari Gwen.
0: Gwen, ya, ya.
1: Ya, Sanggup Aku. Jadi kira ke berpu dari Miri dulu deh. Udah nyak kita pulai baru gagai di sidak di mini konti lagi MA.
0: Iya, anda ingat? Asal itu kita bisa juri what rock lo kita ini.
1: Iya.
0: Okey, nyak ya.
1: Okey, jadi berpun program catat kenyalan kita asal itu terus gagai YFM Miri kita pengarang ikal cubah ini Elizabeth dengan main lagu Sanggup Aku Ari Gwen.

0: Okeynya pengari kita itu tadi MA.
1: Aha.
0: Iya.
1: Ari Miri lagu ya sanggup aku. Okey.
0: Iya. Bisi orang mana nyumpaka DJ Melati. Kumara DJ Melati tadi tu MA. Sarung sirat peningat.
1: Ari segi mua ke ari segi saiz.
0: Ari segi mua.
2: Suara ya. Dua sama.
0: Ah, iya,
2: Melati
0: sama.
2: Pemuinya
0: me
2: suara.
0: Ya. Mm.
1: Oh.
0: Iya. Lain lah MA tu net net ya.
1: Kita ama DJ Melati nya belagu na nemunya lagu Ari Melati ke Ari CD nyawa ya.
0: Hampir sama nyawa deh.
2: Dalam kisah na.
1: Dalam kisah mamante belagu.
0: Iya.
3: Nemu mai kita lagu pangadire.
4: Iya. Dalam MP. Pasal cewek mata ti.
5: Dalam kisah.
1: Oh. Hah?
4: MA limbang lo MA.
1: Oi.
4: Limbang lo.
3: Ada cewek mata.
4: Lagi suka sap ya.
1: Oh.
0: Kita terus dari juri
1: tu. Kagawan ada dom.
4: Oh,
1: okay. Ninga komen juri dulu.
4: Okay, juri dulu.
1: Okay. What rock?
6: Ya, saya.
1: Okay, kena gaya komen ngagai penyanyi kita ke terubah ya, pemekit Elizabeth yeah. Arimiri.
6: Okay, Elizabeth ya, Arimiri. Mm-hmm.
7: Yeah.
6: Okay, secara pribadi, ngau keseluruhannya ya, ngemai lagunya ngau cara yang pu cukup mana original munyi kurang, ya nak nitih bersi ke gede baik penyanyinya. Ia bersih cara yang pu. Jadi suara ya sedikit terang di ngaku. Nya walaupun ya berlagu dalam keadaan duduk, ya tak sepenuhnya berdiri. Jadi tone ya memang sekata lah sekata. Danya sebutan ibannya jelas. Cara ya berlagunya nampak ya lebih suah belajar lagu tau, memahami isi lagu tau. Minyak bunyi ke asai aku lah irama ya betul-betul nak laju nak lambat laban nyak cun dengar aku tadi udahnya dengar radio nanti saya semangat kita dengar ya di radio atau dengar aku ya dah cukup pandai ngatur suara ya, jadi pesanan aku kekal ke gaya ketuk lah cukup mana ya dengar aku masa itu.
7: Thank you
6: asai keningat penyanyi baru masuk ke Rimpu Pak bidang nyanyian tu.
1: Bisa kan nampu gini Elizabeth.
7: Thank you.
6: Jadi artis lah saya ku.
2: Bisa kan nampu. Orang bayar.
0: Mbak ya. Orang bayar tau.
1: Laban orang bahasa ngai asap yang fisiko gi single deh. Nanya ya. Bisa kan nampu gini Elizabeth. Nadai.
7: Not available.
1: Okay lah. Okay Jess. Okay Jess. Sirup ayam ayam ayam ayam ayam ayam ayam.
4: Kami bisa
5: ngi. Halo Jess ku ya.
2: Orang ngi kak kediri.
4: Oh, di tu mai yang wah.
1: Okay lah.
4: Mai
1: yang
4: memilih ya, nak Jess. Ia lah mai pula ke kucing tu.
1: Okay lah. Agak-agak nuan tu dom, seraya internet nuan lagi mana.
5: Okay, terima kasih MA. Jadi, nunggu aja dulu. Kita terus ke Limbang, bergulai engkau pengarik kita di Limbang. Nunggu ya.
1: Sehingga ya ya kita berklinik apa gula yang gondom kan berlebah mimit ubat pansut. Hanya ya apa nyanyi kita itu.
4: Siapa tu yang ingat? Lala lagi ingat deh.
1: Mua ya lagi ingat kau. Nama nak ingat.
6: Siapa? Upe Shelly.
4: Siapa?
1: Ya, Shelly ya saya kau. Shelly ya?
3: Ya, betul.
4: Terus ke Shelly?
2: Sikit aja. Muntah orang laki ini baik.
4: Nama sebuah orang Indau kan?
2: Sebuah nama orang Indau. Jadi nanya nama kita. Tak salah nama kita sebuah Hedak lagi.
4: Kenang ya?
6: Balak orang laki.
4: Anak ngasih carut. Bedau-bedau tanya tu lagi.
1: Okay, Shelly. Lagu nama baik Sarito Shelly.
3: Ya, aku Sarito ka nguji mai lagu Ari Winnie Albert. Ianya aku Kyle Luluang.
1: Okay. Nuan tu lagu berdiri ke duduk ke ningkap.
3: Ngerayap boleh ya?
1: Boleh ya. Duduk. Oh, ningkap pila kipas batangnya tahu.
3: Ya.
4: Kameramen ada ya kena lagi. Oh, udah game manual. Okay, kita terus ngau pengarah kita di Limbang Shelly ngau lagu nama tadi.
3: Aku Kailulu.
4: Okay, teruskan.
3: Okay.

0: Terima kasih.
1: Terima kasih Ashley. Okey, dengar dia nyawa ya Bian.
2: Ya.
1: Tahu. Duduk aja nyawa dah mana. Berdawa lagi yang ningkap bapila kipas siling.
0: Berdawa pick up.
1: Kau berdawa pick up. Oh, juri.
2: Ya, saya.
1: Ni gaya aku main kita.
2: Okey, kumai aku
3: menghayati juri.
2: Aku menghayati lebih daripada yang berlaku.
1: Ya. Nya baru style duduk nya wardrobe. Bedau gaya dia ningkap bapila kipasnya.
2: Ya, betul.
1: Kisiat bunyi ya.
2: Kesal hati dengan nyawa bala sida calon-calon cata kenyalian tu boleh tahan lah.
4: Ya, calon-calon
2: juara. Baru aku nguci jadi juri tadi tu. Kena kena ke kau ke kena ke suara orang mencabar macam yang tu.
1: Okey, kena tai ke komen tuan juri Warok.
2: Okey, ha, jadi Shelly ya, Ari Limbang.
0: Ya.
2: Mana? Tania. Ah, Tania Laban. Ade bisik sitik suara jenis ya klasik. Klasik lebal lagu kita iban bermula dari rentak bunyi ton suara klasik nyawanya ada di asal mana-mana mahal nyawanya. Aku nadai komen bukailah nyawa cukup teriang semua madah kelalu perfect nak pi nyawa ada nyamai didinga uliah anyut nanti betul-betul lagu nyemak nuan bersih rezeki lagu baru nuan uliah dah jalai jauh ke hari ke menyukur yang hari dia tau lah. Jadi ton semua nadai masalah hari dengar aku hari radio tu pun semua aman ya. Jadi pesan aku kekal kecara beka kedia tu lah. Anu ke image dek ya. Kena ke suara dan kelebihan itu di masa depan ngelebih mana ya.
0: Yes.
2: Terima kasih.
1: Okay.
3: Terima kasih Warok.
5: Masa juri.
1: Terima kasih Warok.
2: Ya, sama-sama.
1: Okay. Ni sudah tiga tadi.
4: Gedito. Sudah tiga suyang kebaru.
1: Suyang kebaru ke kemera. Kenyak kami gawak bau kes bos.
4: Kami suyang mana guys.
1: Tahu. kita di anyam mesti tension ulang mangut dah. Kami ditau siapa ke bisik.
4: Balalah sebenarnya ya.
1: Tajam ya, terima kasih menyuh ke bala kita live ba YouTube channel kita YFM Iban Official BC 200 iku ba FB kita 900 lebih reti 1002 iku kita ke menon live enggak kita ba catat nyalan itu ya. Jaga manahlah perangai koran tuai. Halo nak muji.
0: Perangai sapa.
1: Oh Jess, bejakuk me Jess.
3: Oi Teo.
5: Halo dia Jess.
3: Badan jaga perangai.
1: Aku bisa Jess hari ini sama Asap wakil bisa.
3: Merti abang Jess.
6: Bedau mau belakang Teo.
1: Bedau ne.
6: Bekeni bunyinya udah okey dengan anda Teo.
1: Udah mana nya aku ngombai mengkerupuannya yang ngai nunga adab ke utara mesti kan nunga ke barat.
6: Mau de Teo tadi tu tadi cabut ku abih Teo.
1: Akai.
6: Pasang ku baru. Ya.
0: Sama nyabut
4: tadi Teo. Majing mana tiga.
6: Benar ke tiga bos Edman tadi nyabot tadi tu.
3: Bos pun ngau nyabot tadi ya.
2: Ya ngau ngadu ni nak tak kuliah cabut pasuak ke baru kena acara hari tu.
3: Singgil kita tiga nyabot tadi.
2: Apa dah hidup ke baru ya nyong bungjong mana munyi.
1: Kalau kabel.
2: Ya.
1: Kalau kabel lagi mana bos? Suak ngagai bujang sigat batisinya bos. Munyi baru.
2: Menang nanti.
1: Udah datai belarang lebih
4: ini. Munyi hong apa ino?
2: Dia kena.
4: Laju ke kita balai isan juga ni kai.
1: Laju jess balang sergari jess.
6: Okay. Uji mikrofon nuan dulu. Uji mikrofon nuan dulu.
7: Test.
6: Testing lo.
7: Check.
6: Bisa dengar nyawa ya Teo.
1: Okay. Jaga lo bujang.
7: Test mic 1, 2.
4: Bisa.
3: Sekali bos. Saya bos.
2: Kabar nice sikit
3: dengan
1: angkat suara nya aku ingat background pantun tadi lagi. Okey, bujang pun mau bujang.
2: Betisi kami di tahu.
6: Okey, udah nanya nama ya tadi, Bedau.
1: Bedau.
0: Bedau.
6: Bedau. Okey, minta tuan madah ke nama tuan?
7: Nama Clarence.
6: Ya.
0: Clarence.
6: Orang asal orang di sini.
7: Asal orang Lawas.
3: Nama berita dari Clarence.
7: Oh.
6: Tang dia diau gawat itu. Clarence. Okey, Clarence pengari-ari Sungai Asap. Menyi kalau siat tadi ukar bukan sama kaban sama itu menya. Ya.
0: Ya.
1: Okey, nuan tu belagu ngari ke siapa tu Clarence?
4: Ngari ke belagami ha studio bini.
7: Ngari Sungai Asap.
6: Ada kelimbang ni.
7: Ketatai lemai tu.
6: Ya.
1: Cik. Pakai oi bi dah. Ya. Ngari ke kondisi tadi tu.
6: Ngari ke
3: ya nanti kena earphone ni nak dengar.
1: Oh ama ni kat dengar utai
6: semua. Kucing. Kucinglah. Ha.
1: Kucing.
6: Kena earphone
2: nak dengar. Tapi dia ngari kucing deh.
1: Oh.
6: Okey. Okey. Boleh Teo?
1: Boleh on aja.
6: Okey. Okey. Okey. Jadi ia akan main lagu juri kita itu mega. Lagu Kaban Sampai Mati. Okey. Okey.
2: Siapa yang ngapu tadi?
1: Ibian.
3: Oi, nadai. Anak lo juri ke kau?
7: Besar dunia ngaga diri anda, nu anda tak sangka itu aku nak minta.

0: Okey. Terima kasih Clarence. Aw, terubah lagu tadi. Nyawa dengar bos. Music is slow.
1: Ya.
0: Aw, terdengar ke muziknya setengah tadi. Ya kayaknya ya. Ya tergepang dada Pak Kunti.
2: Nasibnya dia buat opocot.
0: Ya, mimik dah lagi.
3: Ini kak jangkit elnya.
0: Nasib bisikan pandai Pak Kunti. Sama jadi ke bulu kerian ke semangat.
4: Bisa ke kaban jadi bulu ne.
0: Kenyak ke orang tua deh. Madah nanti berjalan malam hari deh ke bulu.
1: Kaban jadi bulu. Okay. Dengar Dewa Rock di, lagu baru.
2: Ya. Kasih nak kebang.
1: Kebang jadi kebulu.
0: Okey. What rock komen kita ngagai penyanyi Clarence.
3: Okey.
0: Oh. Oh, hari ni kelannya. Oh, seamless. Yeah, seamless.
2: Ini salah ti. Laban ya pelaku tadi hari.
1: Aku tadi nak suruh besar.
0: Hari ni bunyi tadi apa?
3: Penyanyi iklan dah lama.
1: Nung bai wa rock.
2: Jakob. Salah ti ya.
0: Okey, aman. Okey. Komen one juri.
2: Okey, komen aku ya. Ya, ya udah berusaha. Ate ni tiak ya tanpa aku ungkai ya confident ke F lagu lah. Mak salah sida tu ngangau aku tadi dah. Betul ya, tapi like aku di ni ba ba dia ba belakang dia semua pun tiang dia. Jadi ya perlu fokus ngau nada nada asas lah, nada asas berarti ya sebutan ya. Okey sebutan dalam 80% madah rimpu kelalu lari nak kaya kuliah. Jadi ya ke, lebih pada aku kaya lebih kesalah. Mua ya pun nan tukar malia aku laban aku cun-cun de mua ya mamat kibak kanan kibak kanan.
4: Oh, penyanyi asal yang punya di prop ne.
2: Oh nya ya. Aku nyu kak komen apo kasih aku mudah ya tadi. Jadi manalah try ya dan cuba yang terbaik. Jadi ngarap kaya kuliah berusaha ke lebih hari ke dia tahu lah nanti ya kak perlu improve pakai menyukur yang ke peserta bukai. Okey okey ya.
0: Mana ya ya ya berani nguji mai lagu ba mua juri nyampu deh penyanyi original.
2: Sepatu bisa extra makaihnya. Ya ada mai ba mua juri kan nyamai nyamai mai ba mua juri.
0: Tang ya anang kelalu try hard ke jadi wardrobe lah. Neh.
2: Nya nya belakang kiranya.
0: Au ah.
1: Okey. Okey.
0: Ini sudah Josephine Jalian tadi lagi dia. Aku yang baru juga kemarin.
1: Ini bagi bos.
4: Temu main tiu tahu.
2: Ada muncul rahsia melatih
0: tiu. Ya.
2: Jadi tetap tukar kunci hari satu. Ini
0: rau. Benda ni dari goreng bau ujungnya. Ih, tinjam lagu lagi. Hei sa.
2: Hei semen. Aku kumpul 10 merek.
0: Benda lagi kemain lagu kerimpak kaca loyal si kau nya. Ih, buja sigat kami nya. Dum. Sigat amaya deh. Okey. Siapa lagi berlagu
2: okay, Suryaman. Suryaman, Suryaman.
0: Berapa ikut Bian?
2: Tiga.
0: Apa ni? Apa?
1: Banyak orang ni Bian tau.
0: Lalu peribet habis lagi ikut Bian lagi what rock ni komen dulu ya.
2: Okey, boleh, boleh, boleh.
0: Okey. Ni mua ya Bian?
2: Ni mua ya.
1: Sabar ni.
4: Lalu sabar tau. Tinggal 53 minit lagi.
0: Nanti nak lansak dulu ke program Sungai Asap Laga Mimit Melatih Rajes. Tau ke bos? Oh, okay, dah bertukar lagu senang hati. Rambut senang asap.
4: Oh, ni sudah ngamai dok tadi ada ya.
2: Lemai tu lagi aja.
0: Okey, lansak dulu bos.
2: Okey, jadi selamat tengah hari ngagai semua nyong ngali hari ya tok ya. Jadi kami itu hari Sungai Asap di belakang hari tu batisi dewan tau ke dekumai orang yang tadi lamin adet bangin kimit kenyak caranya buat tadi benar hari dua hari itu dah belajar nyebutnya sigi naulen lekat ba dalam pala speko tiu au tamanya tadi baka pengawak kita ke sari itu hari ke penudi ianya projek komuniti agrokop ya ke dipejalai ke hari UPS UPS menteri M5Court. Jadi program kami kita ba YFM ditu ya ba Umar Bahar ditu ianya konsert kedekat diatur malam tu lagi ya urung ya tadi udah seperembu pengawak kita ke menjadi orang kedekat Niti Daun kedekat diatur pada itu mega. Jadi urung ya pukul 6 lagi uliah semua bala pendengar kita uliah medak dalam FB ya, semua FB ke bisa ianya ba FB YFM Miban, YFB YFM Bidayuh, ngopi amaga YFM Kayam Kinya Demiri, bisa dekat Nabur ke terus ya hari lokasi Umar Bahar itu pejalai bala kontijen ke dekat Ngau Niti Daun bad itu ya, jadi sida dekat ba kanang dua itu nuntung agai Dewan Lamin Adet Bangin Kimet itu ya. Jadi boleh ngau aku lemai lagi aku dekat ngelansak boleh ngau siku atau air bangsa ke bisi ba Umar Bahar itu ianya nanti nadai penangguh lagi kaunselor boleh ngau aku kaunselor Lawiang boleh ngaku ke lemai itu ngelansak jadi kita mendak di bangsa pakaian aban nanti niti sidak ke bisi ngau rehearsal berlatih kemari mayuh bengkah raban bangsa ke bisi ngau yang kenyah kelimpah harinya abisi dekumai sidaknya tadi raban bangsa Kajang. Kajang tu tadi mayuh bangsa sidak lahanan bisi sidak ukit bisi apa yang megak raban bangsa kebukanya dia lemai lagi nanti kamda begini gaya pakaian sidak jaku sidak ngau utai ke dekat ada pandang sidak kelebih lagi rentak muzik sidak ditu. Jadi boleh ngau kami konsert dekat diatur sepengudahnya udah bekau ke nutup ya Agricorp kelemai tu serta mega muka pengerami malam tu ianya konsert dekat dia malam tu bakal aku dah suah dia dengar dalam promosi radio ya bah semua promosi radio YFM Iban YFM Bidayuh ngopi mega YFM Kayan Kenyah kita bisi penyanyi bakal Sida Urai Rosalina apa yang mega Jolie penyanyi kita kebukai Wat Rock pun bisik lagu malam tu ya.
4: Mawat.
2: Mawat hanya ya malam lagi pun bisik bergerengo kita lagu ke malam tu. Jadi nya mau tek ke nanti tek ke di tunggu sidak ke di tu malam tu lagi Tio.
0: Terima kasih bos.
4: Ya.
0: Manah nar baju kita tiga ini mutuang bajunya bos. Okey, kita ngagai seraman dulu Ibin, ngagai buka temu doa
5: Ibin. Okey. Ya, kita begulai ngau siapa nak tu?
0: Aaron Kuo.
5: Ingat dulu.
1: Aaron.
5: Aaron.
1: Aaron deh.
0: Mbalala Junior.
5: Ya. Ya. Nama berita Aaron.
6: Manah berita?
5: Lama lama aku ke dekat baik Sarito.
6: Sarito aku dekat mai lagu ndak tantik ke aku Ari Jeffrey Teguang.
5: Okey, berdiri.
6: Ya, berdiri.
5: Jang Aaron. Okay, terus mendiang ke Aaron, main lagu Nak Tantik Kau.

0: Terima kasih.
1: Okey, kumpul dulu komen tuan juri. Kita ngagai pemukit kedua hari Suri Aman. Bien.
2: Okey. Bertukar alai. Ya ke minggunya kemarin bisik begak. Ya nya Mr. Wilson. Terus berdiri Mr. Wilson. Okey.
1: Nama minggu itu sih minggu orang ganggam kene. Okay. Siapa nama tadi?
2: Wilson.
1: Okay.
2: Wilson.
1: Wilson. Wilson. Okay.
2: Nama lagu Wilson?
3: Okay, lagu kulum itu nyabak dalam hati Jim Jacob.
1: Ya, ya.
2: Terus kita
1: hari ke Sri Aman, Ben?
2: Hari Sri Aman.
1: Okay.
2: Okay, terus ngagai Wilson. Ya, dekat main lagu nyabak dalam hati.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih ngagai pengari kita Hari Suriaman Wilson. Siko ke bien eh?
2: Siko dah ke.
1: Okay, lalu go ahead udahnya kita ngagai juri di mini konti Sungai Asap Belaga nih.
2: Okay, terus berdiri lalu ke penatai Mr. Roy. Terus berdiri Mr. Roy. Okay. Nama berita cerita Mr. Roy?
3: Mana? Sebenarnya lelak mimit.
2: Agi berpeluang lah.
3: Agi. Baru datang.
2: Baru datang. Masuklah tu.
1: Lagu nama baik ya cerita?
3: Cerita aku kau main setiap lagu hari Dom Rupiau Patah Kelidi.
2: Okey, terus kita ingau Roy hari betul main lagu Patah Kelidi.

0: Okay, thank you.
1: Okay, terima kasih Roy, Pemega Wilson, Gau Aaron di Seri Aman. Kita ingat gai juri What Rock nyak ya.
2: Boleh tahan eh. Tiga saya tahanan. Oh, tiga juri.
1: Ya, bakal main sempat karau nya cun amannya tiga ikut.
2: Ya, ini rangkai kupon ninga saya tu belagu tadi.
1: Oh,
2: okay, ke curba yang sempat amat Aaron.
1: Ah, Aaron.
3: Aaron.
2: Aaron, Aaron ya. Okay, lagu ya. Lagu ya tadi, lagu ya lagu sedih. Ton ya, sehingga ingin buat soul kurang punya boleh ngasuh kita nya. Asai gagal, tu sehati, kita jujur, ngau emosi. Bak setiap sebutan yang dengar aku tadi. Pak sedih ya, boleh datai bak lubuk hati dengar aku lah. Boleh ngasuh orang sinuk dengar. Keseluruhan ya, mana ya dengar aku lah, cukup mana ya. Okay, teruskan usaha anda ya. Aaron, Aaron. Okay, yang kedua dari siapa nama? Wilson.
1: Wilson.
2: Wilson. Wilson. Wilson. Suara ya manis didengar. Cuma aku kan iga dini part aku boleh mencabar nyawa ya. Laban nyawanya bisik terlebih power untuk lagunya sebenarnya. Nyawa tu maneh nyawa ya aku pula. Cuma bisik menyikuran tadi. Mimit je benda yang tak betul. Tikik ke mimit kini ataupun lagu ya bertukar dengan lagu yang lebih mencabar mimit lah. Penghayatan yang mana ya. Cukup mana ya. Yang menyukur yang cukup ngasuh kita terbelengar dengan nyawa. Cuma fokus lah. Fokus dengan pemilihan lagu. Dengan terkebukai ke menyukur yang ya ke lebih mencabar lah. Bukan ngasuh yang nyerawah ke lagu. Lagu ke lebih mencabar lagi daripada sama velan dengan vokal ya. Lepas yang bisa sitai unik suara ya sebenarnya. Jadi lagu ya mesti kak bisa sitai lagu yang lebih mencabar lah baku nyak tadi. Jadi ke penduduk yang tadi siapa nama Roy?
1: Roy. Ya, Abang Roy.
2: Roy. Abang Roy. Okey Abang Roy. Okey mana ya? Ya udah berusaha yang terbaik. Jadi lagu itu sebenarnya lagu sedih kan. Tapi aku semina nan mungkin ya saya kak sedih dengan ya tu cara itu berlagu. Tapi overall ya

0: Konti, okey. Hidup ni keras, Abang Roy. Kita dengarkan Sibu dulu.
1: Sibu udah bisa dia. Apa mua kita, ne?
0: Oh, siapa nama tu, Abang?
2: Lavinia.
0: Lavinia.
3: Lavinia.
0: Oh, dah kalah engkau sehari nyat, ne?
2: Budak.
1: Dah kalah, oh. Baru ya.
0: Mua nervous ya. Nada salah ke kami bertanya.
1: Dia kan selalu dengar dengan Lucia.
0: Oh. Nyak ke dalam penghidup aku nya neh. Pendiam hidup aku.
1: Tau Lupini.
0: Okey, lagu nama apa, Nuan?
2: Nasal Ari Sita Jin.
0: Okey.
1: Berengkat tu, Amin. Okey.

0: Namanya bisa bokalnya Lucia.
1: Nya mek aku nyu bisa bokal yang tadi kore.
0: Au ana mo kesiat menye ya ke ya menye kesiat.
1: Dua-dua saiko. Au. Au. Nya mek kada-kada hidup tu namanya kita mesti nitih ke peminat.
0: Nya ada ngau. Nanti bicara berkonte salah nuan temajil gawal lah kau nyumbuh hepol.
1: Nada nak tak kada nyumbuh hepol. Ba ya galalo temajil tu nada ai mak kita.
0: Nya jak ya lihat bagi ke temajil ga. Au buah hepol aja kata dah.
2: Oh. Nah, boleh mai buah ha.
0: Okey, beli makan tian dia boleh ya.
2: Kantin dia tahu. Mai di luar nak tahu.
0: Beli makan tian dia boleh ya.
3: Kantin jil dia. Bisa kantin bajil
0: dia. Bisa.
2: Bisa.
0: Laban anda boleh mai pemakai dari luar deh, Dom. Amunnya tak bisa kapan dalam jil aku.
3: Udah kalah
0: ki. Ukai lama ke selalu macam begitu. Munyi ke selalu ngabas kapan. Aduh mati kita.
3: Enggak banyak kapan dalam jil.
0: Okey, udah lu siap.
2: Kamat.
0: Udah. Asyik gayanya lebih enak kita kawa engkau ibu kita.
3: Ibu mentas.
0: Iya gak celah pada berjikit tebal jikit dah.
4: Kalau mau pekit dah lebih enak. Okey.
0: Ibu dia kena gerak.
4: Terus ke dia lebih enak.

0: Awaknya tadi MA na Loviana. Betul tak nama? Okay.
1: Lovinia.
2: Lovinia. Okay.
3: Lovinia.
2: Lovina nada A ni batengah ya. Okay. Bakal A biasa tadi lah buat A nada A batengah.
0: Tu terubah ngasih K na.
2: Boleh ngaji juri. Oh, juri.
3: Nama orang.
2: Sekejap juri.
3: Ile juri. Ana kira ke MA deh.
4: Okay, Lovinia. Lovinia. Jadi aku first ninga nyawa ya tau. Lembut mah nyawa ya, lembut. Tapi kemudian ya mai okay, pada aku kesal gama ya tadi kesal. Jadi ya udah berusaha. Jadi tak kesebut aku tau ambil panduan ke masa depan lah. Fokus lo ngakai yang ada asas. Perlu ke bisa ke latihan. Ya bisa part ya betul. Datai pasti tepat. Dan nama kebuah ya terasa jangan sama daya temudak. Utai buat sebelah skrinnya. Dan ya, ya mulai ketimpung ngakai suasana ya ke benuang belakau ya bisa sita ngacau efek ya lah kemudian saya ya bisa lenyap fokus bapak dia jadi terbukai nadai perbaiki tempo mimit bisa kurang dan ya penghayatan lagunya perlu bisa bak, lebih lagi bak lagu ke sedih punya kurang okey nyaja
0: terima kasih
4: sama.
2: Bejako mengkita aku ngadu mek kerupuan dulu.
0: Orang tua ini kawa are kucing. Ayo, nang ayo kan penuh adu ke mek kerupuan. Aduh kaya popo ah.
4: Awak. Okey, proba aku kita merawan terus ke sapagi.
2: Oh, boleh ke kucing dulu bos. Okey.
4: Ya, ya. Boleh ke kucing? Okey.
3: Kucing.
4: Ya menong ngadu dah. Nanti yo ya.
2: Bukai MA belagu aku nuka nama ya lagi au. Richard ngau kita ibadi tu. Ya, ya.
4: Richard.
3: Richard
2: nama. Richard
3: mana? Oh. Hello Richard, nama berita.
5: Halo, selamat ngalih hari berita mana?
3: Komis mau menarik. Ya, bakal saja sumir.
2: Ya, ya kami lagu tuh, aku ke diri.
3: Aku ke diri.
2: Oh, terus lagu ya, saya ke miri lagi. Dua ikut lagi pembekit kita, sudah standby. Okay, terus engkau Richard Ari Kucing, aku ke diri.

0: Okay, Richard, iya ngari ke kucing ngau lagu yang aku ke diri nginja Wadrock milikku menagai Sarjan Sumit kita. Wadrock.
1: Okay, Richard Richard ngai ke mai lagu aku ke diri ari make listen lama ku dan ningal lagu tu.
0: Iya.
1: Yeah. Alai aku jampat nangkap lagu itu tajak lama nak dengar kita laban aku ke ngau mbat ala ngagak video klip lagu tu suba. Okay, firstly Richard, bagi aku suara de sedap manis didengar, tapi mayuh tak perlu diperbaiki lah. Secara positif ya, aku jakok ngambil keduan uliah belajar lebih lagi hari ke dia tau lah. Jadi kini kurangnya hutannya bisa kabur, hanya di tempo pun bisa kurang, bisa nak datang nyawa. Tapi mostly aku pun ada memang nervous lah. Nadega, aku sikit bisa meda ada live beritahu ga cara ada berlagu apa semua. Nama ke utai oleh ngasuh kita lenyau fokus nak lama. Jadi perlu ke menyukur suai hake ngamai lagu tau. Nyaman nuan minat amat lagu tau. Suai hake. Jadi utainya nak jadi penangguh bila dia ngamai lagu tau. Dia nak perlu meda utai bukai. Dia fokus ngau mic ngau dirimpu aja. Okey, nyak ya.
0: Okey. Okey, dah. Terima kasih. Terima kasih lagi, Anwar Richard.
2: Ya, ya.
0: Boleh limpang ke kita di Konti. Pulang lagi, Anwar, tapi di Miri dulu, Bi.
3: Ya, okey. Jadi kita terus ngagai di Miri itu. Minta Anwar madah ke diri dulu.
2: Okey, nama aku Cumi yang asal dari Miri itu.
3: Asal dari Miri. Jadi kita terus ke Cumi yang.
4: Cumi ya?
3: Cumi. M-I-N-G ujungnya.
4: Okey.
3: Okey, jadi terus ke angau Cumi ngari ke Miri, mai lagu padam ke nama aku Ari Ika. Okey.

0: Terima kasih. Cumin padam ke. Oh, nama hotel pasti yang Melati.
1: Melati. Seorang anyu tapau ya saya kok.
2: Bekal, bekal. Ya, bekal. Lepas dia. Ya. Cuma ada si buak kan.
1: Si buak dia orang yang minta utai.
0: Au, berindah siku dah gini.
3: Iya, kira kita terus dulu deh.
0: Ah, lu gue lagi ngau juri kita.
3: Okay,
0: awak kasi dapat belaga dia makai dulu.
3: Awak kita terus ngakai pengari ke penuh dia tau. Kain nama malam dengar minggu tu sigi mayu si dah ke bisik ngau peket si ke minggu tu neh.
2: Okay. Antun nyamai duduk dalam dia tau.
3: Iya, laban kain nama.
2: Genam station, gugugugugut.
3: Iya, mayu saingan si dah minggu tau.
0: Siapa nama tu bujang?
3: Okay, terus kada.
4: Halo, selamat nama aku Graman, asal dari Lubantu, dari Kemiri.
0: Graman.
3: Gramat.
4: Ya, Graman.
0: Okay.
3: Graman.
2: Graman.
3: G-R-A-M-A-N.
4: Ya, betul.
3: Okay, nama lagu dan sari itu?
4: Medang Belalai dari Alex One.
0: Okay.
3: Okay, halo terus deh, eh?
0: Ya.
3: Okay, lagu Medang Belalai dari Graman, ngari Kemiri.

0: Okey, terima kasih Gereman. Kita tengok dengan juri tu, kapan tak juri pandak lah komen kita lagi ni. Jam kita tu cempur undar sehari tu ni. Okey, juri.
1: Okey, aku merik seduai tu cumi ngau Gereman eh.
2: Yeah.
1: Sertai sekali boleh kini?
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Sertai sekali. Okey, seduai ya. Nanti di pedak tinggal aku tadi. Kelebihan seduai ya. Sama. Sama-sama man ya. Menyukur yang lagu ya. Cukup trend didengar. Serta ngembuan utai ke menyukur yang. Datai bati dengan secara suai lagu tadi ya. Nak kira lagunya kalau tinggi ke. Nak kira lagunya safe, play safe ke. Tapi seduai monopoli lagunya nggak cukup man ya dengan aku. Hanya okay. Ajaklah komen-komen seduai ya tadi.
0: Terima kasih. Okey, ngagai bala kita ba mini kodi kita tu nyunga rampit jam mimit. Okey, terima kasih ngagai Melati Rogers Booking ngau Boss Edmund ba mini kodi kita di Sungai Asap Belaga, Ibian di Sreman, di Sibu Lucia Bintuluyun, satu lagi ngau 34 Seranyawa ya, pian mega BD Miri ngau Dum di Limbang. Kita bye bye ngagai semua peminat-peminat kita CK ba FB ngau live di YouTube kita tadi eh. Terus ngau 34 Seranyawa nemban ba adan nangkan ketua lagi. Bye-bye semua.
3: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai. Bak kitai ke hidup bergulai sejalai. Berbasa ke pangan diri. Mantuk pangan diri. Ajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai gau ani kebangsaan tu aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang. Ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat ari kebangsaan, ari

Jalur Milang atau Kemenira Malaysia bisi empat iti curok, enyo curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mayoriti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia temega, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai erti pengarap Islam, kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan. Bendera Malaysia temega, bisik mandang ke 14 suriak, tik mai erti 13 bengkah negeri, ngau siti, wilayah persekutuan, ke berserakup, berkerajaan persekutuan.

0: ya ngau kitai beranau ba awak ke sekali tu. Jadi kitai sari tu beranau berkawal ngau pelamin nah.
1: Ya.
0: Awak jadi kemayan wan berengkah dalam bidang ngias ngau ngagak pelamin tu.
1: Aku start dari tahun 2022. Sampai dah tahu lah.
0: Jadi bekeni nuan namanya minat bab bidang tu tadi. Katanya seminat hobi je tau ke jadi kepun penatai pemisik nuan.
1: Mula-mula waka hobinya tapi
0: rumah aja.
1: Dari rumah aja aku tak.
0: Dari rumah aja nah. Jadi dini nuan belajar bergagak ke pelamian tu.
1: Aku bisa ngambil kursus. Mula-mula aku mendak balam YouTube aja. Udahnya bila aku rasa kak serius dalam bisnes tu, aku ngambil kursus berkelang Selangor din.
0: Jauh nuan ngambil kursus.
1: Jauh.
0: Berapa lama kini Maya nuan ke ngambil kursus? Sari gak?
1: Sari aja.
0: Sari aja.
1: Sari aja.
0: Tak tentu yang Maya penemu kalau di kuliah kenuan yang
1: harus nanti kita ke minat bidang tu mesti kak ngambil kursus kita baru kita nemu kini cara kebetulan ngagak ya lah.
0: Berkeni keterubahan nuan dikelala orang lebih nuan kebegagak ke pelamin.
1: Aku hari FB, hari TikTok, hari YouTube aku ngagak promote.
0: Ngagak promote tu nah. Kati Tik Nuan ingat siapa kini pelanggan Nuan keterubah?
1: Terubahnya bahasa India pertama.
0: Apa ni? Okay bangsa kita itu.
1: Okay bangsa India. Ya kat Malay Bungai bersama Sef. Dan yang bisa kabar aku kerja supervisor bersama Sef. Ini ke interview sekarang aku mereka nombor telefon aku anggai inceknya.
0: Ya di tau orangnya?
1: Di tau Taman Australia High kah?
0: Kenapa? Orang-orang Bintulu di tempo.
1: Ukai orang Semenanjung. Anak kawin.
0: Enggak deko baru mah?
1: Baru mah.
0: Baru mah nah. Tahun 2022 sobat.
1: Ada nyak pertama.
0: Nyak pun ya nah.
1: Nyak pun ya.
0: Okey, jadi bebuh nuan keterubah yang ngepun ke pengawak tu tadi. Nama kini penanggul ya.
1: Penanggul ya. Bisa penanggul. Siti penanggul ni ngejar pengawak tu. Siti tempat lah. Lama aku tu Cina Iban tentu berapa adat kita Iban. Jadi aku main hantar majak lah. Bila aku ngagak berat tubuh aku tu saya akan ngagak utainya. Bisa utai ngacau lah maksud ya. Aku tu nak nemu mula. Mada aku ngabalah kabarnya dek kaya nak ngitih cara. Walaupun ngagak deko jadi mesti kat nemu misi miring. Nanti banyak misi miring. Dek baru senang berjalan. Nanti nadai di mesti nanya orang ke nemu. Kenyak ya.
0: Nak salah bakal nanti bakal kita ke Megai Pengarap Kristian tu. Bersampai dulu medalati direk kita ni. Minta namanya mujur pengawak ke dia tu. Jauh antara pelamin ke digagak nuan ni ke pemaduk jauh nur nuan ngagak eh.
1: Paling jauh aku ngagak arenya ba Roban. Seratua Dian.
0: Seratua Dian.
1: Sampai Dian orang ikat aku.
0: Nya orang kahwin?
1: Kahwin. Kahwin rumah panjai.
0: Nuan ngagak pelamin aja atau ke bisik package bukai ke ni?
1: Bisik ngagak ngehias deko kereta pengantin. Deko meja pengantin. Ngagak pelamin.
0: Sampai Roban. Kena make up ke? Bisa make up ke?
1: Bisa. Make up adalah keluarga lah, keluarga pengantin.
0: Erti harga tu tadi, pelamin tu kedirek.
1: Kedirek.
0: Banyak kereta tu kedirek ke? Make up tu kedirek.
1: Kecuali aku bisa nak promote, maka nanti siang ambil paket saya, bisa beri aku free dekor kereta, dekor meja kek, nak tapak cincin, beri aku. Bisa beri extra lah, nanti siang ambil joknya besar.
0: Siapa ngau nuan kini? Lebih nuan ke berjalan minah kini kaya bergagak ke pelamin?
1: Bisa bala-bala tim aku lah. Bala jiran-jiran aku nyampai aku.
0: Bala lagi. Ngeduk ke kaban rempoh ni. Okey, jadi pengingat manis nuan lebih nuan ke bergagak pelamin tu?
1: Manis, pemanis tu, mayu kenangan manis. Antaranya kita boleh mendak menua orang, boleh nemu adat tradisional orang, boleh ngelala mayu orang. Kita nemu kena pemakai orang makanan tradisional orang lah. Yang paling manis bagi aku mendak menua orang.
0: Nuan nyebut tadi pemakai nama pemakai ke unik di pedak nuan dah?
1: bekau teh dalam pansu-pansu kena minat ke muda. Oh, masalah buluhnya.
0: Oh, pansuhnya.
1: Minat ke makainya.
0: Oh. Oke, okay, jadi pengingat manis bisa tentu ya. Nanti manis bisa, tentu bisa payet yang mega. Nama pengingat payet.
1: Payet tau. Yeah. Saya aku jangan mau.
0: Nak oleh pada.
1: Bayu ya, bisa lah situ dua aja lah. Kena ke bakal contoh lah, kena ke pengantian ke cerewet. Ya ke last minute minta tukar konsepnya, minta tukar temanya. Terpaksa aku nukar bungai baru. Nyedia ke baru utainya.
0: Okay,
1: gara-gara last minute nya.
0: Ya.
1: Lemai lagi kakin, lemai pagi tu ya nukar tema bungai ya. Sedangkan kami udah nyedia kutainya nak. Tiba-tiba ditukarnya kepedihan lah.
0: Amatnya lah. Jadi lebih nuan ke berjalan ke pengawal dagang tu. Tentu ya bisi orang kemerik sukung lagi nuan. Orang belakang nuan reti ya. Siapa nya kini?
1: Terutamanya laki kau lah yang main support aku. Mayu nyedia aku tai keperluan aku ke keluarga, saudara mara lah. Bila kaban-kaban mayu support aku dalam tu lah.
0: Jadi konsep pelamin ke digagak nuan?
1: Konsep, basic konsep bakal ala-ala Thailand, ala-ala tradisional, bakal adat-adat kena pun bisa event. Mayu lah event company. Bakal sekolah-sekolah perpisahan pun bisa kakak aku ke konsep-konsep saya ngitih kekak siap lah biasa ngitih kekak customer.
0: Lebih nuan ke bergagak ke pelamin tu tadi. Berapa lama kini timpuh nuan pagi sampai lemai atau ke berapa jam aja kini?
1: Berapa jam aja bakal pelamin bakal rumah panjang enggak perumahan kena sejam setengah kena sitik pelamin mit lah. Nanti jauh bakal restoran yang mayu PK sampai siap ya. Dalam 5 jam kena paling lama lah 5 jam kena ada.
0: Dalam 5 jam. Oh, yeah. Ini mericau kota tadi. Laban nuan ke ngagak dekornya. Bisa kini nuan ngagak bakal anniversary orang tak tarik. Ba restoran tak tarik. Bakal laki bini aja. Orang tu ngigak nuan ngasuh nuan ngagak dekor kena mejanya aja.
1: Bisa.
0: Bisa ne.
1: Bisa.
0: Okey. Bisa kalau nerima sambutnya?
1: Bisa kalau
0: ngagak. Oh, jadi mayu-mayu konsep tu tadi design berkeni ke mayu dipinta.
1: Biasa saya mayu minta masuk tanyalah tradisional Iban po. Barang-barang Iban, ukiran, mayu konsep ngena tradisional po lah.
0: Jadi bisa kini konsep minimalis dari bala peminta dari customer tu tadi.
1: Agai bisa, sentiasa bisa. Bekal rumah panjai. Ba perumahan untuk tunang bisa segi bisa agak bisa
0: agak bisa
1: agak
0: oh nuan tadi mana kru tadi bala baki berapa ikut kini bala kru nuan
1: biasa nanti pelamin mietnya siko aja baik aku
0: siko
1: ya. Siko aja uliah nanti bakal jauhnya ba restoran biasa bisa 4 ikut lah ngerti yang ada desain kena kebaik saya yang nanti saya nak playwood bisa kru-kru laki ke kira aku sikap dua baik kau
0: sikap bisa standby nya nih
1: standby sudah ia ke free lah ia ke narik kerja nyak kebaik aku kawak
0: jadi bisa kena nuan terima pesan last minute to order last minute tetap
1: bisa biasa deko birthday lah deko birthday kena selalu
0: erti ya kena pagi itu kena lemai lagi?
1: Ya, kadang-kadang sudah ya paginya meses. Boleh angkat kaku deko lemai tu lagi buku tu. Nanti desainnya pinta saya simple boleh ya. Nanti saya ingat angkat ketu saya, angkat joknya besar. Nak boleh aku nema kena.
0: Laba ya berguna ke timpuh kena nanya dia ke diri dia ke bahannya okey nya main ya
1: bakal playwood mayu-mayu utai kan nak playwood lah kan nak tahu macam-macam bakal bisi tulisannya kan tulisannya perlu aku order dulu nya booking dulu tulisan nama-nama aneh Asia ya nya leh nanti saya ke simple lalu ulih aku ngaka last minute.
0: Nuan mada tadi tulisan ya tadi dah.
1: Ya.
0: Nuan ada buat bintu ni ditempuh tak?
1: Buat itu. Bisa kedai printing sikit nuan aku ngaka. Jesse TikToknya nuan.
0: Lama sedak ngagaknya kini?
1: Ngati tulisan dalam sehari.
0: Dalam sehari.
1: Hari tu order bila udah gagak siapa?
0: Reti yang ngagai bala peningan. Kanya kak berguna ke servis Puan Jesse itu tadi. Ana lawan laban bannernya tadi nah.
1: Banner pun betulnya. Banner kak lama gagak. Kak dua hari lah. Kanya.
0: kita berguna ke namanya printing tadi ukainya tekalanya temuknya tadi dah.
1: Ya.
0: Mesti kene ko give and take lah munyi korana. Oh, jadi kelimpah nuan ke begagak ke hiasan pelamin tu tadi anuan tadi mada habis ngagak deko ke bukainya tadi. Nyedia ke servis ngarah bungai. Ngau ngagak servis nganjung barang nyet tu ke express delivery. Kemaya nuan berengkah ngagak tu.
1: Ngitih lah ngati bisik kedua. Baik ngati mana adalah beberapa hari sebenarnya bookingnya mada dulu. Tapi selalu bisik ke last minute. Nanti saya last minute nya minta masa kan aku pagi aku ngagak lemai nganjung. Kalau nanti saya pagi itu ngau pagi itu aku ngambil stok aku kebisik dia. Bisik aku dah ready stok.
0: Sikit lah. Sikit ready stok
1: bisik.
0: Lah. Mayuah kini.
1: Bisik lah dalam 20 itik punya. Bakedai ku dia pun bisik. Bakedai kaban ku dia pun bisik disedia aku lah. Tanya semua. Ngetik ke last minute lah.
0: Tentu sikit bisik namanya setuanya tadi ngapa orang minta last minute.
1: Ya.
0: Yeah. Dini ngom belajar ngarang bungai itu tadi.
1: Aku tu berguru ngau YouTube aja aku ngarang bungai itu.
0: Segi orang kreatif po.
1: Medak ba YouTube selalu ngati kita minat, medak ba dalam YouTube lah. Ya mesti ngajar kita cara-cara.
0: Kita kreatif tu. Medak aja demo ene.
1: Ya,
0: medak muas ngagaknya. Jadi bangsa bungai ke pemadu dikerinduk ke customer.
1: Biasa bungai rosa minat orang mayo minta bungai rosa.
0: Jadi nanti bakal pelanggan tu tadi kak minta nuan ngagak surprise delivery. Geni ko nuan nuan ulung sida tu milih bungai atau ke sida empu minta.
1: Saya empu minta. Setiap kali semua mesti dari minta customer lah. Okay kakak. Nanti saya minta berketau. Kak bisa belon. Tapi kerikik aku pun usaha ngadu kenyak untuk sidak ya.
0: Kek atau kediri ne?
1: Kediri kenyak. Tapi aku boleh beli ke sidak ya. Jadi aku servisnya.
0: Servis charge lah. Jadi ni maya customer untuk mayuah ngena surprise delivery?
1: Biasa. Nah tentu ke dia tu. Sebab mayuah minat dia tu. Biasa dalam bulan 12 mayu permintaan pada aku.
0: Bulan 12.
1: Benar tanya ke orang kenikah graduate-nya?
0: Graduate. Baru-baru tu bisa ne? Tidak apa namanya TVET-nya.
1: Baru-baru
0: tu. Bisa ne? Lalu kenangan manis tadi, kenangan manis nong agak ke pelamin tu orang ke surprise delivery tu tadi. Nama kenangan manis lubun orang ke agak ke surprise delivery tu.
1: Kenangan manis, rindu mendak siap gagal bila dia surprise aku. Aku pun puas hati, uli yang agak sebis, nolong orang agak surprise lah. Manis ke bagi aku siap happy, aku pun happy.
0: Betul. Jadi, berkeni cara bakal aku untuk customer, tapi aku untuk bisik bajet ke diri pun. Nak tu mayo bajet. Nembiak sekolah kini ke benung Mbak IPT tu tadi kan nganjung agak apa indah sedak ya engkanya birthday indah ya kini kak nuan tu nulung sedang ngatur bajet tu bisa kini?
1: Bisa ne? Aku boleh ngerti bajet sedak ya tapi saya akan bajet berketau aku boleh ngerti ya aku boleh ngejas lah ngejas kadang-kadang nak aku ngerti bajet walaupun bajetnya berketau beri aku mayuah ke utainya asal aku puas aku mudahnya utainya cantik kenyak aja.
0: Ya. Jadi kelimpah hari buke bunga itu tadi. Nama ge dalam namanya surprise delivery nuan tadi.
1: Surprise kadang-kadang agak tanya kena kena buat. Nanti saya ngasuh aku ngagak game ka, ngagak surprise game ngagak orangnya pun boleh ya, ngagak belon surprise pun boleh ya.
0: Kena itu tadi surprise game kena.
1: Nanti

0: Aku nak nganyong jauh bagian kawasan Bintulu tu aja.
1: Kawasan itu. Nuan pun nganyong atau ke Besik
0: Haru? Nuan
1: pun nganyong. Kalau kini orang ke nak nyawut tipun, Wan?
0: Kalau nanti aku aja lah, lepas kita segi udah sebis tu. Nanti berkena kupi dulu, nanti buat nyawut. Baru aku nganyong baru.
1: Abang mayu orang nangi ngai ke nombor kena ada kelala.
0: Iya, bisa.
1: Kini Nuan tengah ada kena WhatsApp dulu?
0: Kena WhatsApp dulu, harus WhatsApp dulu aku tu penganyong tu. Nanti nyawatnya. Bisa sekali lah banyaknya tiba-tiba bisa penangguh. Nada nyawat telefon lah menua kini orang kekasih kau untuk surprise tu tadi. Madah lah kau nak uliah kau nganjo. Ya lu nada nyawat telefon aku dalam setengah hari.
1: Kini ngonya deh.
0: Nanya dia main nanti ya pulai lah. Ia pun telefon orangnya lah nanya dini orangnya. Ia pun nak boleh ngigak orangnya.
1: Oh sama nak boleh ngigak.
0: Di pihak beberapa hari kena dulu lah. Kemudian baru nganyo baru.
1: Nyak baru tertemu ke ya. Jadi antara Nuan ke bergagak ke bungai. Bergagak ke deko tu. Tak ke bergagak ke pelamin ni ke pemaduk pedis Nuan ngagak.
0: Paling pedis memang pelamin lah.
1: Pelamin.
0: Bakal bungai tu. 15 minit pun temu. Nanti muat di mana ya?
1: Yang itu yang itu muat ya. Abang yang berguna ke idea nya tadi.
0: Ya. Nanti muat di mana ya? Sekejap temu. Nanti dia nak muat. Nak temu-temu ya?
1: Nak temu ya? Ya. Ni ke namanya berpegai ketipun nya tadi nya.
0: Ya.
1: Nya dia berapa lama kini timpuh dua orang ke kak kena servis Nuan tu tadi booking?
0: Paling mana 2 minggu sebenarnya date-nya lah booking. No aku nyedia aku tai semua nanti di last minute agak tuseh lah semua utai. Paling mana lah 2 minggu sebenarnya.
1: 2 minggu sebenarnya. Yeah. Ya, termasuk ngau bunga itu tadi ni.
0: Bunga.
1: Surprise delivery.
0: Ya, belon ke kadang-kadang belon tu aku perlu order nanti siap minta belon ke aku nak rest tu.
1: Ya, ya, minta color eh.
0: Ya. Ya, ya.
1: Setua tu tadi hari ni? Hari kucing?
0: Aku order hari titua.
1: Hari titua semua kena ya. Bisa mesin yang pun kena dipo kan eh?
0: Ya, bisa.
1: Nak lah sepo, jangan po. Ambil spot lagi.
0: Ya.
1: Jadi, kalau kena Nuan nak tinduk semalam malam, nemuk ke order orang?
0: Ya, biasa terjadi. Biasa, itu, eh? Nanti jok ku besar. Sekarang tu ke tinduk, lama yang mikir, lama utai bedau sedia, lama utai bedau beli aku. Sentiasa pikir, walaupun galai, lagi ke mikir utainya. Nanti jobnya besar.
1: Contohlah nama job ke besar ke Nuan ke.
0: Baka company besar, ngasuh aku ngagak, baka pentas, ngagak walkway, ngagak photobooth. Besar jobnya, ngagak.
1: Nuan ke bergagak ke pelamin, bergagak ke bukit bunga itu tadi. Hari ni modal Nuan tu tadi?
0: Modal aku tu memang laki-laki aku, ya support aku, ya mereka.
1: Bank bergerak.
0: Ya, bank bergerak.
1: Nanti nadai, maka kita aku dah bisik pasangan tu. Nanti nadai sokongan hari pasangan kita. Nantu mujua ya.
0: Ya, mana.
1: Mereka besar terima kasih ya mengagai pasangan Puan Jesse tu tadi. Lapa ya, tentu ya mereka sokong penuh mengagai Puan Jesse.
0: Sebagai mayu ya support aku. Aku buka muka tu ya nolong. Aku sebenarnya tu pun bisa muka habit dan fitness studio. It's a sign po.
1: Mbak Dini?
0: Mbak Pasite tu sobat.
1: Mbak Pasite.
0: Ya, ada mereka duit.
1: Tang anu
0: abis kontrak,
1: abis kontrak.
0: Ngau Cina, tutup.
1: Oke, nyu nukar ngagai bisnes.
0: Bisnes tau,
1: pelamin tau. Tuh, mayu ngagai penatai pelabak aku.
0: Ya.
1: Oke, jadi bat nuan po mah. Siapa Puan Jesse 10 tahun kage?
0: Puan Jesse 10 tahun akan datang. Ukai sekadar dikenal orang Sarawak aja. Aku harap dikenali bak seluruh Malaysia sebagai decoration terkenal lah.
1: Namanya laban kita dia tu dunia ujung jari deh. Nuan namanya promo Nuan pu bak belah TikTok, belah Facebook, bakal kumpul lah. Aku medak Nuan suah nyual Nuan pu dalam Facebook. Untuk kaku tu tadi nguji approach Nuan tadi. Bekenya yang enggaknya peninggal ke bak luar je tadi. Suah masak pun jesi tu kak nguji ke keranjai jari Puan Jesse tu tadi. Amunnya kuat tadi. Jauh sampai ke Roban kiannya. Nah patut kita ke bak muna buka itu tadi. Kakak nguji ke namanya servis Puan Jesse tu tadi deh. Uliah nguji ngigak Puan Jesse. Jadi ngonya minta nak berkongsi ke Facebook, TikTok kini, Instagram ngau lumo telepon. Kena customer ngigak Nuan.
0: Nomor telepon kau. Nomor telepon kau padahal kau jatuh

0: 0123 744 3018. Nanti kang ingat ba Facebook nama ko Jessicong. Betitok pun Jessicong. Ba tanya YouTube pun Jessicong channel.
1: Bisa YouTube.
0: Bisa YouTube. Pada YouTube kau.
1: Au siapa ke Kak Nguji medak namanya kerana jari pun Jessi. Giga ba Facebook semua sama nama magang.
0: Iya. Yeah.
1: Facebook, TikTok,
0: YouTube. YouTube Jessicong. Channel kak
1: lagi komedia YouTube ya ke Facebooknya sikit selalu komedia ya namanya ngepost keranjang jari ya tadi lalu nama jakut lalau nuan kelebih lagi ngagai nembia kerba maya hari itu kakak nguji bisnes bahkan nuan untuk kuat
0: nanti kita ke minat lah. Minat mesti harus ada nanti dia ada minat ada yang coba laban muda ngagak teto mayuah kak kena jadi ala-ala yang angat-angat tai ayam goreng aneng sekali nanti dia bisa minat teruskan harus ngambil kursus tau nyak pesanan ku lah
1: laban nanti orang medak kita tu dah ngambil kursus tadi yakin ke orang lah
0: cara dia pun betul ngagak utainya nanti dia nanti kursus lama ni ngagak utainya alunan nyari-nyari
1: mbak kursus tu tentu ya ukai ngajar nuan ngagak deko aja cara nuan approach customer
0: maka ya bisa yang ngajar
1: okey nitiah meh nama teko pon Jesse orang lama tu orang bidang lama tajak pe mada 2022 tang pelabak ku ya sigi dah merati orang ke sigi lama dah berkecimpung bab bidang tu nya tadi tu puan
0: ya
1: okey sebedau tua ngujung kerana tu tadi puan jakuk ke penudin nuan kak ditinggal ke nuan ngagai bala peninga tau ke utai ke naik ngat tanya aku kini ka bisa utai ke kak disebut nuan tadi nak ingat dilansak tua
0: so far nah dahilah cuma aku kak minta terima kasih minta maaf nanti bisa salah jakob bisa salah tu saya kata penakan Cina Iban tu nanti bapa nunggu aku Iban kak bisa salah nah minta maaf aku pun kak terima kasih ngagai Puan Seren laban sudi jemput aku ngagai program support meh program tu san nama tu
1: 34
0: Serah Nyawa tu anak-anak ningau sama-sama kita support ya
1: okey hanya tadi Puan Jesse siko induk kita ke nyulut ba pengawak ya ke begagak ke pelamin begagak ke deko bungai surprise delivery ya mada tadi ya boleh make up mayuah penemu ke di kembuan Puan Jesse tu tadi nah jadi sekali tak kunando nanti kita akan meda keranja jari ya kita boleh ngelawak media sosial ya ba Jesse Kong dia bisa magang di pantai kia nama teh ketiga gak ya dia magang ne jadi terima kasih Puan Jesse laban udah ngelatih ketiga ngagai konti kami di tu
0: sama-sama
1: ngarap ke bisnes mujur meh ne nyetuk ke cuma hilak angonya nyak nakak kita boleh buat program 34 seranya lemban badan bertemu baru kita bawa ke bukai terima kasih boleh baru ngagai konti wifi miban kucing
2: Senilai sejalai gawai FM bab program 34 Serah Nyawa Mintian hari 5, hari 6, ngau hari Minggu Sepengelamak sejam Hari pukul 3 kali hari Ngagai pukul 4 lemai Radau ngobala Tilandia Bak industri music Pengeladik jari Nyarang buk Mukir Fashion Movie Adat gau main asal Boleh menggali pedat live Hari Facebook YFM Iban 34 Serah Nyawa 34 Stesen Radio RTM YFM Yukong Industri Kreatif Sarawak

0: Ya, terima kasih kepada Sharon Lu dan kepada Bugelanggau. Kita buat program 34 Seranyawa hari itu. Jadi, terima kasih kepada kita ke Agi Bugelanggau kami. Buat YFM, mana ni ingat 34 Seranyawa. Neman buat Adan oleh didinga kita pergilah pukul 3 ngalih hari Bugelanggau. Siku hari penanyi ke BCD Kangau. Datang ke konti YFM pergilah. Ianya Dayana Shini. Juara SCSJ ke 8 lalu Siko Ari finalis SCSJ ke 9. Terus Bugelanggau kami YFM rentak ngalih hari.
1: Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Nemu kita api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, enak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang penik. Meruang ari baru asap, pansut mo jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, Bugelanggau YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Program Nai Namuai Birami NNB dikagiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umabahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Rozlina.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Kapal ke Guru Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang workshop. Pekit ngau jakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai hagi ke bukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece Lekang Gautiun

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah Carta Sapa Juara ke-9.
1: Dengarka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Ya, terlanjur saya kenal Siti lagu hari Ita Madin merindang kita serta ngujung ke jam dia tu pukul 3.56 minit. Ngalih hari, selamat ngalih hari ngagak semua kita ke baru buku lengok kami bawa YFM. Pemangga kita kendang yudah buku lengok kami kenyal hari tumu pagi tadi. Terima kasih lah pemilih YFM. Jadi ke Siti hari stesen pemerindang kita. Jadi bawa awal tengah ngalih hari tu kita buku lengok aku nensi tambah mentah ke isi kena 22.08.2026. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari ungkup 12 jam mereka berengkah hari pukul 4 pukul 4 lemai tu kalai gaya hari di pelabak ke Kudik Bas Kedandur di Sri Aman Betung Kapit Kucing Muka Sri Kai Ngau Sibu jadi menua ke agi bersebun mega dia di Bintulu Miri Semerahan Serian Ngau Limbang lalu muka malam tu mega peninga dia hujan dekat di pelabak ke nyadi di Kapit Miri Engau Serikai nyak meh gayari ungkup 12 jam berengkah di pukul 4 lemai tu tadi harap ke semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang pihak mega sama meh nyaga pengerai dirimpu kelebih lagi gayari anda untuk amanah jam ke dia tu jadi tu Siti lagu lama hari Christopher Kelly anti nuan agi saya rentang leh hari YFM.

0: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke endak dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itip bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu bub anamir fiction kemudah baru serta UK fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibub jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.
1: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Pusat di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening muliahkan penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat marik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Pasti.
1: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam. Nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
1: Irama Dangdut, Bubu.

Meruan lagu Kena Merindang kita bawa rentak ngalih hari. Terima kasih yang kita ke meninggu kami dengan RTM Klik Maya tu. Jadi itu kena gaya sebu nasab di Sarawak di tu kalai Dato' Amar Douglas Madaka JPBN. Adakah majak matau penyampau palan kangat di Sarawak engau Kalimantan. Jadi tu dikena berarti ke gaya kemayar itu engau bercalai ke atur ke patut nanti semak penyampau nanti semua penyampau palan kangat majak nambah lalu ya mada 7,585 bengkah palan kangat ditemu di Kalimantan sepemanjai bulan 8 nanti dibanding ke 259 bengkah di Sarawak. Lalu JPBN Mega sudah minta upis pengeraja asal dengan orang Pak Menua ianya NREB Sarawak ngatai keriput dengan upis Menteri Pengeraja Asal engau pemeruan rampak menua ngambil isunya dirandau bawa peringkat Komiti Asia lalu tu dikenangi gak cara mutar bugulai sama penanggul sebu nasab meraka antara menua di merimpas ngagai menua kita Sarawak di tu ngenang ngelansa berkawul engau berita gaya sebu nasab di Sarawak gitu peningat tu ngenang penusah angus ke nyadi empat lama ba kampung galau Samunsam di Lunduk nyadi operasi ngerara api ba ari ti ke dua empat lama dia napi penanggul berindik ari kandang durnya nada penatai air serta ke berbukit lalu bilik operasi bomba Sarawak megamada penyawah palanya ari jalan besar mega di anggar 1 kilometer kala itu mai penanggul ngagi pengawak ngerara api lalu tajak pihak hari 2 hektar kandang dur kangusnya 0.1 hektar sudah mujur dipadam ke kemari 20 hari bulan 8 tu tadi. Jadi operasi tu diperjalai ke 11 ikut bomba Gau Siti Jentera Madam Kapi dari Balai Bomba Gau Penyelamat Bomba Lunduk bergulai Gau Orang Gawak Sarawak Forestry Corporation serta upis rampak menua. Ngenang berita ke bisik nyadi minggu tu tadi. Terus berlengau kami YFM tu lagu baru buat YFM lagu dari Amerika Mila Selatan Ukai Empu Tua YFM segala sejalai 24 jam.

0: berjaga. Anang bisik kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap berikan nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau gagangau penusan nyinyir 999. Harame belak ikan ke kuasa ngau pengelikun menua. Jaku pesan kau tangkan tu dari agensi penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.
1: Ngagai kita kengemuan gari kelalu mayu baru mah.
2: Tau beri gari kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tim guna.
1: Limpah hari jemari gari kita puang.
2: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
1: Tang tentu ke gari diberinya.
2: Agaimana setahun tak lu ya.
1: Ngai ke kita disebut orang merit bakas madi ngadai.
2: Aku Yon Yon.
1: Aku Kevin Ray.
2: YFM.
1: 24 jam sehari, segulai, sejalan.
3: Dalam situ pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: sikap sikut-sikut orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tak ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runi yang tak nak manah kau kita runi yang tak negatif aja utai berunding yang ya serta selalu kutap mereka kati aman tu kini
1: ya bak aku penemu aku utai tu aman tu nu datai ngagai runi yang kau gambaran ya bakal gempa bumi nya ya nak ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa naka mega nak ya lalu lebuah api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya ya so pengeringat ti bakato cukup balat bahaya laban lebuah pengeringat nak dipansun nak diluah ke lebuah ya udah kelalu lama dipendam nyau udah mansau disimpan ya meletup 100% ya meletup. Lebuh yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak ke diri. Lebuh nuan dituntun oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu dia sidak ya nyebut belanau ngau counselor sidak ya. Ya ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okey. Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua ya ge ti ulih merik. Penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke uliah nyeliah ke pengeringatnya ti uliah ngerusak penghidup nuan anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya anang mendam kediri anang murung kediri anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya nyak alai belajar muka dari empu belajar beranau ngorang orang ti tau dikarap kenuan anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai
2: Sajurai 635 Belasar, dua bercerai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Belaga, Belaga 103.0 FM, segulai sejalai YFM.

Lucy M dengan lagu ya Dendam Anda Padam. Hanya di tu berkongsi kalau kita berita kebisi daripada aku berita RTM Sarawak kalai Palan Niaga Anak Miet Taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya nyema baca indeks pengamah angin manggai 200. Jadi Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Datuk Sri Nancy Shukri bisi madah ke atur tu setipak engau gerah di depan suat ke Komiti Penusah Ngenyen Negeri JPBN Sarawak lalu nitih ke penerangnya aturnya dikeluarke kena nyaga nembiak mit hari ke kena sebun asap di tahun rugak pengerai sidak jadi ya mega madah munyinya ngagai pengarang berita pengudah pengawak nyuak ke program bantu lisen driba kelas B2 ti diatur rupis Parlimen Santubong ti diatur ba Dewan Sabati Petra Jaya. Agi udah tu lagi agi mega ngelansak sekedar berita ke bisik nyadi di menua kita itu lagu dari Wilson Ati 2 3.

Lagu Riz Willin Menantu baru mulai pengagatin kita ke angkanya baru nerima menantu baru kini hak bulan tu atau ke dekat nerima menantu baru hujung bulan tu atau ke hujung tahun tu. Jadi sari tu kena 22/8/2026 angkanya mega kita bising itu oleh pengada sari tu meri selamat oleh pengada serta harap ke semua pengawak ke di kerja julur hati kita mujur di japai kita buat tahun 2026 tu. Jadi pukul 5 tu lagi dia kita sama mendiangkan berita Tirta Berterus dari Kota Media Angkasa Puri di Kuala Lumpur. Lalu tu agi merindang kita ngau lagu ke udah disedia ke kami kena merindang kita abang awak rentak ngalih hari tu lagu hari Betty romantik cukup romantik abang awak rentak ngalih hari YFM.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagu ni Jimmy Nyaya Nuan Meruan di Hati Siti. Lagu mega dipilih kami bawa rentak gale hari. Sebentar mendiang ke berita pukul 5. Tu lagu Ari Karen Libau. Lagu baru buat YFM Ari Karen. Lagu yang Meruan di Kesayau.

0: sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau ani kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM.
1: Harap kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen engau semina meli City Boop nang amat Beat Bad Boop Books pengawak berjual ke Boop tip madu besai badunya dia tu data baru engau rega ke anda dijangka uji kita berendiang diskaun nyentuh 95% lalu Boop berkah dijual engau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Boop ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall Ringka 3 berengkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Boop Anamir, Fiction Kemudah Baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf meli Boop jimat besar engkau kita deka mai pulai emas.
2: Di Ramadan Dut, Boop.

Lagu hari Hembujai Hadandut Adara Lawa, lagu Kenanga pun ke rentak dandut pupu bangsa kita lemai tu. Jadi kena kita nerus ke program tu nyentuh ke pukul 6 lemai tu. Tu lagu hari Pretty Nina, Buaya.

0: do you like for the lawn?
1: Kikaku ke peke peke maya.

0: Orang Sampau dan Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village sama jaya High Tech Park Kuching. Menyu begai aktiviti hingga program bisik diatur. Bagai pengawal mandang kebarang, workshop. Pekit dengan jakut penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti, dagang dengan maya hagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook atau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Di Ramadan.

Ya, lagu hari dua Andre Goyang Nasib Padang lagu ke kena merindah kita berirama dan de pupu bangsa. Terima kasih lagi mengkam gelengau kami buat YFM. Jam dia tu pukul 7 pukul 5 kebenarnya 5.33 minit lemai. Selamat-lamai lagi kita ke baru gelengau kami buat YFM ke mendengar kami dalam kereta kini jam ke dia tu. Terima kasih laban lagi mengkam gelengau kami buat YFM. Jadi buat jam tiga penuh di tu dia kita dekat di perindang lagu-lagu dandut kena yudah dipilih merindang kita nyentuh hingga pukul 6 lemai tu lagi. Jadi mayu pupu bansa meh lagu dandut merindang kita lemai tu nyengkau melagu ke udah disediakan aku bisik lagi udah tu lagi bisik lagu Ari Amelina Bulan Cinta Jacqueline Huang Goyang Pala lalu ke sekali tu dulu merindang kita lagu Ari Diana Nini Dup Dup Alam Usuk.

Mayari ke Bala Angan. Ngau bersembun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersi angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamai angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, lagi merindang kita dengan lagu-lagu Irama dan Dupupu Bansa. Duit lagi lagu merindang kita. Lagu dari Ramlah Ramlah Ram. Selamat Jalan Romeo. Dan sebenarnya untuk lagu dari Saleh Yaakob. Cuba, jangan cuba. Lalu gujung ke aku dan si Tamun tak isi. Bukulang aku tak bawa retangan hari sehari itu. Kena 22/8/2026. Lalu, enggak tahu. Selamat hujung minggu. Bertemu baru kita bawa awak ke Bukai. Thank you.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Umah Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur ngang kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atam man kelo alang napa
0: Joli jengah
2: yang lingkap koredo jiano koredo aku sebab
0: Roslina

Tau siku nembiak ke umur 12 tahun kelania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Paya hari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai kawan-kawan.
2: Aram merindang bala nembi amin.

Ke dibai Sima makin sayau ngasuh lenyau kena mungkal sadar lemai kita ke lemai tu sama lemai ke semua bala kita ke lemai tu apa ni. Terima kasih yang megak ngagai isi udah bergulai dengan kita ba Saiman rentak ngalih hari. Pasal dalam mai hari 6 hari tu ni bakal selama ha, kita bergulai dengan aku Min Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Ya jam ke terubah tu lagi tidak ada penangguh ha, ngarap ke uliah mai kita ninggal ke berita hari menti. Ba hello why kapit kita. Tanya lagi aku dekat natai ke pesan berat tau ke berita kebabatang abah jam ke terubah ngau jam ke dua kita itu lagi. Jadi pukul 7:30 bakal selama mega kalai doraku macam berita ha, kira ke natai ke berita lemai bawa YFM. Jadi pukul 8 malam agi mai kita mending ke tanduk program Nembia Amit laban dalam 2 minggu betangkan tu atau ke 2 minggu berunggu tu peninga nadai uliah ngemai bala Nembia datai ke konti laban kita dia tu benung betapi ngau gayari kena tu mana pemega mayo sekolah udah ditutup di peliliah menua Kuching itu yang kawum di Serian Pedawan datai ke Seriaman jadi lemah itu atau ke malam tu lagi lagi mendiang ke tanduk program Nembia Amin. Ok kita lagi terus berperindang buat jam ke terubah tu merindang kita ngol lagu kudah dipilih aku nak ngira dinindur kita jam ke dia tu banyak di rumah kini atau ke bisik berjalan ngagai supermarket atau ke mall. Lepas aku angka kita nadai berjalan keluar laban kita meda di Kuching di tu kelebih lagi bak luar dia nyau rapas teh di pedak ni kalau balat kasat sebuah nasab ne. Sama sama kita nyaga pengerai mayuh kagi ngiro air pandua tau ke kurang ke atau keseliah ke pengawak ke bak luar atau ke ngerja pengawak bak sebelah tanah. Lagu kita ke sekali tu bak sada lemai sandai anak liong lagu kedebak ya udah kalak sangkai batin.

0: 107.3 GigaFM.
1: Jadi peningan mayu kita meraih selamat ngalih hari selamat betung baru mulai ngaku hari kapit ke sekali itu. Peningan mayu ke sekali itu muka aku berasai terbuka hati lapan bisi temui ke dekat peranlawan kita yang berkawu ngau siti topik ke dibaik sidak ya hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit. Ke sekali itu kita dekat bergulai ngau Encik Muhammad Yazir ianya pegawai hari upis tenaga kerja bagi menua kita di kapit ke dekat beranau ke topik ke dikumai fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Binaan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76. Jadi kita ngalu ke penata Encik Muhammad Yazir kita ke sekali itu. Terima kasih tuan dan selamat petang.
2: Selamat petang, terima kasih kepada DJ Menti dan juga selamat petang juga kepada pendengar YFM.
1: Ya. Okey, baiklah tuan, dan untuk meneruskan berkaitan dengan topik yang akan dibawa kita pada petang ini, iaitu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Binaan Ordinan Buruh, bolehkah sekiranya tuan jelaskan apakah fungsi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ni?
2: Okey, di Jabatan Tenaga Kerja Sarawak merupakan sebuah jabatan yang berperanan dalam menguatkuasakan undang-undang perburuhan di sektor swasta lah, mengenalikan kes aduan pekerja dan tuntutan pekerja di Mahkamah Buruh, memberi nasihat undang-undang buruh dan juga mengawal selia pengajian pekerja bukan pemastakin yang bekerja di Sarawak lah, pekerja asing lah yang biasa kita beritahu lah.
1: Okey, itu berkaitan dengan fungsi Jabatan Tenaga Kerja. Dan untuk soalan seterusnya ni tuan, sekiranya terdapat apa-apa isu pertikaian iaitu di antara majikan dan pekerja atau wujudnya pelanggaran undang-undang oleh majikan, apakah yang perlu dilakukan oleh Pejabat Tenaga Kerja ni tuan?
2: Okey, bagi kita di Pejabat Tenaga Kerja lah, kita akan membuat siasatan lanjutan melalui pemeriksaan ke permis tempat pekerjaan dan akan mengambil tindakan undang-undang terhadap majikan yang didapati telah melakukan kesalahan dari aspek perbuahan lah.
1: Okey, dan soalan saya seterusnya tuan, bolehkah tuan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan Binaan Ordinan Buruh Sarawak Bab 76 dan bilakah binaan tersebut dikuatkuasakan tuan?
2: Okey, pada Binaan Ordinan Buruh Sarawak Bab 79 adalah bermaksud perubahan atau menambahbaikan terhadap beberapa seksyen dalam ordinan sebelum inilah dan telah dikuatkuasakan melalui mulai 1 Mei 2025 yang lalu lah.
1: Okey, 1 Mei 2025. Dan apakah perubahan utama yang telah diperkenalkan dalam Binaan Ordinan Buruh Sarawak baru-baru ini tuan?
2: Okey, antaranya ialah memperluaskan liputan ordinan kepada semua pekerja tanpa mengira had gaji atau jenis pekerjaan. Yang keduanya, manfaat terhadap termasuk penambahbaikan jumlah cuti bersalin lah daripada 60 hari kepada 98 hari, memberi cuti paternity kepada suami ataupun bapa lah, iaitu selama 7 hari, pengurangan waktu kerja mingguan kepada 45 jam yang sebelum ni 48 jam lah seminggu, dan pelindungan terhadap diskriminasi di tempat pekerjaan. Selain itu, penyelarasan peruntukan di bawah Akta Kanak-kanak dan Orang Muda Pekerja dalam Kurungan Pekerjaan 1966 dan penyelarasan Akta Standar Minimum Perumahan lah, penyiapan dan kemudahan pekerjaan 1990 yang terpakai di Semenanjung Malaysia. Selain itu, pindahan ini turut memperkenalkan perundukan baru yang merangkumi gangguan seksual, anggapan terhadap siapa yang dianggap sebagai majikan atau pekerja, larangan buruh paksa, sekatan terhadap penamatan kontrak bagi pekerja wanita hamil lah, tempoh notis penamatan kontrak bagi pekerja domestik, kaedah pengiraan gaji bagi bulan yang tidak cukup dan kewajipan kontraktor buruh lah.
1: Ya, itu antara perubahan dia kan Tuan. Oke, dan sekarang Tuan, bagaimanakah Jabatan Tenaga Kerja Sarawak ini memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pinaan terbaru ini Tuan?
2: Oke, jadi sekarang terdapat pelbagai cara lah bagi memastikan semua pihak memahami dan mematuhi pembinaan inilah. Antaranya melalui pelbagai program yang dianjurkan JDK Sarawak, iaitu ceramah, pendidikan perburuhan yang sekarang ni yang sentiasa diadakan dari semasa ke semasa. Selain itu juga, jabatan juga sentiasa menyebarkan maklumat pindaan melalui TikTok, Facebook, Instagram dan laman web jabatan lah.
1: Okey, dan seterusnya Tuan, soalan saya, apakah perubahan yang paling memberi kesan terhadap kehidupan seharian pekerja ni Tuan?
2: Okey, perubahan ni yang paling memberi kesan lah, terdapat tiga pindaan yang baru, iaitu waktu kerja yang dikurangkan dari 48 jam kepada 45 jam seminggu. Dengan itu pekerja mempunyai lebihan waktu terluang untuk berehat dan melakukan aktiviti riadah atau bersama keluarga lah. Selain itu, cuti bersalin juga ditambah baik daripada 60 hari kepada 98 hari. Ini akan memberi rehat yang lebih panjang untuk ibu atau pekerja tersebut selepas bersalin lah. Selain itu, bagi suami juga akan diberi cuti paternity yang selama 7 hari lah selepas isteri yang bersalin. Pekerja lelaki diberi hak cuti bergaji selama 7 hari dan peluang untuk menjaga isteri yang telah bersalin tersebut lah dan anak yang baru lahir dengan adanya cuti khas tersebut.
1: Ya. Okey, rasanya sangat teranglah untuk fusi Jabatan Tenaga Kerja Sarawak dan Pinaan Udinan Buruh Sarawak Bab 76 yang telah dikongsikan Muhammad Yasir dengan pendengar. Nyak yang peringat mayu haranau aku ngau Tuan Muhammad Yasir hanya pemesai hari UPE Tenaga Kerja. Terima kasih Tuan, nanti kita jumpa lagi.
2: Okey, terima kasih.
1: Peringat mayu ranau aku ngau pegawai hari Tenaga Kerja bagaimana kita dikapit bekawo ngau topik ke baik kita ke sari tu. Terima kasih nyak jari kapit ke sekali tu.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari 6, pukul 8 malam, anak-anak ingat, mai atai nai, minum balam jadi, sama-sama.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, peningat datai bawa endur hakung natai ke pesan berat ke bisik diterima kami bawa YFM. Jadi ia pesan ke Terubato, ianya pesan pemati datai Ari Simai anak luat atau ke inai didik. Kalai madah ke pemati Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin. Kudah anadai 21 hari bulan 8 ianya ke Marik. Lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari 6 22 bulan 8 2026, lalu dekat di Anjung hari 1 24/8/2026. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngagai kapal belayan di menua Ensawang Lubuk Antu, Kapar Indonesia, Uang Panjai Lubuk Antu, Uang Panak Lubuk Antu, Pemega kapal belayan di Rakut Lubuk Antu, Panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, kapal belayan di Siliak Skrang, Batang Ai Lubuk Antu, Piamaga kapal belayan di Sungai Ara Lubuk Antu, serta kapal belayan yang kenglala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi pengawal Rabat tu dekat di intu ba kampung Bukah Lundo. Jadi berita ke silagi bekau ngau penusah Rabat tu peninga kita tahu bertelipun tak ke bertanya ngagai nombor Simai tak ke inai didek ba nombor ya 018-958-4935 tau ke ba telipun nombor Tina 011-291-45769. Aku macam baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemati Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin ke udah nadai ke Marik 21/8 ianya hari 5. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayu malam tu hari 6 22/8/2026 serta dekat dikubur ke pagi hari 1 24/8/2026. Jadi ia pesan tu undangnya dituju ke ngagai bala kamblayan kenglala kita kenglala Nelson anak Philip tau ke Gani tak ke Bawin anak Niang Philip anak luat. Jadi ia dekat di intu ba kampung Bukah Lundo. Jadi berita keterang ngagi tak kesila lagi tak bertelepon bertanya ngagi Simai tak kinai didek ba nombor ya 018-958-4935 tau ke Tina 011-291-45769. Ya, tadi pesan ke Terubah kita ke dekat ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke Babatang atau anjung ngena email YFM Iban atau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai ke bisik di terima kami lebih lagi ke dianjung kita ungkup ke Sarito inya pesan pemati tu datai Ari Segaya anak Udam tau ke Gaya Ari Terumah Florence Tambien Ari Florence Ari Terumah Florence Tumbien F Sri Aman. Jadi ia pesan tu madah ke apai sidak ya ianya Udam anak Naga tau ke Abak Gudam udah nadai 21 bulan 8 2026 ianya ke Marik. Jadi niang tu dekat di intu Bebala Mayu hari Minggu 23 bulan 8 2026 serta dekat di Anjung hari 1 24/8/2026. Jadi nesau semua kaban belayan Bawi ianya di Lemana supaya Ukum Sabah Lapiang Sebang ngau kaban belayan kenalah dirintai ke ditok kita ke ngelala yang tu. Jadi minta kita datai ngesah penusah Rabat tu ngagai rumah Florence Tumbian F Sri Aman. Jadi penerang kesiliak bekawa ngau penusah Rabat tu kita tau bertanya ngagai didik inya ucuk ya bak nomor 013-783-5198. Jadi isi pesan tu tadi madah ke Udam anak Naga.

Udam anak naga tau ke abak gudam udah nadai 21.8 ianya kemari. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 23.8.2026 lalu dekat di Anjung pagi hari 1.24.8.2026. Jadi berita keterang lagi. Kita tahu bertanya ngagai didik yang ucuk ya bernomor 013-783-5198. 013-783-5198. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan berat ke Bukai. Jadi kesiti itu ianya pesan pemati datai Ari Angelia anak David Langi. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kemembelayan ke ngelala niang insul anak Harry Mujan. Jadi niang dekat di Sengai, ia dekat di Sengai 22.8.2026. Ianya sarito barumah Milton Sungai Jerup Bayai Sri Aman. Lalu dekat dikubur ke 23. Bulan 8 ianya pergila sebagai pendam Christian Anglican Bayai. Jadi si pesan tu tadi kena terima kami Ari Angelia anak David Langi dituju ke semua kaum belayan ke ngelala insul anak Harry Mujan. Insul anak Harry Mujan ke Udah Nadai lalu dekat di Sengai malam tu 22.8.2026 barumah Milton Sungai Jerup Bayai Sri Aman. Jadi ia dekat dikubur ke hari pergila hari Minggu 23.8.2026 bapak pendam Christian Anglican Bayai.

Okeynya tadi lagu karya Liza Albert Pikir Dulu Solo. Okey, hagi nampuang sekedar pesan berat lebih hagi untuk berarti ke pesan ke BC diterima kami email YFM. Jadi pesan untuk datai hari Merni anak ambi. Kalau madah ke pengawak ngetas uliat niang indaya ianya niang utin anak rengut tau ke dikangau ke indai Merni. Jadi ia pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan ke diau di Jingkat Ulu Roban, di Sibu, Bintulu, Tatau, Batang Suai, Batang Sayah, Batang Niah, Tangap, Miri, Brunei. Piamaga kawan belayan di Pintak Datai Tumu Kage, ianya malam nguan ulit, ianya malam tu 22/8/2026. Jadi ulit dekat di kertas Tumu pagi ya pergilah hari Minggu 23/8/2026 barumah Maxwell Sungai Libai Niah. Ya tadi pesan ke BC di pratikaku ba email YFM Iban. Jadi kalai madah ke pengawa ngetas ulit nian utin anak rengut tau ke dikangau kerai indai Meni. Jadi pengawak tu dekat diadu atau ke pengawak ngetas ulit tu ianya pagi pergilah tumu pagi hari Minggu 23/8/2026 barumah Maxwell Sungai Libai Niah. Jadi lagi berarti ke sekedar pesan kebukai ke bisik diterima kami. Anda kita ke dekat ngatai ke pesan berat tau anjung ngagai email YFM Iban tau ke ngagai WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke bisik diterima kami hanya pesan rabat ke diterima kami hari suang anak suriang kalau madah ke pemati anak ya li anak suang tau ke anak miom anak imang. Jadi pesan tu dituju ke ngagai lidam anak imang ke diau ba skeruah mujuang kapit andien anak imang ke diau ba ulu bawan kenawin bejamian acuang ke diau ba Sibu Jaya ngakam belayan ari setiam sungai mas bemban seterus semanu selitut ngakam belayan ke naleh disebut ditu. Kita akan ngelala li anak suang tu. Jadi dekat di itu malam hari 6 ianya malam tu 22/8/2026. Jadi abad itu pada ke bangkaya datai hari Johor lemai hari 6 kira ke lemai tu. Jadi maya ngubur bedau temu nganti sidak ya madah baru. Jadi niang tu dekat diintu buat rumah unggang jalai sungai setiam. Nanti dekat nemu ngau sili agi berkawa ngau penusah rabat tu. Kita tahu bertelipun bertanya anggai suang anak suriang. Bernumur ya 010-952-0705. Jadi sitik tu Christina Jupa 011-456-7571. Aku maca baru isi pesan tu peningah. Jadi pesan tu ianya pesan rabat. Kalai madah ke li anak suang tau ke anak mium anak imang udah nadai. Jadi dekat di Senggai malam tu hari 6 22/8/2026. Jadi dipadah ke bak ditu bangkaya datai hari Johor lemai tu ianya lemai hari 6. Jadi maya ngubur bedau di temu. Jadi dekat di Senggai bak rumah unggang jalai sungai setiam. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertanya anggis suang anak suriang bernumur sidak itu 010-952-0705 ngau Christina Jupa 011-456-7571. Satu lagu dari Maxwell Franklin Saran Burak Lunak.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Akhirnya aku punya lagu ke di baik Diana Nini, Mimpi Bertemu Engkau Solo di Kerindu. Jadi itu kira ke pesan berat ke penudi kuliah ditampung aku ba segmen Sadalam Mai Kita. Jadi pesan berat kuliah dibaca pengeluar program Tumu Pagi Pergila. Jadi pesan tu datai Ari Irak Merinduan Engkelili kalai madah ke anak ya, ianya Catherine anak Irak tau ke Terian udah nadai 28 tu tadi. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan di Merindun 9 barumah, sebeliau 2 barumah terumah dabung setengin, semua 3 barumah serubah 2 barumah titua ulu ngawilik skim sekerang san semanju berengang geluang bunu ilik kapan belayan di Nanga Uyau, Lubuk Subuang, Skandis, Lubuk Antu, Seriaman, pihak mega kapan belayan di Kuciang. Jadi minta kita datai ngesah apa nusah Rabatu Barumah Irak Merindun Engkelili Laban Catherine anak Irak atau Catherine udah nadai. Jadi ada dekat di Senggai Bebala Mayu hari 6 ianya malam tu 22/8/2026 lalu dekat di Anjung pagi hari Minggu Pergilah 23/8/2026. Jadi berita ke sila lagi kita tahu bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak nombor ya 019-738-1565. Tahu ke abak nombor sitik tu 014-598-6258. Jadi isi pesan tu tadi peninga madah ke Catherine anak Irak tau Catherine udah nadai. Jadi ia dekat di Senggai Bebala Mayu hari 6 22/8/2026 ba rumah Irak Merindun Engkelili. Jadi ia dekat di Anjung pagi hari Minggu ianya pergila 23/8/2026. Jadi ia berita ke sila lagi tak keterang lagi berkawan dengan penusah Rabatu tak bertelepon bertanya ngagai pilih anak Irak mak nombor ya 019-738-1565 tau ke 014-598-6258. Hanya tadi dua itik nombor kau lihat di giga kita nanti dekat nemu engau sila lagi berkau engau penusah Rabat tu kalai madah ke Catherine anak Irak kau dah nadai 20 hari bulan atau tadi. Jadi ke penudi pesan berat ke uliah ditampung tu ianya pesan ngetah sulit datai ari ceria anak unting tau ke indai mamut madah ke pengawak ngetah sulit niang laki ya pagah anak seta tau kaki nyamun tau kapai mamut ianya malam 22 hari bulan 8 2026 ianya malam tu hari 6 berserah rak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pergila 23/8/2026 ianya hari Minggu alu di tampung ke ngau pengawak muai entebalu. Jadi pesan tu nesau semua kaban belayan hari batang layar, batang tabai, batang kemalih, batang taiah, batang sekerang, batang kenawit, pia mega aib puak. Jadi bala kita dipinta sampal datai ngagai rumah buk yang ulu kakup entabai pakan. Jadi isi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas ulit niang pagah anak sta tau ke akik nyamun tau ke apai mamut ianya malam tu 22/8/2026 hari 6 berserarak bungai. Jadi ulit dekat di kertas pagi pergila hari Minggu 23/8/2026 alu di tampung ngau pengawak muai entebalu tau ke diserta ke sekali ngau pengawak muai antabalu. Jadi pengawak tu dekat diadu ke rumah buk yang ulu kakup entabai pakan. Lagu kita ke sekali tu Johnny Aman, Nama Mimpi Nuan Agi Ingat Kaku.
1: Nama Mimpi Nuan Agi Ingat Kaku dia tu ukai kaku tu subah dikumen Nuan Sita. Hidup mati nuan, sigi ngai, begunaku.

0: wabarakatuh.
1: Ingat Al, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda ingat, mai apa inai, minau balam nyadi, sama-sama, mendiang

0: Tuan, mai oh saya tanya. Udah ke rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
1: Aku kan nyuntian dindiangnya.
0: Abu, dindiangnya siapa? Nyuntian dindiangnya? Tegat.
2: Bapak nomor bokop pun nemunya ku Cina.
0: Ih, kapan ditanya aku robokopnya nama ku buah nemunya ku Cina. Nih, mbah ku nemu, kayaknya aku tengah gak cita robokopnya. Ih, pedih pola aku lebah kita tuan. Nah, nah.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru ke mansang. Sigi mai, wah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita gilai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, maka jalai kebetul. Ingat, anaknya mekep saka reta kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa, mai berbuan tu, hari kami, Bawai Fair.

Okeynya tadi lagu Kedibai Embu Joy Semina Mimpi. Macam kita 20 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi kami dekat nabur ke Berita Lemai hari YFM. Terima kasih sekali lagi kembali kita kenang yang seruran segulai sejalan dengan kami hari tu pagi tadi nyentuk ke dia tu pemega sada lemai nak ngetu nak kat pukul 9 ajak peninga lalu dekat ditampuang ke lagi ni pukul 9 nyentuk ke gaya tengah malam tu lagi. Nanti kita gaya hari kita dia tu nangnya benuang balat bersebun. Hari itu mega dia sekedar program tau ke sekedar pengerami kebesai di Sarawak udah dilanjar ke dulu jadi atau tu ke Tegal dikena kita berjaga-jaga nih laban dia tu kita mega menuang balat bersebun nih jadi chairman komiti penyangga penusah menua tau ke JBBN Sarawak Dato Amar Douglas Ugah Hembas bisik madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira penglikun ngau penglantang mensia maiwah. Jadi sekedar program ke dilanjar ke dulu ianya program SKS tau ke Sarawak ku sayang dimukah ke patut diatur 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu dilanjar ke. Sama dilanjar ke dulu ianya pengawak ngerami hari kebangsaan Renggat Menua Sarawak di Kapit ditagak ke diatur hari 30 ngagai 31/8 ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendiat penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Jadi chairman komiti penyangga penusah menua atau ke JPPN Sarawak yang mega madah ke pengawak ke digulu orang mayuh lebih lagi pengawak ke dia tu endur ke andangnya disebut kita kira ke endur ke terbuka menya tau ke endur ke dia tur bak pelaman kebesai endur kebesai bak luar kita megak udah dia suah diinsur ngagai maya ke patut ngambil uliah nyeliah ke mensia mayu ari ke kena angin ke endak manah ke jam ke dia tu nya berita ke baru aja di padah jam ke dia tu ngarap ke kita berarti kota itu meh peningan neh sama kita nyaga pengerai diri okey lagu kita ke sekali tu sebelum mendiang ke berita agi terus minang kita Ricky Anderson lagu kedai baik ya mimpi.

Lintas Hari Radio kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Selamat mai pendengar bergulai dengan aku Min Meliza Rayon bawa berita lemai hari 6 22/8/2026. Keterbatu batang berita. Sekedap program ngau pengerami ke besai-besai di Sarawak dilanjar ke tegak menua ti agik bersebun. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU Manggai 200. Induk Kediriput ndak temu penungak lebuh ke Nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke Semak 19 jam. Ya tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Sekedap program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilanjar ke dulu, nyadi ke atur berjaga-jaga ke Tegal menua ti benung bersebun jam ke dia tu. Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Sugambas, madah ke perkara tu diputus ke udah sidak ke ngira pengelikun ngau pengelantang orang Maiwah. Sekedari program ti dilanjar ke dulu, ianya program Sarawak Ku Sayang di Mukah, kepatut diatur hari 28 ngagai 30 hari bulan 8 tu. Sama dilanjar ke dulu, ianya pengawak ngerami Hari Kebangsaan Renggat Menua Sarawak 2026 di Kapit, ditagak ke diatur hari 30 ngagai 31 hari bulan 8 tu, ngau pengawak ngintu 100 tahun rumah mendit Penom di Sepawah kena 1 hari bulan 9. Ia madah ke pengawak ke digulu orang Maiwah kelebih agi pengawak ke diatur ba'endur ke terbuka, mega udah diasuh di insur ngagai maya kepatut. Tundang dikena nyeliah ke orang Maiwah ari angin ti endak manah ke pengerai. Angin di Serian mengkang dak manah bak pengerai serta ngerikut ke baca tikas pengamah angin tau ke IPU ke pemadu balat di Sarawak nakak pukul 4 lemai tadi ianya 196. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin APIMS, Upis Rampak Menua ngayan ke 9 agik kandang menua sama ngerikut ke IPU, tindak mana ke pengerai ke Alai Kuching ngerikut ke 189, Semarahan 179, Seriaman 176, Serikai 173, Sibu 162, Mukah 158, Bintulu 157, Samalaju 153, lalu Miri 173. Berbangunnya, Kapit ILP Ngau Limbang sama ngerekod ke IPU ke jelannya 94-90-79. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti sebab indeks pengamah angin tau ke IPU udah manggai 200. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri madah ketuk setipa ngau tesau ari Komiti Penyangga Penusah Menua tau ke JPBN Sarawak. Atau tu nak dikenal

tau di pejalaika. Dia atur ke sebaka tau di pejalaika. Datuk Sri Nancy masuk ke Jakut tu ngagai pengarang berita di Petrajaya, Kuching. Siku induk berumur 31 tahun ke direport endak temu kini penungak lebuh ti niki ngagai Taman Negara Lambir di Miri udah ditemu orang selamat pagi tadi. Veronica Joseph ditemu raban penyelamat urung pukul 11.17 minit pagi. Pengudah ya ke direport semak 19 jam udah endak ditemu. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke Veronica Joseph ngau 5 ikut pangannya berjalai tamak ke kampungnya urung pukul 8.40 minit pagi kemari. Tajak pihak ya nadai agi begulai ngau raban sidak tu lebuh sidak ke pansut ari kampungnya urung pukul 4.30 lemai. Ya direport ke agi uliah di kangau ke ngena WhatsApp lalu madah ke diri bisik bakal dibayar terkelincir. Raban penyelamat udahnya tertemu ke Veronica Joseph bapalan ke dipadah ke sebedau timak ya pansut ari kampung. Ia mega udah diserah ke ngagai sidak sebiliak sebedau ke dibaik berperusa bapalan perubat. Pengawak Madam Kapi tik ngangus ke kampung di Samunsam Lundo saritu tadi di pejalai ke ngena atur waterbombing dikena negap ka dikena nagang api ari ke nyerarai. Penerang ari bilik operasi upis bomba menua Sarawak madah ke pengawak tu di pejalai ke ngena bilun MI-171 bomba 05 ke di pejalai ke 16 ikut kru ari pengkalan udara wilayah Sarawak. Pengawak waterbombingnya dipejalai ke 13 kali, tinggambi 18,200 liter air dari nanga Sungai Belisah. Pengawak tu berengkah dipejalai ke pengudah bilun tu ke datai berendur penusa angusnya urung pukul 12.55 minit tengah hari. Pengawaknya diketu ke pukul 2.47 minit ngalih hari, udah api ke mujur di rara. Atau di nangkan kenya mega udah diserah ke ngagai tuai upis bomba lundu ngambil kendurnya majak di kemata ke. Kita datang menunggu mendiang ke berita dari YFM. Sarawak dekat numbuh kepalan prestasi tinggi nyadi ke sebengkah ari komponen ke berguna benar dikena ngangkat ke Sarawak nyadi menua ke nyulut bak pengawak lumba ngamain. Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kepalannya dan sudah dipersetuju ke Perintah Sarawak. Dengan sains Lumba Ngomain palannya megak dekat mekuah ke pemanah prestasi fizikal gaya pemakai ngau mental bala atlet. Ia madah kepalannya ialah dekat dipejalai ke raban orang ketebangkar bak sains Lumba Ngomain nur nentu ke pemansang bala atlet di kerja ngena cara ke berurun. Bejaku ngagai RTM di Kuching, Datuk Seri Abdul Karim madah ke pengawak tinumbuh kepalannya berguna benar dikena ngemujur ke Juluhati Sarawak tika nyadi kuasa lumba ngau main. Berbangunnya, Datuk Seri Abdul Karim madah ke tetiap 12 bagi menua di Sarawak ditagak ke dekat bisik ambis nadaya Siti Kompleks Lumba Ngau Main ti endak besai dikena ngerembai kagi pemansang bakat orang ti agi biak. Palan lomba ngomain patut dikemansang ke ukai seminak bak menggeri ke bebesai aja dan megak bak renggat pelilih menua enggau bagi menua. Kompleksnya dekat undur nyedia ke perengkah pemun bakar padang bol, trek ngau gelanggang futsal, nitiah ke guna ngau peminta bala nebiak bak siti-siti undur nyampu. Ia madah ke atur tip bangsa tu oleh nyawup merangsang orang rindu ke pengawak lomba ngomain. Sebedau bakat sidak, sebedau penglandia sidak ke bendar uliah ditemu ala dikemansang ngaga ikas ke tinggi agi. Dikena ngelatih ke pemansang bala atlet Sarawak patut nempak mayuh agi orang ke tebangkar bak sains lumba ngomain ngambil kenyawup berjalai ke pemansang ngena cara saintifik. Datuk Seri Abdul Karim madah ke pemansang sains lumba ngomain kemaya hari itu dekat nentu ke sukut fizikal, gaya pemakai ngau penegap mental bala atlet, boleh ditentu nitiah ke guna siku-siku atletnya ampuh.
Ia madah ke Mayo Nebia Ari Benua Tok patut diperansang nampung pelajar dalam bidangnya kena ngada ke Raban Tebang.

Angkar ari menua tumpu. Servis bala tebangka ari menua luar ulia diperundiangka enti semak Sarawak agi suntuk raban tebangkar ari menua tu ampu. Kelimpah ari ti nyedia ke perengka guna pemansang atlet ke berprestasi tinggi megak berguna kesukung perkara pelajar ngau penglandia bak bidang sains lumba ngau main. Director UiTM Rektor UiTM Sarawak, Profesor Dr. Firdaus Abdullah, madah ke bidang lumba ngau main endang patut bendar diperundiangka nyadi sebengkah ari bidang tidis sedia ke dengan skim pelajar tinggi nak berbayar Sarawak atau ke FTS. Pemansang bala atlet guna ke atur tip berpelasar ke sains ngau data yang kaum ari sukut biomekanik, gaya pemakai, psikologi, lumba ngomain ngau pansiak prestasi. Yamada atau tip bangsanya berguna bendar dikena nempak bala atlet baru ke landia bak tiap rebak atlet. UiTM Sarawak megak sama bisik nyedia ke program pelajar lumba ngomain titau dikena nyukung pemansang bakat ngau pengawak tik nuku ke pengawak pematia. Profesor Dr. Firdaus mansut ke Jakuto ngagai RTM di Kota Sumarahan. Mensia mayuh udah diasuh ngenduh baendul ti patut enti nyema ari hujan batu kena nyeliah ke sida ari kebakal. Direktur Baupis Meteorologi Sarawak Hairul Najib Ibrahim madah ke hujan batu megak tau bendar ngerusak kereta tengkira enti semak ke leka hujan batunya besai. Ya mansut ke Jakutu ngagai RTM leboya kengenang hujan batu tidi report ke bak kandang menua Serapi di Matang, Kuching, Ensana. Belalau ke pansiak Upis Meteorologi Sarawak ngena gemar radar. Kandang menuanya ditemu bisi muari ke beribut berkilat tang ditetap ke endak besai tajak pen ari tetap bisi hujan batu. Ya madah ke hujan batu ianya perkara ti jarang nyadi ke bepun ari arus angin timai angin angat ngau embab nikik ke atas. Nya alai, mensia mayuah udah dilalau ngau jaku ke ngasu sida berjaga-jaga maya ari ke endak manah. Industri Kreatif Digital Malaysia Diato ngerekod ke penatai pemisik ke bulia 92.5 bilion ringgit kalai Asia Ari Utai ti dijual ke menua luar nyak manggai 12.1 bilion ringgit. Menteri Digital Gobind Singh Dio madah ke sektor nya megah udah muju narit orang meranak ke pokok 85.7 bilion ringgit serta muka lebih ari 11,000 pengawak puang ti berguna ke penglandia ti tinggi. Perkara tu ngayan ke industri kreatif digital oleh mansut ke Asia ngaga ekonomi menua. Ya madah ke perintah ngadang ekonomi digital oleh meri 25% Asia ngaga pemansut Asia dalam menua cara kasar KDNK Malaysia lebih datai bak tahun 2030 nyen ilak lalu dalam tempoh 4 tahun tika datai tu ilak oleh nyedia ke 500,000 pengawak digital ti berguna ke penglandia. Ya maksud ke Jakuto bak pengerami animation ngau main video Backfest 2026 di Kuching. Ya kena ngujung ke berita tu batang berita baru. Sekedar program ngau pengerami ke besar-besai di Sarawak dilanja ketegak menua ti agi bersebut. Taska di Sarawak dekat terus ditutup enti IPU manggai 200. Induk Kediri Port ndak temu penungak lebuh ke nikik ngagai Taman Negara Bukit Lambir ditemu selamat pengudah ke semak 19 jam. Yang nak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai hari 6 tu. Yang di berita tu tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman, hari bila berita Tiam Kuching lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, lagu ke di bayi Angela Latajuah berai ke Tegal Mimpi. Jika kita ke Benung berpedak ke media ramah jam ke dia tu, kita tahu meda Facebook YFM Iban, kita boleh meda live Nai Nemuai Birami 2026 ba Dewan Lamin Adet Bangen Kimet Umar Baha Sungai Asap Belaga. Kita boleh meda jam ke dia tu, kebisik dikunci ke ba Facebook YFM Iban yang kaum ba YouTube YouTube Nai Nemuai Birami 2026. Ianya sekedar program ke BC diatur di Sungai Asap jam ke diatur ianya Nai Nemuai Birami 2026. Kita tahu medak lagi nah. Okey, kita lagi terus berperindang jadi pukul 8 malam tu peninga. Terus mai kita mendiang ke tanduk program nembia miet ungkup ke minggu tu. Ngarap ke gayari kita bisi belinsur mana lagi. Pian mega ngemudah ke pengawal anti mien mega ngemai temuai datai ke konti YFM kelebih lagi temuai nembia ke baru umur 12 tahun. Kita mega ngarap ke sekolah boleh dibuka baka selama bala nembia pun boleh nurun bersekolah baka selama. Nanti lagi tutup pun nya kira ke pulai ke pemanah mega laban dur kita berjaga-jaga kebenar ya kena kita nyeliah ke bala nembia kelebih lagi nembia mit kena entu tan ba tubuh sida ya ba pengerai entinya mak sida itu tadi majak dia so kita nurun bersekolah tau ke ngulu sekedar program-program ke bukai hanya mehanti min mpai uliah ngemai bala nembia datai ke konti ngai bala nembia mit kita jaga pengerai irup mayuh ai pandu anang kalau bermain ba luar apa mega anang gak kelalu main telefon ba rumah tau ke maya kita kena bersekolah jam ke dia tu tahu gagak pengawak ke bukai ke mana ngagai dirempu boleh mereaksi dengan kita boleh ngeregas ke rundi ngopi kia kita tajak kita dia ba rumah ne. Okey, tolong mak ngwabak mega ne. Okey, sebelum kita mendiang ke program Nembia Amit merindang dulu peninggal kita ngau lagu ke sekali tu lagu ke dibai Adrian James ngenang nuan.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembia Meet live ke Sarito. Kamedak ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembia. Buat mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak ngumainya jauh nak ke jauh makna laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam berkenyak meh laban dia tu dah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita hari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tak minat tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Nama nak berita abala Nembi Amit kita ke malam tu lebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembi Amit tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kuda duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi. Dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmin Trinity.
0: Charmin Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmin Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmin.
1: Ya.
0: Okey, Charmin. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Babansa bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti ni biar ke sekolah ba SK Pesang Begu tu mayuh bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmin, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, tu Charmin Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Mm-hmm. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmin. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Raja 5. Ya. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Abak mang ke kanan kebenaran kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah je mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa bidayuh juga.
3: Ya.
0: Aha, tiga-tiga sidak ya tu bangsa bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Yeah.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Bo Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Bo Budiang ni biar ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min Diau Bo Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak dulu sebelum sidak ayat tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita buat program Nembiak Miat. Kita boleh medak live YFM Iban buat Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi buat pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okay Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Ya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mm-hmm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua.
0: Dua orang. Aha, okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Aha. Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
2: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun, ya. Sampai sekarang lah.
2: Ya.
0: Seronok jugalah.
2: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
2: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
2: Best friend saya belum tahu juga.
0: Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
2: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
2: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu, makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
2: Pukul 7
0: tu memang dah bermula belajar lah tu.
2: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas kah kalau bangun tinggal di asrama ni?
2: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
2: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
2: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
2: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul
0: selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum. Okey, ajak main nembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu udah terlebak atau udah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun udah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu bersih derempu tambah lagi bisi dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matih sida itu ngambil sida itu tadi landia gereja pengawa bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya nanti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasu sida itu tadi nemu gereja pengawa ananya lah pengawa ke bakal memasuk gari nyembi gari jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program Biak Mit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu ne sidak ya nadai dia suah megai telefon nya ga cukup manah ne tang bisi gamai ya sidak megai telefon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisi di padah kata ke bisi diajar lebih lagi berkawa ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut ba pelajar sidak ya, nyulut ba pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita tu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang ya udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembia amiat kita. Bala nembia meto baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timian ba program nembia amiat. Jadi raban dari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke mari. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, habulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama agi tu me peluang sida ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembia miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien. Apa kak merindang kita? Anti mien kak belagu? Kai? Ukai anti mien kak belagu? Kita akan ngasuh Max belagu dia tu. Nih, okey. Max Zender. Apa anti mien pada rekuang? Anti mien ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey. Dah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Mrs. Day Parade.
0: Okay, Mrs. Day Parade. Okay, dah sedia. Alright.

0: Okey. Ah, cukup landi Max belagu. Ah, nya oti kedekak kita ini. Ah, nembiak kenang yang buan pengransiang bakato. Ah, landi belagu, nemu bercerita, nemu bejako, nemu begano. Ni nemu ila antimian dekat mai bala nembiak kita ke ngembuan pengelandi ba main asal. Ah, bisi antimian percaya bala nembiak kita ke mai hari dia tu. Ukai semina landi ba dunia digital tang aba main asal megak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi bisi bakat ko kitai ni nemu ila. Okey Max, kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Mhm. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Ah, kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyi lah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Ya.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Okay, Isaac, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan nabi amit kita engau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Banyak pesan nanti mien ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul atau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Ukai reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai baka sidak tu dia obat budiang. Nanti mien rindu ningan nembiak ke nemu amat ngatu derempu ne. Udah nemu meresi garik drempu, udah nemu ngintu pendiau drempu. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari.
0: Cari dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya?
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okay, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okay, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okay, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac? Kalau Isaac, kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia tolak kamu dengan sengaja, dia tolak kamu dan kamu jatuh, apa kamu buat? Balas balik?
2: Saya tegur dia.
0: Tegur dia.
2: Kenapa dia lari dan jatuh dan sengaja langgar saya?
0: Oh, tanya dia lah, maksud tegur dia kenapa lari-lari dan sengaja langgar. Okey, kalau kawan tu dia tiba-tiba marah,
2: saya terus beritahu cikgu ataupun warden.
0: Terus beritahu cikgu ataupun warden. Jangan lawan ah. Bagus, bagus. Memang good boy. Okay, Max, kalau contohlah Max ni ada kawan tu kan, dia tak sengaja dia bawa air, tiba-tiba dia tumpahkan air tu terkena baju Max. Max marah, terus buat apa?
1: Saya cakap dengan dia, awak okey ke? Nak saya tolong apa-apa ke?
0: Bagus juga Max ni. Maksud dia, Max ni dia akan bantu. Tak marah lah. Okey, nanti kita medak dia gamas sedap 3 atau cukup mereti. Mereti labannya tadi meh nang udah dipatih abak sekolah yang kaum di rumah. Laban timin medak ne, nanti kita nanya sedap ya tu. Nadai diajar. Nang sedap ya lu nyawut nemu. Nama utai kepatut digagak sedap ya ne. Sedap ya tu nemu bekening lindung diri ngau nama utai kepatut digaga. Max, kalau ada kes bully lah, kamu tengok kes bully ni. Contoh ni, Aunty Min bagi satu situasi. Contoh, kawan A dengan kawan B ni bertumbuk. Kamu buat apa?
1: Laju-laju mau pisahkan mereka.
0: Pisahkan mereka. Kalau Isaac?
2: Kalau saya, saya pun sama, pisahkan mereka dan tegur mereka.
0: Tegur mereka. Jangan bertumbuk lagi.
2: Kalau saya beritahu cikgu.
0: Terus beritahu cikgu. Jangan-jangan tunggu besok lusa baru beritahu kan?
2: Ya.
0: Nyak meh patut diajar kita ngagai anak kita. Laban dia tu mayuh kebenar ya, kes ngenyati, ngemedis, tau ke ngelinyi, ngelanyai ku kita bala ni biak kita kemayari dia tu ne. Hari ya sidak tu dia bak budiang, sidak ya tu nang ya udah bisik disiplin kebenar ya, disiplin kendang ya cukup amat diberi ngagai bala ni biak ke dia bak budiang yang kau ni biak ke sekolah hari rumah mega ne. Okey, kita udah tahu dekat ninga ke cerita. Kita ninga ke cerita dulu. Laban Max tadi udah belagu, kita ninga ke cerita dulu. Cerita Ari Charmin. Dah ready? Dah temenung ya, senyum-senyum ya dia ne, pemalu Charmin tu kebenaran. Laban ya ti dire ne. Nyak ya bekanya. Nah, okey. Charmin, apa cerita dia Charmin?
3: The hare and the tortoise.
0: The hare and the tortoise. Jadi hare tu ianya jelo rabbit ko kita ini. Rabbit kan?
3: Ya.
0: Rabbit ngau kura-kura. Arnab dan kura-kura.
3: Ya.
0: Tu cerita nah. Dalam bahasa Inggeris.
3: Ya.
0: Okey. Nanti Min kira terus baca, okey? Satu, dua, tiga.
3: Have you ever been told that you are too slow, too small, or simply not good enough to win? It is easy to feel discouraged when you are not competing when you are competing against giants. But true victory does not belong to the swiftest or the strongest. It belongs to the one who refuses to stop moving. A very warm evening to everyone. My name is Charmin Chiniti, anak Emilian Owen from Sekolah Kebangsaan Pesang Begu, Serian. Today, I am excited to share a classic fable of all time with all of you. It is a story about a fast runner who got too lazy, a slow walker who had endless determination, and the race that changed their lives forever. This is the story of the hare and the tortoise. One day, a tortoise met a hare who made fun of her. My, you move so slowly. You will never get far. The tortoise, upset by the hare's manner, said, Let's have a race and see who is faster. The hare laughed and said, You must be joking. But all right, we'll see who reaches the other side of the hill first. Off he ran, leaving the tortoise far behind. After a while, the hare stopped to wait for the tortoise to come along. He waited and waited till he felt sleepy. I might as well take a nap, he thought. Even if she catches up with me, I can easily win the race. So, he lay down under a shady tree and closed his eyes. When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other, no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
0: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nem biak min. Nyak me penglandia bala nem biak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
3: Ya. Yeah.
0: Mhm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
3: Ya. Yeah.
0: Selalu dapat nombor berapa?
3: Kadang-kadang selalu dapat nombor satu, dua ataupun tiga.
0: Ataupun tiga. Siapa lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
3: Ada, nama dia Kessel.
0: Kessel?
3: Ya.
0: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
3: Tuja.
0: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
3: Dalam English.
0: English lah. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
3: Nak.
0: Nak. Memang excited lah.
3: Ya.
0: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
3: Pernah.
0: Pernah?
3: Ya.
0: Mewakili sekolah ke mana?
3: Mewakili sekolah.
0: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
3: Di luar.
0: Di luar. Lama tak ingat?
3: Tak ingat.
0: Kalau selalunya dapat

0: lah memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Aunty tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
1: Nak.
0: Nak. Oh. Okey, tapi besar nanti cita-cita nak jadi apa?
1: Nak jadi cikgu English.
0: Nak jadi cikgu English. Ah, dengar kita. Ah, Kak jadi pengajar neh, Kak ngajar dalam bahasa Inggeris. Banyak tadi charmin neh. Ya bisi pengelandik lebih agi bak bercerita. Jadi Max tadi ya landik bak belagu. Okey, jadi yang Timin kan nanya. Kalau bersukan charmin, kamu minat sukan tak?
1: Ya.
0: Minat. Sukan apa?
1: Sukan berlari.
0: Oh, run.
1: Yes.
0: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
1: 200 meter.
0: 200 meter. Yang yeah. Pecut ke ataupun yang larian button tu?
1: Dua-dua.
0: Dua-dua?
1: Ya. Yeah.
0: Oh. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
1: Tidak sangat.
0: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
1: Ya.
0: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu, petang pukul berapa?
1: Petang pukul 5.
0: Pukul 5.
1: Ya.
0: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang ya. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
1: Minat.
0: Lompat tinggi itu?
1: Ya.
0: Minat juga? Oh, ya. Selalu dapat nombor juga?
1: Tidak sangat.
0: Tidak
1: juga.
0: Sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
1: Tidak.
0: Tidak. Jom yang pengeriduk bala nembiak tu ni. Sidak yang tema yang bermain pun. Ringat nembiak korang. Sikit bakal ya ni. Boleh nombor ke nak boleh tang. Penglebih bala nembiak tu ni. Sidak yang tu enti Allah kemenang. Ringat nak lama. Adanya? Gagal baru laban kak engkau nanti sebut ke pemain tu deh. Okey, Isaac minat sukan?
2: Minat.
0: Sukan apa Isaac?
2: Olahraga
0: juga ya. Oh, mesti laju ni kalau berlari ya. Sama dengan Charmina ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan ada kalau dululah ni zaman-zaman Aunty Min rumah merah, rumah biru. Sekarang
2: saya rumah merah sekarang.
0: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
0: Oh, sama. Sama juga.
3: Ya.
0: Charmin rumah?
1: Rumah biru.
0: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
1: Ya.
0: Kalau sukan tahunan tu siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas merah.
0: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
3: Tahun ni belum lagi.
0: Belum lagi. Ah, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
3: Olahraga dengan permainan.
0: Permainan. Permainan apa?
3: Bola sepak.
0: Bola sepak.
3: Dan softball.
0: Ada juga. Isaac pun ikut juga. Bola sepak.
2: Bola sepak saya tak ikut. Saya ikut softball.
0: Softball?
2: Dengan olahraga. Itu saja.
0: Olahraga. Itu saja. Charmin?
1: Saya ikut berlari je.
0: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
1: Ada.
0: Ada. Minat?
1: Minat.
0: Minat. Tapi nak selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke? Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
1: GK.
0: GK. Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
1: Nak jadi pemain juga.
0: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
2: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
0: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
3: Badminton paling bagus.
0: Badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey, nyak meh pengalaman penelebak abala nebiak kita ke dia ba budiang di patih ukai semina ba nyaga diri ukai semina sida eto ngintu diri tang ba pengawak-pengawak kebukai kelebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur.

0: araban pengajar, araban pengerja pengawak ke bukai, begulai dengan bala nebiak kita ke dia bak budeng. Anak takut nganjung bala anak kita dia bak budeng laban dia tu cukup nyamai. Cikgu bisik dia bak sekolah, nyengkau bala warden bisik dia bak sekolah. Jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja. Kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indai itu, ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidaya, merati ke disiplin sidaya, ngau penauk sidaya ngintu diri, anak ngelak ke bala pengajar aja, ne? Okey, nyelelak anti miento bercakap. Kita dekat berperindang, laban Isaac. Isaac, dah ready Isaac?
1: Sudah.
0: Isaac, kak belagu. Nak sabar Isaac tu, kak belagu. Isaac kak belagu dia tu, ne? Ya, kang main lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelanti yang hati mi. Laban, ninga lagu tu aja. Ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya, Mei udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu. Kira ke new dah amat bar. Biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngomak lagu ke zaman-zaman ni baka anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac tu berlagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati. Dah ready Isaac?
1: Sudah.
0: Okay.

0: Ya, belalak kita ni ngai belagu ni cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ni ngai ni live lagi, live buat program dan biar ambil kita ke malam tu. Anti men penyenino ni ngai ni anak nyak lagu lama ke kita ini. Lagu lama menya kira ke ukai lagu kemayari dia tu. Tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye anti Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, dan biar dia torino ningan-ningan lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti Min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemoi lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrindu nuan abah pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni. Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Nama sekolah tu Telagu Sejarok.
0: Telagu Sejarok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Antimi dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac, kita megak udah penglandi medak penglandi Max megak belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita ibak program nembi amin Ari Skula SK Pesang Begu. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu ne. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Begu, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu datai banyak kemari ngau sarito begulai ngau anti Min buat program Nambi Amin. Kira kan akak tu dulu kami begulai ngau kita buat program Nambi Amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okay, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okay, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko Nambi ke kalak di kangau buat program Nambi Amin.
2: Perangsang tuk meh munyi ya. Di indai andi nak pengaga asai dalam mati.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginjau jaku ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu lebak aku. Jadi munye ko ya, education is the most powerful weapon in the world. Tapkan tiri kalian kita yang kajaku kita impu, pelajar kita yang mencia senjata ti paling kuasa. Jadi kita yang gaya maca, bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita yang nak belajar, ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita yang nak pandai, anang ngau orang berpikir ke bagai menua ya ya. Lalu berdua harinya, kita anang nak ngemerat ke pengawak maca buah. Menuju nembiak baru, jeman kelia, untuk tulang kita kelalah, kita yang nak kering, kita sikit nak tulis kutai. Nah, dia tu dunia sudah berbalik, siapa kena dari pemandai, sikit tinggal laban urang. Menuju apa yang lain nembiak mega, untuk bala nak minta beli ke buah, anak lu ni tak. Laban, awak sedak yang merancang, ngambil keminat, tidak macam buah pun nak kurang.

0: kes culik tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak tik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak, seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Tak japan, nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari YFM. Maya hari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kitai patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Merdeka, ukai semina nuat ke jalur gemilang. Ukai mega semina ngiri semangat patriotik. Dan merdeka mega, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai gau hari kebangsaan tu, aram meh. Kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, Hari

Orang Sampal Gaungulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Mayu Begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawal mandang kebarang workshop. Pekit ngajak penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang yang mayu lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang nur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ilah.

Senang hari Ricky Anderson ya. Lagu dia kena ngepun ke awak pemerintah malam hari 6 ke malam tu. Selamat hujung minggu. Kita ke benar mendiang ke YFM di Serata Menua Sarawak. Ngau buka bala peningah kita hari Menua Bukai ke uliah mendiang ke YFM. Kena RTM klik ngau buka hari channel Astro ya. Jadi malam hari 6 tu bawa pemerintah malam kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, bak jam ke terubah tu merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah di tusun program kita. Pukul 10 malam nabur ke berita malam. Lalu pukul 10.15 minit malam tu lagi kita mendiang ke tanduk program Carta Siapa Juara. Hanya ke tusun tau kerintai segmen pemerinang malam kita ke malam tu ya. Okey, jadi lagi terus merinang kita ngau lagu ke sekali tu hari Wandi Ali, Pengerindu di Tanggam Baru.

0: Ayah hari ke balat angan. Ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air. Serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita. Jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Siapa genunu time yang jam dia tu ne? Oh, ayak ku nyak. Oh, ayak, nama gak kanan ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
2: Oh, luan nyai gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai mana gak sampah tu. Hari kemari kan unu. Lagi, ambis de perungsai ke belau kue. Mana gi de tunu. Nga, pada dek. Ha, mau amai api nyak. Lapa ya dek.
1: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketau lagi. Ya agak sikit nak tahu betul kau tai maya tau.
2: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang main berjakuk, pandai-pandai ya main berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni ada dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai yang bertebah ku tai. Pedak dia ku tau. Nya ada gumpal isi kutub saya. Nama nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tetisi rumah tebas ku tadi tu, betunuh ku tadi tu. Mau dek?
1: Bukan pihak, ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tadi senekat hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit, munas kena jelu babas diau, ngerusak ke kampung, ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
2: Ni nyalah ibuan ku magang munyi tekenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Ukainya aku ajak ke betunuh ku tayo ras berkata. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
2: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padahal aja sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ayah, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
2: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nanai pekutan nama penyadi tontik degagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nanai petan akai.
3: Wopan Gangnam Style.
2: Baik, gagak, nolong ku ikat. Jempat nolong kungun saya api kemauk tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megah pengerai kita. Tu kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap ikut kita berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magang nul kita belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di baik YFM Iban.
3: Wopan Gangnam Style.
4: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

Okey, lagu baru ke Dibai Linda ya, Kawal Ati Tua. Kena merenang kita ke malam tu. Angkanya belalak nadai minda hujung minggu tu. Lebih lagi gaya hari kita ke balat bersebun jam ke dia tu ya. Kalau kita muka di asuh ngurang ke pengawal kita ke di luar rumah. Tajak pihak kita ke engkau benung gawa malam ke malam tu. Selamat berjalan ke pengawal ya. Terima kasih mendiang ke YFM. Jadi sehari tu tadi Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua Sarawak JPBN Dato' Amar Douglas Ukah Mbas bisik mansut ke penerang kalau sekedar program ngau pengerami besai di Sarawak udah dilancar ke dulu ketegal kayari ke bersebun jam ke dia tu. Jadi apa dah ke perkaranya diputus ke udah sidak ke ngira pengelikun ngau penglantang mensia mayu. Jadi sekedar hari program besai ke dilancar ke dulu tu enyak bakal program Sarawak ku sayang di bagi menua muka ke patut diatur hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 8 tu ya. Lalu sama dilancar ke dulu enyak pengawal ngintu hari kebangsaan renggat menua Sarawak di Kapit ke dekat diatur hari 30 nyentuk ke 31 hari bulan 8 tu ya. Ngau muka pengawal ngintu 100 tahun rumah mendit penum di Sepawa ke diatur 1 hari bulan 9. Jadi pengerami atau ke program besar itu di

maya ke patut ya. Tok dikena nyeliah ke hari mensia mayuh ke dekat napik penanggul lebih ke bawa penanggul pengerai ya. Berindi hari kaya hari kita ke bersebun cam ke dia tau. Okeynya penerang ke dipansut ke Chairman Komiti Penyangga Penusah Hujung Menua JPBN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Mbas sehari itu tadi ya. Okey, okay, terus merindang kita ke malam untuk peninggal. Atau lagu hari Errol Martin.

baru mengari Hani J ke malam tu Anang Laju. Anang Laju, kita akan ke Benua Deriba barang tu jalai jam ke dia tahu ya. Terima kasih mendiang ke YFM dalam kereta, dalam perengkap pengangkut kita. Anang Hira kini ke tuju kita ke Deriba ke malam tu. Okey, lalu sehari itu tadi maka Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri bisik maka mansut ke penerang kalau taska di Sarawak dekat ditutup tekalanya antiknya mak indeks pengamal hangin tau ke IPU manggai 200 ya. Jadi yang madah ketuk setiap ngau tersaw dari Komiti Penyangga Penusaha Hanya Menua tau ke JPBN Sarawak. Jadi atur tu undang dikenak nyaka palan biar area sebun asam ke tau pendar ngeruka pengerai. Yang madah ke opis menteri tu undang dekat ngeluar ke tersaw dari Sidak Empu. Laban tersaw ke udah besi di Sarawak jam ke dia tu undang udah cukup siliak. Tajap pihak nanti kandang menua kebukai di Malaysia sama kena balut sebun dia atur ke sebaka tau di pejalai ke jadinya terang ke dipansut ke Menteri Pemansang Rindu Ruang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Shukri tu muka berindi hari penanggul menua kita ke benung bersebun jam ke dia tau. Okey, jadi pukul 10 malam tu lagi peningah. Dor nabur ke berita malam. Dua buah lagu berdau kita mendiang ke berita malam. Dua hari Liri Silas Ngadang. Nangkan kenyal lagi lagu hari Merlin. Bersumpah masuk neraka.

Selamat malam pendengar. Dia tu akan menabur ke berita malam. Program berjual Rahmah Madani PJRM diperjalai ke lebih 300 kali nintiam bulan di Serata Sarawak. Lalu tiap sitak dun, programnya diatur 4 kali dalam sebulan. Sekretari Perintah Besar Sarawak, Dato' Ahmad Nazri Muhammad Hassan madah ke programnya sebagai hari inisiatif perintah dikena ngelempung ke tatiang belanja penghidup rakyat. Rakyat diberi peluang beli barang ke diguna nintiang hari ngau reka ti patut. Yang maksud ke jakunya bahawa program kenyalang Consumer Rights and Outreach Summit di Lundau. RM616 sekurang nerima penguntung dari program bantu lesen driba kelas B2 ke diatur Parlimen Sentubung. Semua sidaknya mujur nengah proses disaram, latih ngau persa tiudah ditetap ke Opis Kereta Darat JPJ. Berjakuk bahawa programnya Kaban Parlimen Sentubung, Datuk Sri Nancy Chukri madah ke programnya diperhati oleh mantuk Raban Tip Guna Kaya dikena angkat ke tikas ekonomi sidak. Untuk kelebih lagi, kena ngiga pengawak ngau nambah ke penatai pemisi. Bayar ngambil lesen B2 dengan program tu sebanyak RM250 aja, agak sidak ti bedau bisi lesen. Komiti Penyangga Penusah Ngiyip Menua tahu ke Pelilih Limbang dipinta lengkas meresa gaya pengerosak rumah sidak ke dituntung penusah ribut kode kena hari 3 tertarik. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi Ngau Pemansang Kanan Menua, Dato' Abdul Rahman Ismail madah ke aturnya dikena nentu ke bantu oleh diberi ngakai sidak ke berkawal. Bak sidak ke bempu rumah tiudah disururi, sidak dipinta ngerikut ke penyampau belanja tiudah dikeluarkan. Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke jakunya mayang ngapas Dewan Bunga Raya Limbang ke Mega rusak ketegal ribut kode hari ke sama. Miri deka nyadi palan ngatur Velo Solution UCI Palm Track World Championship Qualifier 2026. Paketo deka diatur hari 5 ngau 6 bulan 9 tu ba Velo Solution Palm Track Miri. Perkaranya dibantai ke Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ba awam media di Miri. Yang madah ke paketnya dekat dipasu atlet dari menua tu ngau buka hari menua luar. Tunjung kawa mari Brunei, China, Perancis, Indonesia, Jepun, Singapura ngau Thailand. Lalu atlet kemenang dekat berpekit berpekit dunia Velo Solution UCI Palm Track di Beijing, China bulan 10 tu ialah. Nyanakan abur ke berita malam, nyadi berita tu ditusun Rusi Tampung dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Ailinda Soel. Selamat malam.

0: lain sejalan.
1: Harap kita enti aku madah kita oleh menang emas tulen enggau semina beli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke Book tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka. Uji kita berendiang. Diskaun nyentuh 95% lalu Book berkah dijual enggau rega RM3 aja. Ngaso pada sagi ianya bat tiap itu Book tip beli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 gram. Data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026. Beribu Book Anamir Fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita. Beat Bad Wolf melibut jimat besar engkau kita dekat mai pulai emas.
2: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Okey, hari ni Michael Jemad ya, pengerinduk di Lamun Sebun. Jadi bunyi aku tadi peninggal pukul 10.15 atau lagi. Kita ada kemudian ke tanduk program Carta Sapa Juara nanti malam hari 6. Atau Siti Agi lagu Ari Antonio Sanggau Padam Bulan Keleman. Menangkan ketau kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara.

0: 101 Ngalehari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
3: Tuan Sempama Bulan.
2: Dengar carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngali hari.
4: Okay, selamat tinggal ke YFM untuk mencatat siapa juara. Kita akan ingat ke pemutus catat siapa juara minggu ke 32 2026 Sarito. Kita mengadakan nombor ke berkini ke gaya pemutus lagu 10 lagu catat siapa juara lagu dipansut serta lagu ke dicalon untuk minggu tu serta berpengujung catat. Terlebih kita sama ulang ngoni lagu bercata siapa juara harus telefon kita bakal selama nadai baru ubah. Udah pemutus carta siapa juara tu lagi baru kita boleh ngundi lagu bak carta siapa juara. Dan sebelum ninggal ke undi kita dulu, mai kita ninggal ke pemutus. Sebelum pemutus, mai kita ninggal ke recaps carta siapa juara minggu 31.
0: Recaps minggu yang kemarin. 10.

0: recap seminggunya kemarin.
1: Okey, begini akan recap minggunya kemarin. Lagu ke dicalon minggunya kemarin ianya lagu Berubah Hari Masa Evanes. Lagunya Tion Ngalakaya ditengkebang Oliver Christie. Okey, ini nak penodo lagu Berubah ongko minggu ke terubaya ke dipasuk ke dalam carta siapa juara. Okey, serta lagu ke boleh juara minggunya kemarin ianya Nuan Berolah Hari Kelemayang Band mujur kena lagu tu ngetan ke penodo juara minggu tu sama dekat ditemu kita ba pemutus carta siapa juara Tusun Tika 32 2026. Nombor 2 minggu yang kemarin Isi Hatiku Ari Dayana Sini, serta lagu kebulan nombor 3 minggu yang kemarin Penawar Pengubat Hati lagu Ari Donny Lam. Ok, ni top 3 buat catat siapa juara pemutus minggu ke 31 yang recaps minggu yang kemarin. Ok, jadi kita sama dekat dengan ke penuh 2 kebulan nombor 10 ngau lagu kebulan nombor 9 untuk minggu tu. Aram kita ngepun ke cerita siapa juara pemutus 32.
0: 10.

Okay, lagu bertangga ke 10 dengan 9 baru dah didengar kita ungkup dusun ke 32. Tangga ke 10 dari Sport Nyawaku, lagu Ari Ronald K. Dianggalkan lagunya di tengkebang Lekaya, di tengkebang Justin Junior serta Justin Junior dengan Ronald Junior di tengkebang Del Al. Okay, lagu tu bertangga ke 9 minggu ni. Kemari minggu tu nurun segigi tangga ngujung ke lagu tu bertangga ke 10. Baru 4 minggu dalam carta siapa juara minggu ke 32. Serta lagu bertangga ke 9 minggu tu, lagu kebaru dicalon minggu yang kemari penduduk ya, ianya bertangga ke 9. Lagu berubah hari Marsha Ivanis Tion Galaka di tengkebang Oliver Christie. Okey, jadi berkini ke nasib lagu tu bak minggu ke dekat datang ini, kita dekat ngubah penduduk. Lagu berubah tu ngambil ke berubah Niki Seniki nyentuk ngagai top 5, nyentuk ngagai top 3. Tau undi meh lagu berubah tu hari Marsha Ivanis. Buat penghujung program tu lagi, tau kemega udah penghujung programnya, kita mega uliah nginsin ngagai

Okay, lagu ke Bak Tangga Ketik ke-7 baru dah dengar kita Bak Carta Siapa Juara Pemutus Minggu ke-32 tahun 2026. Lagu ke baru dah dengar kita tadi, lagu bertangga ke-7 penyayau tua Ari Lanes Empire. Tion Giao leka lagu tu di tengkebang Leslie Lee. Okay, jadi lagu tu bertangga ke-6 minggu ini kemari. Minggu tu nurun segigi tangga. Lagu tu dah 9 minggu Bak dalam Carta Siapa Juara. Okay, sebenarnya tadi kita tinggal ke lagu bertangga ke-8, yang lagu Ari Fadilin Leo, Tebak Ansiban. Tion lagu tu di tengkebang Tony Kabi serta lekaya Ari Stanley Tio. Lagu tu baru 2 minggu berdalam Carta Siapa Juara. Minggu yang kemari tangga ke-8, minggu tu agi mengkembak tangga ke-8. Kita kedekat ngubah tangga lagu tu, kelebagi kita kedekat lagu tu nikit-senikit buat Carta Siapa Juara minggu kedekat datang ialah undi lagu tu buat arus telefon tau ke megak buat Facebook YFM tau ke Facebook Carta Siapa Juara Ampuh. Okey, nyamai penuduh 2 lagu Tebak Ansiban Fadilin Dio tangga ke-8 ngau megak lagu penyanyi tua Ari Lawness Empire buat tangga ke-7. Nak bagi lagu bedau di dengar kita serta lagu ke pansut ngau lagu ke di canun megak bedau di dengar kita jauh lagi jauh perjalan kita buat dalam Carta Siapa Juara tu atau ke Carta Siapa Juara ke minggu tu. Okey, kita dekat dengar ke lagu bertangga ke-6 ngau lagu bertangga ke-5 minggu tu. 6.

0: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tajak ban nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
1: Hai, aku Aston Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara, boleh dengar ninting hari 5, pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya, hari 6, pukul 10 setengah malam.
2: Carta siapa juara, 5.

Okey, bertengah program Carta Siapa Juara kita buat tusun tika 32 2026. Lagu bertengah kenang tadi Nuan Mirah pergi, lagu dari Penny McLean, lagu tu di tengkebang Laka ya, di tengkebang Danny Undi ngam gatiun di gagak Serial Kayam. Okey, lagu tu beragak ke 7 minggu ni kemari, minggu tu ni ke segigi tangga udah 5 minggu ba Carta Siapa Juara. Udahnya pengrindu ndak datai badan lagu ke bulan nombor 5 minggu tu. Lagu tu penanyi ya Nick Referensi Tion ngeleka ianya versi Fire. Batangga ke 5 minggu ni kemari, minggu tu lagi mengkiam batangga ke 5. Lagu tu ia ke madu lama hari 10 lagu ke bukai dalam carta siapa juara ke minggu tu. Tu meh lagu trip madu lama ianya 21 minggu udah bak dalam carta. Kelimpah hari lagu tu ke lama bercarta, lagu tu menggak kalah bulan juara ianya 2 kali lagu tu udah kalah bulan juara bak carta siapa juara. Okey, nyamai lagu bertangga ke 6 ngau lagu bak tangga ke 5. Okey, terus kita dekat ingat ke lagu bertangga ke 3 ke sekali tu, dan dau dengarkan lagu bertangga ketiga, dengarkan dulu lagu bertangga ke 4.

0: ke-9. Bertemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ke-9.
1: Hai, kami
2: Swave.
1: Kita benung dengar
2: YFM.
1: Segulai sejalai.
3: 3

Okey, sejam kita dah dengarkan pemutus carta siapa juara minggu ke 32 2026 lagu batangga keempat penawar pengubat hati lagu Ari Donilang. Tian Goleka mega Ari Donilang. Lagu tu batangga ketiga minggunya kemari nurun segigi tangga minggu tu. Lagu tu dah kala boleh juara. Dua minggu dah lagu tu kala boleh juara. Serta mega lagu tu dah ba dalam carta ianya dalam penggelama 13 minggu. Okey, ni lagu penawar pengubat hati serta lagu ke baru dah didengar ke kita tadi, lagu ke dia beri nama terpejuh Ari Isna Nala boleh nombor 3 minggu tu. Tion Ngalaka mengga di tengkebang penanyi tumpu ianya Isna Nala serta lagu tu nikit segigi tangga laban minggu ni kemarin lagu tu bak tangga keempat kira ke bertukar penuduk meh penawar pengubat hati ngau lagu terpejuh tu tadi ungkup dusun ke 32 baru 3 minggu bak dalam carta siapa juara nyak meh lagu terpejuh hasil hari undi kita semua lagu tu mujur nikit segigi tangga nanti agi dekat lagu tu nikit seniki nikit seniki mujuang ke lagu tu nyadi juara agi mega bisi peluang kita ke dekat ngundi lagu tu ke seminar lagunya ajak ngau mega lagu kebuka meh nanti kita dekat nentukan lagunya tadi boleh juara bak carta siapa juara serta nanti udah boleh juara tentu ya bisi peluang nyingkang ngagir ngak semifinal SCSJ. Okey, tinggal dua lagi lagu ke bedau dinga kita penuh dua ya ianya lagu ke boleh nombor dua ngau lagu ke boleh juara minggu tu antara dua lagu ianya nuan berulah ngau isi hati ko ke dekat dengar kita ni bagi lagu ke dekat boleh juara untuk minggu tu tusun ke 32 2026 haram kita sama dengar 2

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Kumabaha Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur ngang kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang menkelo alang dapat
0: Joli jengah.
2: Jia li kap koredo, jia no kap koredo, aku sebab
0: Roslina.

Yau siku nembiak ke umur 12 tahun kelan ia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh babala mayuh ngage program 9 nemuai birami NNB 2026.

0: Okay, lagu ke boleh juara sudah ditemu kita. Lagu ke boleh juara Nuan Barulah Hari Kelemayan Band. Ya, dia Kelemayan Band tu finalis, semi-finalis kebenarnya, semi-finalis ACSJ ke-9. Okay, lagu Nuan Barulah leka ngaution di tengkeban Decent Boss. Lagu tu berminggu nyen kemari boleh juara. Minggu tu gingetan ke juara. Sudah 3 minggu lagu tu kalau boleh juara. Serta semua penyampau ya tempoh yang bercata ianya 10 minggu. Artinya tadi ada berubah mah. Lagu Nuan Barulah tu penuduk yang ada nyinsin. Nah, niki nak nurun. Serta mega lagu ke boleh nombor 2 Easy Hatiku, lagu Aridayana Sini. Lagu tu leka ya di tengkeban Polus Muris, lalu tiun di tengkeban Polus Muris Ngaudin Aladin. Lagu tu mega ba tangga ke sama, boleh tangga kedua minggu ni kemarin. Minggu tu lagi mega ba tangga kedua. Nak ke dia tu lagu tu bedau kala boleh juara. Udah ke 6 minggu bak cata siapa juara. Okey ni ame lagu ke boleh nombor 2 untuk minggu tu. Jadi semua ada dengar kita magang ni. Dan bisa ke kebedau di dengar kita lagu ke pansut ngau mega lagu di calon untuk minggu tu. Aram kita sama dengar ke lagu pansut ngau lagu ke di calon minggu ke 32 2026.
1: Lagu pansut minggu tu.

0: ke Bedau lagu ba carta Sapa Juara.
1: Di Bedau,
0: buat dia tu ba Facebook carta Sapa Juara.
1: Wire, wire, wire, fan.
2: Lagu ti di calon minggu tu.

0: Okey, lagu ke pansut minggu tu ianya lagu Sulu Seput Nyawaku Ari Ronald K. Lagu tu baru 4 minggu dalam carta dan nasib menentu mana nerima undi tip madu korang nyentuh ke lagu tu pansut ba minggu tu. Lagu ni ada ganti ngau lagu ke baru dicalon ke minggu tu ianya lagu ke dicalon minggu tu lagu Badu Kiruh, lagu Ari Hedi tiun ngau deka lagu tu di Tengkebang Lucy M. Okey, jadinya meh lagu kena ganti lagu Solo Sepuh Nyawaku ianya Badu Kiruh ke dicalon minggu tu. Lagu tu boleh berengkah di undi kita minggu tu. Serta lagu Solo Sepuh Nyawaku nya ada lagi boleh di undi kita lapan lagunya udah pansut ungkup minggu tu. Boleh berengkah undi lagu kita udah tu lagi. Baru telefon 082-2586-34 dengan 2586-33 kelimpah hari kita akan boleh mendak bah Facebook carta siapa juara kita ke dekat ngundi lagu ke seminat lagu ke baru dicalon lagu ke bukan mega ke bisik 10-11 lagu yang kau lagu ke baru dicalon. Okey, udah tahu dekat meri awak kita ke dekat ngundi lagu. Sebenarnya kita dekat ingat ke recaps dulu untuk carta siapa juara minggu tu.
1: Recap minggu tu. Recap minggu tu. 10.

Maya hari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu ndak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

nama, perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik celu kemati bas belah jalai tik ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Ya nanti jeman subah kita senang ajak ngelala ngeramaknya. Lalu sapa ti nyembah Tuhan bukai laban utai tu uleh dipedak kita nyengena bak mata mua kita ada pasal.
1: Ya betul.
0: Ya tang bak jeman moden tu pasal. Ngeramak bak penghidup kita enak tentu nyengena dipedak laban ia datai nyuruak ko kita. Ia datai ensuruak ngena cara ke alus. Nama kini keramat jaman moden ke bisik pastor yang kan wan boleh berkunci ke kau bala peningah kita eh?
1: Mana nau teh kada sebut nama yang suruak ni
0: suruak
1: jadi nanti lagi baru rumah panjai lagi keliak bisik baru rumah ni laban yang suruak kita dia awak kepala kita nak pantuap gegal ruainya jadi aku nang amat setuju kau penemu nuanya puan ti madah kang keramat jaman moden datai ngena cara luas. Bekeni cara alus tu erti ya tadi. Kita nak sedal takkan nemu diri utainya bisi dikena takkan di hati kita nyak tadi nyading kerama. Ya. Laban ia berlubah-lubah ngasuh nuan jauh ngejang hari jalai Tuhan sehingga nuannya tadi nyu ngai datai ke gereja. Mayuan berkata laban kerama zaman modern tu. Nyak kebuah cukup berguna benar kita semua patut ngelala. Bangsa tak kenama keramba zaman modernnya. Ya. Keramba modern tu ukai semina utai kau boleh diteguk tu aja. Tau ke? Dikena kita secara fizikal. Baka duit ngau teknologi. Tang mega pengingin ti kelalu lekat. Berarti baka populariti, kuasa, tau ke status, ngau karya. Labuh kita meda semua utai tu lebih berguna hari Tuhan ya. Kita mendak bagaya penghidup orang kali taunya. Oh, dia kita udah nampak utai te nyadi ngkerama bak penghidup kita.
2: Lasar jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Lagu-lagu bangsa kita ini bisa

Semayang hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isik. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, manaku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Oi, oi. Ni dia pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai duit ku tu.
0: Kenapa tu nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medai ya?
1: Nadai, nah, nadai.
0: Bagi tu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dia nyak. Nang belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, nanti medak pengawal kacau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dia tu kita dengar YFM. Manis angkayang harap kita tu perindang atuk ya ulat-lat.

0: Sunyi? Silu ilu kediri, adang irau. Kami bisik merinda kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 9 12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak gale hari.
1: Sada lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya, lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
0: YFM, segulai sejalai.

Maya ari ke balat angan, ngau bersembun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: ngagai kita ke ngemuan garik terlalu mayu barumah.
1: Tau beri garik kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak tikurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya?
0: Ngagai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai sejak.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, kumai ko off.
1: Kediri jauh na pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatarin ke meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja. Kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tahu report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Dalam situ pis, tentu menyuh buah rundiang siko-siko tidak sama ping rujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana haki alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pengandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Eh, si. Puh, lawa dengiru kediri ni. Yeah. Nama aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di kediri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nadai orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nadainya. Mesek.
1: Iya. Yeah. Kediri dika.
0: Kediri. Nak patut nak mesin minta orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia jangan tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Hmm. Eh, nama tu kampak aku tu ni. Nama tak kebisa itu sih. Salung erok itu dia pihak.
0: Kempua.
1: Kempua itu. Nyamai kempua itu sih.
0: Nyamai. Kempua itu nyamai.
1: Kamuji kah? Oh. Kamuji kempua merah. Dakin.
0: Eh, Sam. Nama nonton insap itu, Sam?
1: Eh, nggak ada. Nggak ngawak. Nggak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang mendak tu. Nuan nemu ndak. Salah nung insap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayo ora ke ndak medak nuan kini tau ke ngeng lara nuan kini tu aku ngan nuan semijau tu lara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Ngai no sponsor ku 300 mesa ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kini tu jalah duduk di tu jangan insap.
0: Ih paduk nang insap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyanya.
1: Ih, yang mana ni?
0: Nyanya.
1: Ih, puh.
0: Anang ngisah lah.
1: Kalau kumohi lo sih, kumpah luang kita dulu.
0: Nih, nemu pun orang takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

anda kena tali kleda atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahun nyadi bak sembarang maya. Bukai semina ulin ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka ulin mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lepau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Podcast Culik tau kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, menjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ga leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai pi nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nadi dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di, buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku sekuah. Ngadu ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau di?
0: Bukai pia, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunu ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatu cangkut ku ambil nuan te nuan mai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemau nya nolong aku nuan ai tu nak kucah kucah dia ngano aku.
0: Oh ngai ku nolong nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai di senakut ke nuan pada aja sigi buruak ngan nolong aku ai kita ke bujang tu
0: nemu dia ya 2000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jail 5 tahun apa nada pekutan nama penyadi tontet gagak orang kenya udah ke hukum mata duit jail gage nada petan akai
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah.
3: Merik pengaga hati, ngagai semua lagu kemasuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depan.

Jeluk Milang atau Kemendirian Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, birah, kuning gobura. Curok tu bisi mengerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menu Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menu Malaysia nak segi berani, ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar atau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia tumegak, bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia tumegak bisik mandang ke 14 suriak, tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bak kerajaan persekutuan.

Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun meh pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok kok ngasuin depan. Tepen kok ini untuk pintu malannya.
0: Bah, yo. Amat terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
2: Ingat yuk, main umum.

0: Air? Dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, isi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan?
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang ada di tu. Jadi, automatic, bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Intinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kebantu. Ari kami, Bak YFM.

Aku Sheila Jeher. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak dipadah orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon, ari aku pemilia David ngau YFM.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Ngagai kita kengemuan garik iklan lumayu baruma.
4: Tau beri garik kita ngai gereja.

Tentu kita suah medak troli dengkah bak sungai pandut, bakal bak supermarket ngau mall, bisik ditinggal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai, bak tisi parit pun bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan. Nanti

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Ferris Lewis, begulai ngau YFM.

0: Tripa, kini punya lai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh ke nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap kena berjalan ke upis penglikun berjalan lun JKJR. Bertelepon maya driba dekat mudah ngasuan nuan layak 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terbawa hari jalan. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke berjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penuh sah kebukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

baru Kak Gameli. Bisanya tadi Kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita dapat orang buat utai ke mana. Bakal bagas gawak, bisik gasil. Pesan dari aku, Monica Gary, Enggau Y.

Grace FK Chua, pendam siang ketiri, bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Saya lagi, dalam mati ketempu, ngembuan pengeransi. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace FK Chua, bergulai dengan YFM.

0: Hey, laju main layan tu nih. Download dulu mengerjauh dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu. Akai PC tu kan kena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Siapa ngerja tadi tu? Mayo mah tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagu tu, lagunya Metallica, mana namanya dia?
0: Ni Jess.
2: Pedak dinya.
0: Legging. Apa siapa ambu pegawai tu lah. Segi amai kena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download kena reta company. Bakar reta kita yang putau hari kami. Bahwa YFM.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam mari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang ku dah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

statistik bandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh melimpang ke runding, lalu ngasuh berpadi. Sekedap perkara, atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin, tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

baduk berandau ngau orang kedekat ni pun wan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YF.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, haram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya?
1: Eh, isi. Isi. Fuh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masa aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, ada yang tu nak mau perut tu lapar.
1: Oh, biar ni. Okay, nak mau tu kampak aku tu ni. Nak mau tu ke bisir itu si. Selalu ngerok di tu juga.
0: Kampuah.
1: Kampuah itu, nyamai kampuah itu si.
0: Nyamai, kampuah itu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kampuah merah, daging.
0: Eh, Sam, nak mau nak tunggu insap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak, nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan kini. Tau ke ngang lara nuan kini tu. Aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nuan ti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai tu makai. Gaya no sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar kini tu aja lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Patut nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya manar ne.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang ngisap lah.
1: Kalau kumai lo sih, kumpal luang betul lo.
0: Nih, nemu apa nuan takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, palan ke pemadu baru, dipasuk ke bakanan dur, kendak dikemendar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

0: Siapa ganuno time maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benong betuno ke sampah tu mayo na gak sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngan mo kediri genuan tau. Ni kurang me bejaku, pandai-pandai ya me bejaku. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sidak. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau, nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak dia ku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngandung adu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunu ku tai di tau. Mau di?
0: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tok nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibun ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuh. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Delica dia kelemahin tu. Nyatu cang ku ambil nuan tek nuan amai keriang uji kawak nuan sampah dalam pariatnya alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya nulung aku nuan hari tu nak kucah dia nganu aku.
0: Oh ngai ku nulung nuan ayak takut aku dihukum perintah
1: nai nama utai disenakut ke nuan padah aja sikit buruk ngan nulung aku. Ui, kita ke bujang tu
0: nemu dia ayak 2,000 hukum mata duit orang compoundnya kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya
1: 500,000 jil 5 tahun apuh nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kenyak udah ke hukum mata duit jil gage nak ada pekutan nak kai
2: Wopan Gangnam Style
1: baik kai gagak nulung kau ikat jempat nulung kungun saya api kemau tau jempat ikat jempat puji dengan wak aikin jempat
0: pengawak betunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megah pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magal nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tuk dibaik YFM Iban.
2: Wopan kan?

Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu ke orang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Jeluk milang tau ke mendiru Malaysia bisi empat iti curok enyok curok biru, mirah, kuning gobura. Curok tu bisi mayerti bakal curok biru, ngayan ke penyerakup kita ibu menua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah, ngayan ke kita ibu menua Malaysia nak segi berani, ngga bersedia napi penanggu tik dekat datai ngerugok menua kita. Curok burak, mandang ke ati kita rek Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua kita ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi, curok kuning, mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berpelembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang tau ke mendiru Malaysia temegak bisik mandang ke gambar bulan ngubintang. Gambar bulan ngubintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap berpersekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14, nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri, ngau siti

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang bangat tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku kena suai depan. Tepenang kau, ini untuk pintu, untuk malannya.
0: Bah, yo, amat tergenung. Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh, kita berundang ke dini kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: nang ubak telefon lebuh mai kereta kita tau menatai ke perusah ngagai dirimpu.
1: Hello, ya, baspital aku.
0: Ubah perangai kita. Pesan tu, Ariwai FM.

Tabik Bala Peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 23/8/2026. Aku pada Kibin hari Meri Dasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama Pai Ngau Anak Ngau Roh Kudus. Allah Ta'ala Pai berkuasa, terima kasih kejaga kematan Wan udah muka hati kami. Waktu pagi itu kami lebih lagi dekat namu sapa Yesus dalam pengarap kami siku-siku. Kawal kami ngau ya, ngau kawal kami ngau rebukai. Keriang ke kami, waktu kami uliah ngerja penekat Wan yang tengah hari dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, kan baca Injil Matius bagi 16 ayat 13 ngagai 20. Peter madah ke sapa Jesus. Lebih Jesus atai semak menua Caesarea Philippi. Ya lalu nanya sidak murid dia, bab penemu orang, sapa anak mensia? Ko sidak nyawun. Sekedak ngumbaya John pembaptisa, sekedak ngumbaya Elijah. Lalu sidak tibukai ngumbaya Jeremiah, tokesiku ari nabi tibukai. Sidak lalu nanya, ya lalu nanya sidak, siapa aku tu ko kita? Simon Peter lalu nyawut, nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala tidur. Yesus lalu nyawut, berberkat menuan Simon anak John. Laban mansia nadai madah kutai tu ngagai nuan tang apa aku tadi serga. Lalu ku madah ngagai nuan nuan tu Peter lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Lalu pintu neraka nak boleh ngalah kia. Aku dekat merinuan kunci perintah surga, lalu sebarang utai ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di surga, lalu sebarang utai dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di surga. Yesus selalu berat-rat ndak nyagi sidak murid madah ngagi orang ya pasal Kristus. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi bala menyadik dan Yesus Kristus, pagi tu kita ingenang berkeniku Jesus madah ke sapa Jesus senyak mesayah nuantuk Kristus anak Allah Ta'ala tidup. Jadi tu Siti ada pangkat ke ditemu sidak murid Kristus tu tadi. Jadi tu meh pemun Allah Ta'ala dalam gereja nekan ke pasal pemandang kuasa ngau jadi murid tu tadi. Jadi dalam konteks tu dalam Injil tu tadi, Yesus ngau sidak murid dia buat Caesarea Philippi menua ke disebut orang mayuh batu bermenuanya dia. Lalu mayuh maka alai orang ke bersemayang. Orang ke pagan bersemayang. Lalu tu ngingat ke kena ikut kuasa dunia ngau kuasa spiritual ngik Kristus tu tadi. Yang mana Yesus nanya, bak penemu orang siapa anak manusia? Engkau Yesus nemu sedak ya ningau rebukai bejakuk pasal ya. Nyak mes kebuah sedak nyawut sekedak ngumbai nuan tu John ko sedak tu ke John pembaptisa. Engka sekedak ngumbai nuan tu Elijah, lalu sedak terbukai ngumbai nuan Jeremiah tu ke sesu hari nabi. Nyak jakuk kada dengar sedak murid. Udah nyak Yesus nanya sedak ya. Tanya ke personal. Siapa aku tu ko kita? Peter nyawut nuan tu Kristus anak Allah Ta'ala. Itu pengaku Peter nemu ngelala kuasa Yesus, lo identiti Yesus ianya datai hari Allah Ta'ala ukai semina mensia di pedak sedaya. Nyawut kebaik Yesus selalu madah, aku madah dengan nuan tu Peter, lalu berbatu tu aku dekat niri ke gereja aku. Ngadir itu kita ngenang Yesus merik kuasa Peter awak ke muka sebarang utai di dunia tu pengelepas, lalu awak kena ditancang di surga din. Lalu kita nemu utai tu udah nyadi, lalu diperhati ke kita dalam sakramen ngaku penyalah. Nu sedap padri ku dah diciri bisi kuasa ngampun penyalah, ukai hari sedap tang hari kuasa sedap ke dicirinya tadi, lalu penyalah tadi nak nancang sedap ya buat dunia tu. Jadi sama sama kita belum mati ke pengawak gereja ke ngiring sedak murid nitih ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tabik Maria penuh nimit, Tuhan ngonwan-nuan diberkat hari semua Hindu.
lalu berkat amat anak hari kemainan Jesus. Maria ti kudus, ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu, ngau maya kami paraila. Amin. Kalau Ta'ala ti berkuasa, berkat kita, apai, ngau anak, ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih nya dikumbai bulan 3 Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai dikena Kitai ke lelaki maya nebang inya munyitu.
2: Aku dekat balagu dia Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntuang manawal rimba. Tu bulan 3 jaku urang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga nebang ga anang arindang ila umai mata baik bala menjadi sama ngau waka mantap kita jimat anang kaki kena nebang kita ngadang kungu kaninggang pala nebang kayu serang mantap kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun suba. Umai ketitai angus nyamai kitai gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit gadulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pagi lah.
3: Pengerah pagi YFM.

0: Yep.
1: Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke My TV.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai, bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa gau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimbang gau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanda kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
3: Pengerak Pagi YFM.

Ya, lagu hari Anderson ngalai Semina Duduk Berimbai. Lagu kenangan pun ke pengarah pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026. Bukul dengan aku Nancy Tambom tak ke isi. Selamat pagi. Selamat mendiang ke kami buat YFM. Terima kasih yang megak dengan kita kendang yang sudah mendiang ke YFM. Hanya hari pukul 6 pagi tadi. Terima kasih. Terima kasih gagai kita semuanya. Jadi harapkan semua pengawal kerja kita sehari tu mujur magang. Sehari tu ujung minggu tentu ya mayu pengawak ke dekat diadu ke udah di perambu kita ke patut di kerja kita sehari tu laban pergilah udah berengkah gawak jadi tu meh sehari tu meh maya kita ngerja semua pengawak ke bakar kita ke ngemas rumah kini kanya merambu dekat makai serumpuk ngah di bilik kini lemai tu lagi tentu ya pagi tu kita ke pasar udahnya berbeli ke barang pemakai kini kena kita serumpuk lemai tu lagi. Okey, jadi sehari tu megak buat pergerak pagi nadai berubah buat tusun program kita lagi bakal selama kalau dah tu lagi pukul 6.30 tu mai kita mendiang ke lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi tu lagi dia aku berengkah macam pesan berat ke bisik di kedatangan kita ngagai email kami enggak WhatsApp Konti YFM Iban. Jadi kita ke bisi pesan berat, pesan berbatang, tahu kena tak ke dia tu email kami ianya yfmiban@gmail.com enggak WhatsApp Konti. Lumur WhatsApp kami 013-862-8422 nya duit cara kena kita kena tak ke pesan berat, pesan tip berbatang ngagai kami buat YFM. Lalu dahnya lagi dia kita dekat mendiang ke berita tip di tabut terus hari Konti YFM di Kuchin tu Jalan Piramli serta kita dekat Bugulai Engkau Pastor Bishop Eri Sumpinjingan nak bawa lalau penghidup pukul 8 tu lagi serta kena setengah jam tika penudi bawa jam tika penudi pengerak pagi sehari tu dia kita dekat Bugulai Engkau Pastor Raymond Guliang bawa tungkat semangat sebedau ngujung ke pengerak pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026 enggak aku Nancy Tambom atau ke isi terus merindah kita enggak Siti lagi lagu sebedau kita sama mendiang ke lagu-lagu puji sembah tu lagu berpadu nyawa Juniaman engkau Josephine Jalin Rahsia Baru bergerak pagi YFM.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamai angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Mata ngai tinduak, macam-macam lagu.

0: ABC
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: YFM Segulai sejalan.
3: Jaku perangsang kesar itu. Patut tinggal suh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam penghidup kita. Banyak kita pahit tahu kemanis. Ngembuan cita-cita tahu kejulu hati ti tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita ti nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suha kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai mujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah talon nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita terterap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau nak terpedak kaya. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalanan penghidup kita. Terus ke perjalanan wan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang ngagendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajak ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngeparas tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke perjalai kita. Dalam perjalai hidup kita, bisik maya kita dari atas. Bisik maya kita dari baru. Bisik maya kita yang resak lebak. Bisik maya kita bertucung. Nadai maik pengerugi bagi kita yang kita ngemuan hati tinggal dua hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai. Nadai ngawo, kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuka kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengendak tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ya, ianya hari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisik julu hati ke diri empu, banyak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai oleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang nguliah kepingin julo hati kita ya jauh. Kita mensia semina oleh kelanggur ya, semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lalu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: FM.
1: Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

0: Pasan ke BCD kata ke kita ngagai YFM kalau pasal
1: ianya sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25 sama bayan ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya tu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Selamat pagi dengan kita ke baru gulengau kami bawa YFM pengerap pagi sehari tu kena 23 hari bulan 8 2026. Gulengau aku Nancy Tambor minta ke isi jadi dia tu datang bawa aku macam pesan ke habis ini kena datang ke kita ngagai kami bawa YFM jadi pesan ke Terubah tu hari angit anak mandu jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan phase 1 phase 2 batang air skim sekarang nangga sumpah nangga deluak Kapar Indonesia Semunjan serta Kabang Belayan ya ke ngelala Enggung Anak Nyelang Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit jadi pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang atau ke Indai Angit udah nadai kena 22 hari bulan 8 2026 pukul 10 malam lalu maya ngintu niang tu pin temu maya pesan tu diterima buat YFM nyalai Kabang Belayan ti ngelala niang tu dipinta datai ngagai rumah tuan kerangan muang fes 1 batang air lubuk antu. Nadu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit udah nadai kena 22 hari bulan 8 2026 pukul 10 malam lalu maya ngintu niang tu bertemu maya pesan tu diterima bawa YFM nyalai Kabang Belayan ke ngelala niang Enggung Anak Nyelang niang Enggung Anak Nyelang tau ke Indai Angit tu dipinta datai ngagai rumah tuan kerangan muang fasa 1 batang air lubuk antu ya pesan ti ke Terubah lalu pesan ti ke 2 tu Peninga kalau pesan tu diterima Ari Edward Lumbai anak kalau jadi pesan tu dituju ngagai Kabang Belayan ke dia apa skim sekurang lubang antu nangga deluak Sebang Pelai Batu 10 Serian Sungai Kabang B Serian Kampung Entayan Lebur Bukit Kisi Miri Ngau Kabang Belayan kena Allah disebut serta ke ngelala Dami Anak Munti atau ke Indai Chi jadi pesan tu mada ke Dami Anak Munti atau ke Indai Chi atau ke bini ngagai Edward Lumbai anak kalau tu udah nadai kemari kena 22 hari bulan 8 2026 pukul 11.40 minit pagi jadi niang tu dekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 kena 24 hari bulan 8 2026 pukul 7 malam berlisut Lusut Jaya 5A Miri lalu pagi hari 2 kena 25 hari bulan 8 2026 niang dekat disembayang ber Gereja Saint Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang tu dekat dikubur ber pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi jadi penerang ke Celia telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai berlumur kusung 19 8297535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu balumur kusung 12 892 2238 nandu isi pesan tu pesan madah ke Dami Anak Munti tau ke Indai Chi tau ke bini ngagai Edward Lumbai anak kalau udah nadai kemari kena 22 hari bulan 8 2026 pukul 11.40 minit pagi niang dekat di Sungai Bola Mayuah malam hari 1 24 hari bulan 8 2026 pukul 7 malam berlusut Jaya 5A Miri serta pagi hari 2 kena 25 hari bulan 8 2026 niang dekat di Semiang Gereja Saint Barnabas Miri pukul 10 pagi serta niang dekat dikubur pendam Anglican Lambir pukul 11 pagi. Penerang ke Celia Kabang Belayan telefon ngagai anak ya ianya Jimmy Lumbai balumur kosong 19 829 7535 tau ke ngagai Fifi ucuk niang tu bernombor kosong 12 8922 0377108238. Terus kena tai ke pesan berat kita, pesan ti berbatang, agak kami bawa YFM.

Ya, duiti lagu Meridang Kita Buat Pengarah Pagi, lagu Dulu Lagi Harinya tadi, lagu dari Bon Jovi Bungai Pendam, lalu dah Meridang Kita tadi, lagu dari Linda Sebana Kediri Buat Pengarah Pagi. Jadi tu lagi nampung pesan ke PCD kedatang ke kita ngagai kami buat YFM. Kalau pesan ke sekali tu pesan pemati mega, yaitu diterima dari segaya anak udam tau ke gaya bawa rumah Florence Tumbian F. Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di Bawi, Lemana, Spaya, Ukum, Sabah Lapeng, Sebang serta kaban belayan ke ngelala udam anak naga atau ke apai gudam. Jadi pesan tu madah ke udam anak naga atau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026. Jadi niang tu dekat dintu bola mayuh asal itu 23/8/2026 bak rumah Florence Tumbin F Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026 ianya apa gila. Lalu penerang ke Silia kabar melayan telefon ngagai didek tau ke didek ianya ucuk niang tu bak lumur kusung 13-783-5198. Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke udam anak naga tau ke abak gudam. Udah nadai kena 21/8/2026 niang dekat diintu belah mayuah saritu 23/8/2026 bak rumah Florence Tumin F Sri Aman serta niang dekat Dianjung kena 24/8/2026. Jadi penerang ke Silia telepon ngagai didek ianya ucuk niang tu bak lumur kosong 13-783-5198. Lalu pesan ke Siti tu peninga pesan apa mati megak ke diterima Ari Simai anak luat tau ke Indai didek. Jadi pesan tu dituju ngagai kabar melayan ke Diau Ba Sawang Lubuk Antu, Kapar Indonesia, Wong Panjai Lubuk Antu, Wong Pandak Lubuk Antu, Rakut Lubuk Antu, Panggang Lubuk Antu, Tabau Lubuk Antu, Skim Skrang, Silia Skrang, Batang Air Lubuk Antu, Sungai Ara Lubuk Antu serta kabar melayan ke Ngelala Nelson anak Philip tau ke Gani tau ke Bawin anak Philip anak luat. Jadi pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin udah nadai kena 21/8/2026 lalu dekat di Sungai Bala Mayuah kena 22/8/2026 udah di Sungai Kebendar ya. Jadi niang tu dekat Dianjung kena 24/8/2026 ianya pagi hari 1. Penerang ke Silia telefon ngagai si Mai tau ke Indai didek berumur kusung 18958493 5 tau ke ngagai Tina berumur kusung 11291457 69. Lalu isi pesan tu peringat kalau pesan tu madah ke Nelson anak Philip atau ke Gani atau ke Bawin udah nadai kena 21/8/2026 niang tu dekat di Sungai bawa kampung Bokah Lunduk lalu dekat Dianjung kena 24/8/2026 pagi hari 1. Jadi penerang ke Silia ke pembelayan telefon ngagai si Mai atau ke Indai didek berumur kusung 18958493 5 tau ke Tina berumur kusung 11-291457-69. Nya pesan ke bisa diterima kami buat pengerak pagi. Nanti nyama lagi bisa pesan ke diterima udah tu lagi dekat maca buat jam ia ke di penudi pengerak pagi kena 23/8/2026. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita pagi. Tidak tabur terus Adikonti YFM di Kuching Jalan Piramli.

0: 어디가?
1: Na maia sai tu. Tabara sai tamah gula nya maia ka. Kayak babayar ba kedai tu.
2: Wei, mai mai gula ampa di len.
1: Eh, kati kena dah. Tabar.
2: Elen, elen. Macam-macam penyakit terotai ri gula nemu de. Kuma di mana makai gula maia nya? Sakit nemu de. Kemi manis, keris gigi, ngeli blu.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
0: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
4: Pesan terotai ari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Pengerah Pagi YFM.

Terbatu Batang Berita. Isu sempadan Malaysia-Brunei Engau Sebu Nasab meraka antara menua di randau maya ALC-27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahat. Peminta gawa UPS Perintah, SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta nintian tawut. Selamat pagi, berkala dengan aku Nancy Tambun buat berita pagi YFM kena 23 hari bulan 8 2026. Udah tu lagi, isi berita.

isu sempadan Malaysia ngau Brunei ti udah lama terjanggal sebagai hari perkara ti di Kerandau berawam bala tuai nintian tahun ALC ke-27 antara dua bengkah benua tu kemari. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah nak kedia tu kira 50% pengawak nanda bagi yang termenua udah temu di pejalai. Kelimpah adanya Malaysia ngau Brunei mega udah setuju ngemudah ke pejalai rakyat antara dua bengkah benua tu. Ia minta Komiti Teknikal berperingkat Perintah Besar bergempung hingga Sarawak serta Sabah ngambil pengawaknya lengkas diadu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg antara delegasi Malaysia tip bisik ngau ngulu ALC ke-27 di Istana Nurul Iman, Brunei. Berbangganya Datuk Seri Anwar Mega madah ke penanggul sebun asap meraka antara menua Mega bisik di Randau ber-ALC ke sekali itu. Malaysia ngau Brunei selubang penemu dekat ngenak cara Asian mutar ke penanggulnya. Sebedau itu Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan madah ke Malaysia dekat ngenak bantu diplomatik di peringkat Asian dikenangi gak cara mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua. Malaysia ngena upis Menteri Pengeraja Asal ngau pemeruan rambut menua dekat ngenatai ke surat rasmi ngakai Sekretariat ASEAN ndak lama agi. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah industri dagang temuai mengkang nyandi sektor kebuguna kena mantuk nyungkak pemansang ekonomi Sarawak. Ukai seminak mata pendatai temuai tak megak ngadaka pengawak puang ngan nyungkak pengawak dagang di menua tu. Tegalnya pemansang dagang temuai patut dipejalai ke ngau cara ti meruan serta manah kelimpah ari nentu ke penguntungnya uli diasai ke peranak menua tu. Ia mansut ke jakut tu bak teks jakut ia ke dibaca Sekretari Mendam Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerindang Morshidi Frederick maya berjadi ke Mata Fair Sarawak di Kuching. Kolej Politek MARA KPTM dekat berengkah beroperasi di Sarawak tahun Siti Tok Ila. Sapit Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau Engau Kandang Benua Dato' Rubiah Wang Madah 500 ikut biak di tagak engau minta bak raban keterubah tu ila. Operasi kolej tu dekat ngenak premis ke disiwa dak jauh dari Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS ke diatuk benuang diubah. KPTM Kota Semerahan dekat nyedia kekus tik dekat nangkup peminta pengerja pengawak di Sarawak. Ia mansut kerja kutu buat program GEMA at KKDW tahun 2026 peringkat Sarawak di Kota Semerahan. Ngenang programnya Datuk Rubiah Madaka nyak-nyadi platform nurun ngabas upis menteri dikena nentu ke polisi ngau program di pejalai ke datai buat raban tik di selintiang. Program 3 hari itu bisik ngatur mayuh macam aktiviti pemansang rama ngau ekonomi rakyat bertumpuk pediau. Ia madah pemansang menua pesisir ukai seminak numpu ngagai pengawak nyedia ke infrastruktur tang mungkur pemansang komuniti serta ngangkat ke pengelantang rakyat. Pengawaknya di pejalai ke mayuh bengkak agensi keripegai upis menteri bakal kemas MARA RISDA ngau giat MARA. Dia tu kita benar mendiang ke berita pagi hari YFM.

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta ngisi pengawal puang nintian tahun di Serata Malaysia. Lalu lebih 114,000 itik peminta diterima hari Sarawak bak tahun setitu kemari. Chairman SPA, Datuk Seri Dr. Ahmad Jalani Muhammad Yunus Madah tu ngayanka pemintanya bisi nambah nintian tahun. Tu hasil ada program nurun ngabas timberi penerang ke sili agi ngagak calon pasal peluang serta proses ngambil kawak. Ia maksud kerja kutuk ngagak pengarah berita mai program Kembara Kerjaya SPA Miri di Stadium Bandaraya Miri. Stesen bertanam bertupik Sungai Asap di Belaga patut dikenaknya di Palan Sukong dikenal negap ke sektor bertanam bertupik moden bak kandang menua tu. Bercakup lebih berjadi ke stesen tu, Menteri Industri Pemakai, Komoditi hingga Pemansang Kandang Menua, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom, dekat ke stesennya nyadi Palan Alai Berjalai ke Pansir, Pemansang Enggau Latih. Ia madah cara bertanam bertupik moden yang kau mengenal teknologi patut dikerembai kena mengangkat ke pemansut hasil. Tumuka dikarap oleh Matak Mayu Hagi Raban Nembiak ngau masuk sektornya. Belak dikemerat ianya berjalai ke pengawak bertanam bertupik ngau cara beraban tik berplasar ke utai tanam ke berga tinggi. Upis Kereta Darat JPJ Sarawak sedia minta nambah ke kuota program bantu lesen driver kelas B2. Direktur JPJ Sarawak Nurizan Jili Mada tu dikenal tentu ke programnya oleh merik penguntung ngagai Mayu Hagi peminta. Tajuk pihak ia madah ke peminta nambah ke kuota dekat di pejalai entik semak penyampau peminta ngelui adik kuota tik udah ditetap. Nurizan masuk ke Jakutu berpengawal ala nyerah ke program bantu lesen driver kelas B2 ke diatur Parlimen Santu Buang di Kuching. 32,455 itik lesen kelas B2 sudah dikeluar ke ngagai sidak tik masuk programnya di Serata Sarawak. Penyampaunya ke bagi timpuh hari tahun 2024 nyentuh ngagai kemari. Berita tika penudi. Tebal lagi api tik ngangus ke kampung Galau Samunsam di Lundu, udah mujur di rarak. Berhari ketiga operasi kemari mujur ngerarak 1.8 hektar, hari penyampau 2 hektar kandang dur kangus. Bila operasi bomba Sarawak madah, sidang nak cara waterbombing kena ngerarak api. Unit udara bomba berjalan ke 13 kali waterbombing ngenak bilun. Udahnya 11 raban bomba hari balai bomba ngau penyelamat Lundu terus ke operasinya ngenak cara fire beaters. Operasi di Tampuang Baru, Saritu. Kena hujung ke berita pagi batang berita di Baca Baru. Isu sempadan Malaysia Brunei engau sebun asap meraka antara menua di randau Maya ALC27. Kolej Politek Mara Sarawak berengkah beroperasi pada tahun 2027 di Kota Semerahan. Peminta gawa upis perintah SPA nerima lebih 1,000,000 itik peminta nintiang tahun. Tunakan berita pagi hari YFM Saritu, beritanya tadi ditusur Rosita Ampuang lalu disalin Ailina Suwil hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: rancang ke sedok kena biak. Sepaman saya, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pun batu kenyalang, tindak dia tandang ke, nak kita jadi berani. Lalu sitik ke, rancang, nak je ku iban. Lepas banyak, dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke kena merancang sedak ke lelaki ngai ke buyan nurun ngelaban komunis anang neju ke polis neju ke sedadu aja dak ke lelaki mesti nurun nya lai aku nenun puak tu beketan tunggal tegar berjalai remawa negung tucung bukit bungai nyawa kangai kangai ke nyelai tangkai lengai yang sedan kaki jangkau rekuang rengau nyawa kangau-kangau kak nega atau nabau ngeraran semuanya jakup perancang jakup tiban tajam nanya kenya nyalai tu mana benar.
1: Yang berbahagia Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Frejabu anak numpang agi hidup agi ngelaban
2: agi hidup agi besau.
3: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderba tina nitiah ke atur Jalai Alun ngena telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalai Alun seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Maya Ari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngak mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta anang nunuh sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Pagi.
6: Why?

Ya, lagu dari Melissa Francis, Buah Pengerindu. Lagu kena merindang kita bawa penggerak pagi. Sehari tu, jam dia tu pukul 7.54 minit pagi. Selamat pagi dengan kita ke baru bergelengar kami, Bok YFM, penggerak pagi sehari tu. Lagi bergelengar aku, Nancy Tambuh, Mentah KC. Jadi, buat cantik ke penudi, kita lagi bisa program bakal selama meh. Datuk lagi, dia kita dekat mendiang ke Lalau Penghidup Bergelengar Bishop Erisum Penjingan. Lalu, pukul 8.30 pagi tu lagi sebelum hujung ke penggerak pagi YFM, dia kita dekat bergulang Pastor Raymond Guling buat program Tungkat Semangat. Dan sebenarnya tu Siti lagu ke dipilih buat penggerak pagi tu lagu dari Zamri Amira, Kena Jayau, Tubuh Nuan, penggerak pagi YFM.

syarat kita enti akomadah kita oleh menang emas tulen enggau semina meli City Book nang amat Beat Bad Wolf Books pengawak berjual ke bub tip madu besai badunya dia tu data baru enggau rega ke enda dijangka uji kita berdiang diskaun nyentuh 95% lalu bub berkah dijual enggau rega RM3 aja ngaso pada sagi ianya bat tiap itip bub ti dibeli kita bisi peluang menang jungkung emas 10 kret data meh ngagai Boulevard Shopping Mall ringkat 3 berkah hari 25 Ogos nyentuh 6 September 2026 beribu bub anamir fiction kemudah baru serta UK Fiction nganti kita Beat Bad Wolf melibub jimat besair engkau kita deka mai pulai emas aku

Selamat hari Minggu, so selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sempenjingan datai baru setiap gulaing bala peninga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu hanya Minggu Trinity ke-12. Lalu baca Injil kita yang diungkupkan minggu tu. Diambil Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Injil Saint Matthew bagi 16 ayat 13 ngakai 20. Lalu tu tahu kepada kita berbuat penyanggup baru lambar 25. Lambar 25. Nyalai datuk kedekat maca gentaran Injil tu. Jesus mansang agai menua semak negeri Caesarea Philippi. Nur yo nanya sidak murid yo ku yo. Siapa anak mensia korang mayu? Ku sidak nyawat yo. Sekedak ngumai John Pembaptisa. Sekedak ngumai Elijah. Lalu sekedak ngumai Jeremiah. Teko siku ari sidak Nabi. Kati dalam penemu kita, ku Jesus nanya sidak. Siapa aku tu? Ku Simon Peter nyawut. Nuan tu Kristus, anak Allah Ta'ala ti hidup. Lantang menuan Simon anak John piak ku Jesus. Laban utai ti benar tu, ti datai benuan, ukai ari mensia. Tan diberi apai aku, ti disurga ngakai nuan. Nyalai ku madah ke nuan, nuan tu Peter, retinya batu. Lalu di atas batu pemuntu, aku dikoniri ke iklesia aku. Indah pintu neraka, ndak boleh ngalah kia. Aku dikomeri kenuan kunci perintah surga. Bara utai ti ditancang nuan di dunia tu, dekat ditancang di surga. Lalu bara utai ti dibuka nuan di dunia tu, dekat dibuka di surga. Udahnya Jesus berjaku ngasidak murid ya, ndak ngasuh sedak nusui ngai orang bukai pasal ya di Kristus. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Jadi, tujuh Jesus temai bala murid ya, ngerari kediri di bala mayu, yanya awak ke ya bisik peluang kediri ngasidak. Dalam munyi ku dah kenang kita dulu orang itu, Jesus nemu timpuh ya di dekat mati nyo semak benar. Lalu peluang ala ya boleh ngajar bala murid ya pan serkat tak kendak panjang menggok. Utai di dekat diajar Jesus ya mayu. Lalu nanti ya ndak ngerari ke diri dari bala mayu, ya tentu nada peluang ngajar sidak. Jadi negeri Caesarea Philippi itu ianya 20 batu teka 40 kilometer tungok ke timur utara Tasik Galili. Lalu menua tu ari luar sitak menua ke depegai Herod Antipas.